Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mengajak para lanjut usia untuk tetap aktif, sehat, dan produktif dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Jalan Sehat Merah Putih Paguyuban Lansia Bahagia Yuswo Kencono di Taman Gajah Mungkur, Semarang, Jumat 7 Agustus 2026. Di hadapan ratusan anggota Paguyuban, Iswar mengaku selalu mendapatkan energi positif setiap kali bertemu dengan para lansia Yuswo Kencono. Semangat yang ditunjukkan para peserta menjadi contoh bahwa usia tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berkegiatan dan berkontribusi bagi lingkungan sekitar.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah Kota Surakarta menggelar prosesi tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti Juruk sebagai bagian dari rangkaian peringatan peristiwa bersejarah serangan umum 4 hari di Surakarta pada Jumat 7 Agustus 2026. Prosesi yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Surakarta menyampaikan bahwa peristiwa serangan umum 4 hari menunjukkan besarnya peran masyarakat, khususnya para pemuda saat itu, dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Cantrang ya, dong aku awali kebersamaan kita di Ragam Semarang untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Doa saya juga untuk sahabat budaya semuanya selalu diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun, juga selamat beraktivitas untuk panjenengan semuanya. Informasi seni dan budaya seputar kota Semarang kami hadirkan di Ragam Semarang ya, hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Atensi masih saya tunggu, sahabat budaya 0248316661, juga di 0811277791, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Nanti juga akan kami hadirkan informasi perakhiran cuaca maritim untuk panjenengan yang berencana jalan-jalan di kawasan pesisir, atau juga untuk panjenengan yang tinggal di daerah pesisir. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mengapa normalisasi membeli produk pedagang kecil sangatlah penting? Berikut penuturan Ari Indah Susiana, pelaku usaha makanan ringan sekaligus anggota IPMI PD Kota Semarang.
1: Masyarakat, saya mohon jangan meremehkan pedagang kecil seperti kami, tetapi mohon dukungan dan dorongannya supaya pedagang-pedagang kecil itu juga bisa berkembang. Soalnya itu untuk pedagang-pedagang kecil itu, saya kira itu mereka ingin berusaha mendapatkan suatu hasil dengan modal yang mungkin minim ya. Dengan modal yang mungkin minim, jadinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat untuk bisa melihat dan melirik UMKM untuk bisa mendapatkan dukungannya dengan cara membeli atau memberi mungkin bisa memberi modal sekiranya berminat gitu. Ajakan juga saya himbau kepada para pedagang, jangan menyerah. Misalnya kita harus berjuang, apapun yang kita usahakan insya Allah ada hasilnya kalau kita tidak menyerah.

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat Budaya Kang Bas, Mbak Yu, kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Yani dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Mbak Yani, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga besok Minggu 9 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur. Selanjutnya, perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 mulai pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah utara hingga timur dengan kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang dan Demak, perairan Jepara dan perairan Pating dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Selanjutnya, perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 mulai pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius. Sementara kembapan udara berkisar antara 52 hingga 74%. Untuk pasang maksimum setinggi 80 cm pada pukul 7 waktu Indonesia bagian barat dan atau surut minimum setinggi 50 cm pada pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Yani.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Bagaimana antisipasi kebakaran di musim kemarau? Berikut disampaikan penata penanggulangan bencana ahli muda bidang penanganan darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI.
1: Potensi di musim kemarau ini memang yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman. Pesan-pesan kami bagi warga adalah yang pertama, kita mengawasi dan kita waspada terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita mengawasi penggunaan peralatan listrik, kita mengawasi penggunaan kompor gas ataupun tabung gas. Apabila tidak dipakai atau tidak diperlukan, silakan dimatikan. Dan yang pasti adalah ini yang sering terjadi, Mas. Jangan sampai meninggalkan tas HP itu dalam kondisi menancap terus-menerus gitu ya, karena memang itu kalau memang terjadi konslet itu bisa menjadi penghantar api yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bisa membuat besar api. Itu yang pertama terkait pemukiman, kebakaran pemukiman dan gedung. Lalu yang terkait kebakaran hutan dan lahan, sekali lagi hindari untuk membakar sampah apabila itu tidak bisa dikontrol. Artinya menghindari pembakaran sampah di ruang terbuka, di lahan ruang terbuka yang memang itu tidak bisa dikontrol.
2: Radio sing leluri budaya Jawi, Yopro 4 RRI Semarang.

0: mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Salah satu janji dari pemerintah Kota Semarang adalah terus mendukung sineas muda yang berkreasi dari Kota Semarang. Dan salah satu bukti nyata ini adalah diadakannya Lawang Sewu Short Film Festival tahun 2026. Dan dari LOFF, ide cerita pedas level up karya Segi Film terpilih sebagai penerima Lawang Sewu Film Fund pada ajang Lawang Sewu Short Film Festival. Karya bertema ketahanan pangan dan lingkungan hidup tersebut berhasil menyisihkan 31 proposal dan berhak memperoleh dana produksi sebesar 50 juta rupiah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan dukungan terhadap sineas muda merupakan bentuk investasi budaya untuk menempatkan Semarang sebagai salah satu pusat ekosistem sinema Indonesia. Kota Semarang terus membuka ruang kreatif bagi generasi muda. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Indria Sari, menjelaskan program ini mendampingi peserta sejak tahap pengembangan ide, proses produksi, hingga promosi karya kepada masyarakat. Ide cerita pedas level up dinilai dewan juri sangat segar dan sangat relevan dalam mengangkat isu ketahanan pangan. Sebelum dewan juri menetapkan penerima Lawang Sewu Film Fund, 8 tim finalis mengikuti workshop dan juga mini lab pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2026. Selama 3 hari, peserta memperoleh pembekalan dan pendampingan intensif dari praktisi perfilman nasional seperti diantaranya Hanung Bramantyo, Yandi Lawrence, Alin Jusria, Rena Rujaya, Michael Mac, David Adi, dan yang lainnya. Selain program Lawang Sewu Film Fund atau LOFF 2026 juga masih membuka open submission kompetisi film pendek hingga 1 September 2026. Kesempatan tersebut terbuka bagi para sineas dari berbagai daerah untuk berpartisipasi dalam ajang ini. Monggo sineas-sineas Kota Semarang yang masih punya karya dan ingin ikut melombakan karyanya, masih dibuka LOFF 2026 masih terbuka hingga 1 September 2026.

0: Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BBWSBS menggelar gerakan irigasi bersih di saluran irigasi Dam Colo Timur, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan dalam rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, aparat TNI Polri, kelompok tani, perkumpulan petani pemakai air, penyuluh pertanian, komunitas peduli sungai, hingga masyarakat sekitar. Aksi itu difokuskan pada pembersihan saluran irigasi Dam Colo Timur dalam upaya menjaga kelancaran distribusi air bagi lahan pertanian.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Tapak Suci Putra Muhammadiyah terus memperluas kiprahnya di tingkat internasional. Hal itu terlihat dalam pelaksanaan Muktamar ke-16 di Semarang yang diikuti perwakilan dari sejumlah negara sebagai bagian dari organisasi yang kini telah berkembang di 24 negara. Ketua Panitia Tapak Suci Putra Muhammadiyah Muktamar ke-16 Wiwaha Aji Santosa mengatakan, dari 24 negara tersebut sebanyak 14 perwakilan wilayah telah memiliki hak mengikuti muktamar. Pada pelaksanaan tahun ini, 8 negara telah hadir dalam sidang tanwir, yakni Timor Leste, Singapura, Belanda, Jerman, Aljazair, Ghana, Nigeria, dan juga Kazakhstan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Sahabat budaya, apa manfaat membaca? Berikut disampaikan Koordinator Relawan Literasi Masyarakat Jawa Tengah, Badiatul Kusnia.
1: Membaca itu sebenarnya investasi kita loh. Kadang kita baca buku, belum tentu manfaatnya tuh memang nggak harus kita baca buku, manfaatnya itu sekarang langsung ujuk-ujuk butuh pengetahuan di buku itu. Bisa juga ketika kita menghadapi suatu masalah, oh iya ya, saya pernah baca buku itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata baca buku itu juga yaitu tadi mengurangi apa ya, proses penuaan otak. Saya pernah jatuh di apa ya, eskalator ya Mas ya. Eskalator kebentur kepala saya terapinya satu, baca. Kenapa? Saya 2 bulan hampir amnesia. Saya enggak ingat nama, tapi ingat orang, tapi enggak tahu namanya. Jadi saya banyak sekali ingatannya. Ya, saya terapinya satu, baca. Kemudian sebentar lagi kan Indonesia emas ya. Kalau anak sekarang itu enggak baca, mereka hanya baca yang instan tanpa proses, itu hasilnya mereka juga akan instan. Kita menghadapi bonus demografi ya. Itu walaupun mungkin itu sebagian orang menganggap hanya ibaratnya apa ya, perkiraan aja, tapi itu memang yang akan kita hadapi. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Anak-anak sekarang, anak kecil sekarang ini, gimana supaya siap di tahun 2045? Ayo gunakan perpustakaan yuk. Ayo gunakan, ramekan perpustakaan untuk yaitu tadi agar generasi kita menjadi generasi emas di tahun 2045.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Isri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

berjumpa dengan sahabat budaya yang berencana melintasi kawasan Simpang 5. Mungkin bisa mencari jalur alternatif terlebih dahulu karena beberapa ruas jalan memang ditutup ya untuk pagi hari ini. Untuk acara Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang dilaksanakan hari ini 8 Agustus 2026 di kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Jadi monggo sekali lagi guys dicek terlebih dahulu kondisi jalan, jangan sampai panjenengan terlambat untuk tiba di tempat tujuan karena terjebak kemacetan di kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Saya sapa kembali yang sudah bergabung ya melalui pesan WhatsApp dari Semarang, Pak Kabut SGK. Mengucapkan selamat pagi, salam untuk semuanya, salam sejuk dan segar juga Bu Endah W yang monitor program Ragam Semarang untuk pagi hari ini. Mengucapkan selamat pagi untuk semuanya.

0: Woi, Dimas, kok sendirian terus sih? Emang gak ada yang mau temenan sama kamu ya?
1: Aku cuma gak pengen ribut aja.
0: Ih, baperan amat.
2: Raka, kamu buat dia malu dan terluka. Kata-katamu bisa nyakitin lebih dari tamparan.
0: Aduh, serius banget sih, cuma main-main kok.
2: Kamu gak tahu rasanya jadi korban. Hari ini mungkin kamu cuma bercanda, tapi besok bisa jadi penyesalan.
0: Maaf ya Mas, aku gak bermaksud bikin kamu sakit hati.
1: Terima kasih, aku cuma pengen dianggap temen kok, bukan bahan lelucon.
2: Bullying bukan lelucon, kata-katamu punya dampak. Hentikan perundungan, mulai dari diri sendiri. Jadilah teman, bukan ancaman. Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Perubahan iklim yang ditandai dengan cuaca tidak menentu dan musim kemarau lebih panjang ini mulai mempengaruhi sektor pangan di berbagai daerah termasuk kota Semarang. Meski memiliki keterbatasan lahan pertanian, ketersediaan pangan di kota Semarang dipastikan masih dalam kondisi aman. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Endang Sarwiningsih, mengatakan lahan pertanian di kota Semarang hanya sekitar 6% dari total luas wilayah sehingga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pangan Kota Semarang masih mengandalkan pasokan dari berbagai daerah penghasil pangan di Jawa Tengah dan sekitarnya. Pemerintah Kota Semarang juga terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keterjangkauan pangan melalui gerakan pangan murah atau Kempling Semar yang digelar di berbagai wilayah. Kerjasama juga dilakukan dengan Bulog, kios pangan, kelompok tani, serta daerah penghasil pangan agar distribusi tetap lancar dan harga pangan bisa terus terkendali. Juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayuran. Pemerintah juga mendorong budidaya ikan dan unggas sebagai sumber protein keluarga. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim dan juga gejolak harga pangan. Nah, ini monggo nggih, mumpung akhir pekan hari Sabtu dan Minggu dimanfaatkan nggih untuk membuat lahan pekarangan, bisa digunakan untuk menanam sayuran atau juga budidaya ikan dan unggas tentunya untuk memperkuat ketahanan pangan di masyarakat akibat adanya perubahan iklim.

0: Kakak, ayo main lagi sebentar aja.
1: Jangan, Dek. Waktunya mengaji udah dekat. Waktu itu seperti kereta, sekali berangkat tidak akan kembali ke stasiun yang sama.
0: Waduh, iya ya. Nanti kalau ketinggalan aku bisa telat.
1: Disiplin itu tanda kita menghargai kesempatan.
2: Sahabat budaya, waktu adalah anugerah yang tidak bisa diputar ulang. Membiasakan anak disiplin sejak dini adalah bekal berharga untuk mereka meniti masa depan. Pro 4 RRI Semarang, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Sahabat Today Kang Mas Mbak Yu, matur nuwun ya untuk kebersamaan panjenengan di Ragam Semarang. Untuk edisi hari ini sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harus segera kita akhiri kebersamaan kita di Ragam Semarang. Namun jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan nanti akan masih menemani di Mangun Projong ya. Untuk edisi hari ini kami hadirkan perbincangan dengan tema Hati-hati Lansia, Jangan Sampai Jatuh. Nanti akan diperbincangkan bersama dengan Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang bersama dengan Dr. Joni Karjono SPPD Kagers Mars dan juga pengurus PPLKS Perkumpulan Persatuan Lanjut Usia Kota Semarang M. Alvan Saputro SHMKes. Atensi, nanti kami tunggu sahabat budaya line telepon dan WhatsApp di 0248316661, juga di 0811277791 dan juga tentunya di kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Terus bersama kami di Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan Gugon Tuhon. Mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.
1: Pro 4 RRI Semarang,

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Jawa Tengah terus memperkuat kesadaran hukum generasi muda dengan membekali pelajar menghadapi berbagai resiko di era digital. Melalui penyuluhan hukum di SMK Yayasan Farmasi Semarang, siswa diajak memahami ancaman kejahatan siber, perundungan, kekerasan seksual hingga penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang digelar pada Jumat 7 Agustus 2026 itu menyasar siswa kelas 10 sebagai upaya menanamkan pemahaman hukum sejak dini. Penyuluhan menghadirkan penyuluh hukum R. Danang Agung Nugroho, Toto Kuncoro, dan Clara Petra Prahita dengan materi yang dekat dengan kehidupan remaja.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah Kota Pemkot Surakarta terus merawat sejarah perjuangan bangsa dengan mengadakan peringatan peristiwa bersejarah di serangan umum 4 hari di Surakarta pada Jumat 7 Agustus 2026. Peringatan diisi dengan upacara di halaman Balai Kota Surakarta yang pada tahun ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta serta dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di Taman Makam Pahlawan TMP Kusuma Bakti. Acara ini dihadiri Wali Kota Respati Adi, Wakil Wali Kota Astrid Widayani, jajaran Forkopimda, keluarga veteran hingga pelajar. Ditemui setelah mengikuti acara, Wali Kota Respati Adi menegaskan pentingnya memaknai Surakarta sebagai kota yang kaya akan sejarah pergerakan dan perjuangan kemerdekaan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Igitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Jadi sahabat break, Kang Mas, Mbak Yu, matur nuwun nggih untuk atensi panjenengan kebersamaan di Prompat Semarang Pelestari Budaya Penjaga tadi. Saya Adi Setiawan masih menemani di segmen Wangun Projo. Untuk edisi hari ini kami hadirkan perbincangan pagi hari ini bersama dengan dokter Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, ada Dr. Bambang Joni Karjono, SPPD, subspesialis geriatri, Magister Administrasi Rumah Sakit, dan juga bersama dengan pengurus PPLKS, Perkumpulan Persatuan Lanjut Usia Kota Semarang, bersama Dr. Andes Maman Suparman, SE. Dengan tema pagi hari ini, hati-hati lansia jangan sampai jatuh. Nanti panjenengan yang ingin bergabung, berinteraksi langsung, monggo line telepon dan WhatsApp kami buka 024-831-6661, juga di 0811-2777-914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini, Pak Bambang dan juga Pak Maman. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Andi.
0: Kabar baik, sehat nggih, Pak Dokter dan juga Pak Maman.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Kita ke Pak Dokter Bambang terlebih dahulu sebagai pembuka ini. Tema kita hati-hati lansia jangan sampai jatuh. Nah, ini apa bahayanya dan kenapa jangan sampai jatuh untuk lansia ini, Pak Bambang? Monggo.
1: Iya. Jatuh itu masalah yang besar ya. Jadi kurang lebih sekitar sepertiga dari populasi lansia itu pernah jatuh. Jatuh kelihatannya sederhana. Kalau anak kecil jatuh biasa, bisa bangun lagi. Tapi kalau sudah lansia dengan berbagai macam penyakitnya, terutama adanya pengkeroposan tulang, maka kalau jatuh, jangankan jatuh ya, kadang-kadang terpleset saja nggak sampai jatuh betul, itu bisa patah tulangnya. Nah kalau tulangnya patah, terutama patah di pinggul ya, di tulang pinggul di situ, di leher tulang paha gitu, itu mengibatkan nggak bisa mobilisasi, tidak mau apa, tidak bisa bergerak karena kesakitan dan sebagainya. Dan karena kondisi keropos tulang tadi seringkali sulit untuk nyambung lagi. Dan itu berakibat komplikasinya yang kemana-mana gitu ya, kemana-mana. Jadi karena tidak bisa beraktivitas lagi, maka bisa kemana-mana komplikasinya. Bisa infeksi paru, bisa kesakitannya itu sendiri, lalu kemudian otot-ototnya menjadi mengecil karena kurang digerakkan kan, kurang dilatih. Dan apa yang kemudian kalau tergeletak terus lama-lama bisa terjadi luka, namanya luka tekan. Luka tekan. Jadi umumnya munculnya di tulang ekor dulu situ. Itu ya. Dan itu sulit untuk apa? Sembuhnya, jadi karena butuh perawatan tambahan lah yang apa akan menjadi beban baik pada yang bersangkutan sendiri maupun pada keluarganya untuk merawat. Itu jadi komplikasinya banyak.
0: Cukup banyak ya.
1: Cukup banyak. Iya, itu bahayanya.
0: Pak Dokter, untuk pengeroposan tulang ini biasanya dimulai di usia berapa sih, Pak Dokter?
1: Ya, itu sebenarnya siklus ya. Dari mulai awal itu, dari mulai kecil lah ya, mulai bayi itu terjadi pertumbuhan. Kira-kira sampai usia 30. Jadi artinya mudahnya menabung tulangnya itu sampai umur 30 lah kira-kira. Umur 30 sampai 40 itu kira-kira perusakan dan pembentukannya itu seimbang. Mulai 40 mulai terjadi perusakan yang lebih dominan. Jadi mulai terjadi proses perusakan itu kita, sebenarnya perusakan itu sejak awal sih. Jadi itu ada mekanisme tulang itu dirusak, dibentuk, dirusak, dibentuk, dirusak, dibentuk lah. Tetapi pada waktu masih muda, yang dirusak dan yang dibentuk itu lebih banyak yang dibentuk. Akibatnya seseorang itu akan tumbuh menjadi besar. Kalau tidak, kita kan bayi terus nanti, Pak.
0: Yeah.
1: Ya, kecil terus, nggak pernah jadi gede kan gitu. Nah, setelah umur 40, perusakannya lebih dominan daripada pembentukannya. Disitulah mulai terjadi namanya osteoporosis atau pengeroposan tulang tadi. Otomatis semakin tambah usia juga semakin apa banyak kerusakannya gitu. Terutama pada ibu-ibu nih. Karena salah satu unsur untuk membentuk tulang itu ada namanya hormon estrogen. Hormon estrogen itu diproduksi oleh indung telur pada saat masih terjadi apa itu namanya menstruasi. Ya, gitu. Nah, setelah tidak menstruasi, produksi estrogen ini menjadi berhenti. Jadi drastis penurunannya. Akibatnya ibu-ibu ini pasca menopause, jadi setelah tidak menstruasi lagi, itu cenderung terjadi keropos tulang. Oleh karena ibu-ibu yang paling harus paling waspada agar jangan sampai jatuh. karena keropos tulangnya ini lebih mudah. Tapi kalau laki-laki kan tidak ada produksi estrogen yang seperti indung telur, kan tidak punya indung telur. Jadi usia lanjut betul gitu baru ada keropos tulang betul. Tapi kalau yang ibu-ibu itu umur 60, 65 itu sudah lumayan kalau nabungnya dulu tidak cukup gitu. Tidak cukup. Akibatnya mudah patah. Gitu.
0: Baik, nanti kita bahas lebih lanjut terkait untuk menjaga kesehatan tulang, boleh ya Pak Dokter Bambang?
1: Boleh.
0: Saya ke Pak Maman terlebih dahulu nih. Kalau di PPLKS ini kegiatannya seperti apa? Apakah aman ini untuk lansia ini, monggo? Silakan Pak Maman.
2: Terima kasih ini Pak Andi. Karena memang kami selaku ketua PPLKS selalu mengajak para sesepuh bini sepuh Pak Andi. Termasuk pada hari ini kita menghadirkan juga menggandeng daripada para Pak Dokter. Yang mana kesiapan tadi yang sudah kelihatannya sangat-sangat bahaya, sehingga para sesepuh bini sepuh ini kita ajak yaitu senam juga Pak. Artinya supaya menghindari hal-hal yang kita bisa gerak. Satu yaitu tadi senam kreasi maupun olahraga. Yang kedua, kita juga mengadakan sosialisasi yaitu tentang bagaimana pola pikir. Karena kalau seorang lansia nanti mudah marah, kemudian hanya jatuh sakit, ini nanti kita harap bisa berhati-hati. Sebanyak yang kejadian yang disampaikan oleh Pak Dr. Bambang, ini banyak kejadian para sesepuh bini sepuh ini kalau bangun tidur ini Pak, Pak Bambang, ini biasanya kan ke kamar mandi Pak. Kelihatannya tadi sehat-sehat, tapi ternyata kemudian bisa jatuh. Nah ini kami selaku pengurus PPLKS mengajak semuanya sesepuh bini sepuh untuk bergabung. Kita adakan menggandeng para dokter sehingga betul-betul ilmu pengetahuan yang ada ini bisa dimanfaatkan oleh para sesepuh bini sepuh yang terutama di Kota Semarang ini Pak Andi. Itu Pak Andi. Aman.
0: Baik Pak Maman, terima kasih nggih. Saya kembali ke Pak Dokter Bambang. Nah ini menarik yang disinggung Pak Maman tadi nggih, salah satu atau sebagian besar lansia ini jatuh di kamar mandi ketika bangun tidur. Nah ini apakah sudah ada penelitian yang diadakan nih Pak Dokter Bambang?
1: Iya, pada dasarnya faktor risiko ya, disebut sebagai faktor risiko karena belum tentu menjadi penyebab. Atau bahkan menjadi gabungan penyebab. Itu pada dasarnya memang ada dua. Yang pertama faktor risiko yang berasal dari tubuh lanjut usia itu sendiri atau dari luar tubuh lanjut usia sendiri. Apa itu yang dari dalam? Dari dalam ya mulai dari kelainan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gitu. Misalkan nih, mata masih sudah kabur. Pendengaran sudah berkurang. Padahal di telinga kita itu ada organ yang untuk keseimbangan. Jadi kalau itu terganggu keseimbangannya, otomatis jalan pun gloyoran dan sebagainya. Nah, itu juga mudah jatuh. Ya. Lalu kemudian kadang-kadang kita juga lihat bilangnya oh jatuh di kamar mandi. Belum tentu karena masalah apa kamar mandinya. Mungkin saja karena pada waktu pagi, biasanya pagi ini bangun tidur pagi. Itu tensi itu tinggi-tingginya. Nah, ini bisa memang karena kamar mandinya, bisa karena ada masalah dengan
0: tensi, tekanan darah.
1: Tekanan darah. Ya itu apa? Terjadinya stroke. Ya itu. Jadi kalau jenis stroke jatuh ya enggak mungkin bisa bangun lagi karena biasanya ada kelumpuhan tuh. Kelumpuhan separuh badan misalnya seperti itu. Terus kemudian refleks kakinya segala itu. Itu juga berpengaruh. Jadi banyak hal. Termasuk seringkali pada lanjut usia itu kan ada namanya osteoartritis. Osteoartritis itu pengapuran di lutut itu loh. Sering itu, sering terjadi itu. Itu juga akan berpengaruh terhadap cara berjalannya seorang lanjut usia. Ini semua bisa menjadi faktor risiko atau sebagai penyebab jatuh. Yang di luar apa? Yang di luar ya termasuk penerangan, lantai, ya lantai yang licin. Itu biasanya sekarang ini zamannya kan lantai itu harus mengkilap, yeah, kelihatan bersih, gitu kan, keramik, gitu kan. Nah, gitu. Padahal itu begitu ada air, air bening yang terjatuh di situ nggak kelihatan.
0: Iya benar-benar.
1: Kalau nggak kelihatan bisa terpleset tuh, bisa jatuh. Kamar mandi juga begitu. Kamar mandi mungkin juga dari keramik lantainya itu, atau ada beda ketinggian. Seringkali kan ada beda ketinggian tuh. Nah, itu juga bisa mudah tersandung. Lantainya kamar mandi mungkin licin. Oleh karena itu disarankan kamar mandi itu ada pegangannya.
0: Untuk lansia ya.
1: Untuk lansia gitu.
0: Jadi, itu makanya di rumah sakit pasti ada pegangannya,
1: iya,
0: ya,
1: dokter, ya. Iya, ada pegangan railing namanya kan, pegangan di dinding itu loh. Itu untuk supaya tidak sekedar hanya menumpu dari kaki, tapi juga ada bantuan dari tangan.
0: Baik. Itu. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali, Dokter Bambang. Saya angkat telepon terlebih dahulu, boleh ya? Boleh. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, menjelang siang, Mas Andi.
0: Baik, Pak Suyarto, monggo silakan.
3: Iya, selamat siang, Bapak Maman dan Pak Dokter. Sehat semua ya?
2: Ya, Pak, selamat jatuh.
3: Iya, kita ketemu lagi, Pak Maman.
2: Iya, Pak, jatuh.
3: Begini, saya juga yang sekarang jadi ikon kami ya, Luna Maya ya.
2: Iya.
3: Iya, ini karena apa juga ulama Seroja S3. Artinya apa yang Bapak Dokter dan Pak Maman tadi sebutkan bahwa kami kan sudah umurnya sudah
2: 80.
3: 83.
2: Iya.
3: Tinggal ngitung jari sajalah. Menunggu panggilan Allah.
2: Iya.
3: Begini Bapak. Kalau kita melihat apa yang Bapak paparkan, masalahnya umum ada lansia yang mengalami kecelakaan kan jatuh.
2: Iya.
3: Sebagian besar adalah patah tulang, pinggul dan cedera kepala. Yang menyebabkan kecacatan ini kan dengan angka kematian yang cukup tinggi. Nah, karena itu Bapak, faktor pada lansia memiliki bahaya tersembunyi yang merupakan penyebab utama faktor yaitu osteoporosis. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, tergelincir dan faktor risiko jiwa dalam perspektif lansia tiba-tiba jatuh. Itu pertanda apa Bapak? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dari Pak Suyarto di Semarang. Ya. Tadi sudah sempat dijelaskan tapi boleh sedikit kembali dijelaskan nih ya, Pak Dokter.
1: Iya. Tadi pertanyaannya pertanda apa? Waduh, saya susah kalau menjawab pertanda itu karena pertanda ini kan seolah anu ya,
2: Gusti ya.
1: Iya. Apalagi usianya 83 tahun ini. Begini, sebenarnya jangan terlalu risau dengan 83 tahun lah. Karena menurut referensi itu usia manusia itu bisa sampai 120 tahun. Jadi yang penting adalah bagaimana menjalani kehidupan itu tetap sehat, amin, tetap amin, aktif. Betul. Gitu kan, dengan positive thinking, jadi selalu berpikir positif. Itu ada kebahagiaan-kebahagiaan di situ yang harus ditimbulkan, dimunculkan begitulah. Jangan merasa kalau karena sudah usia dan sebagainya, enggak. Yang penting adalah dijaga, jangan sampai kejadian jatuh, patah tulang dan sebagainya itu terjadi. Sepanjang itu kewaspadaan itu bisa diantisipasi, bisa dijalankan, ya tentu kejadian jatuh, patah tulang, lalu kebentur kaki dan sebagainya, terpleset dan sebagainya, itu jangan sampai terjadi gitu. Karena kalau sudah terjadi kan sulit untuk dikembalikan. Karena ada osteoporosis, kalau sudah terjadi patah. Kira-kira osteoporosis itu kalau saya menganalogikan seperti kalau kayu dimakan rayap itu.
0: Masih ya, berdiri tapi dalamnya udah enggak kuat ya.
1: Begitu. Ya, mau kalau sudah patah mau disambung bagaimana? Tetap sulit kan? Gitu loh. Jadi seperti itu. Akibatnya ya sepanjang itu tidak ada benturan, tidak ada trauma yang yang apa terjadi pada kondisi itu tidak, ya tentu tidak akan terjadi patah tulang. Kalau tidak terjadi patah tulang tentu yang bersangkutan akan sehat. Karena udah patah tulang nanti tergeletak.
0: Iya, iya.
1: Ya toh tidur terus, terus ada luka tekan tadi, komplikasi ada infeksi dan sebagainya. Lah itu yang kemudian anu, kalau itu dianggap pertanda ya sebenarnya bukan pertanda ya, tapi itu ada komplikasi yang terjadi yang kemudian mengakibatkan kondisi kesehatannya makin lama makin memburuk, hanya gitu aja.
0: Baik, itu artinya sebagai dampaknya ya dokter,
1: dampaknya,
0: di belakangnya yang harus dikhawatirkan ya. Baik, saya ke Pak Maman tadi dokter Bambang sempat bercerita ya kalau untuk lansia ini salah satu tipsnya adalah harus bahagia. Nah ini saya kalau bertemu anggota PPLKS ini sebagian besar bahagia ini. Ini kegiatan apa sih yang dilakukan di PPLKS Kota Semarang ini Pak Maman?
2: Terima kasih ini Pak Andi. Tadi sebelum kesana, karena kami mengantisipasi. Yang pertama adalah bagaimana semua yang bergabung di dalam PPLKS mempunyai suatu pikiran yang positif. Jadi saat disinggung oleh Pak Bambang, usia adalah milik Allah. Kita hanya menjalankan gitu aja. Sehingga yang kedua adalah semangat, Pak. Karena dengan masuk angin, misalkan apa, dengan adanya semangat, motivasi tinggi, kemudian bertemu dengan teman-teman, ini akan menjadi semangat dan sembuh ini, Pak Andi. Nah, itu sehingga supaya Pak Yato nanti sama teman-teman yang mendengarkan bisa bergabung semuanya. Yang ketiga adalah jaga tubuh tetap sehat. Ini yang arahkan ke kita, sehingga kami selaku ketua PPLKS ada program-program tertentu ini Pak Andi. Yang pertama adalah setiap hari Rabu pagi ini bersama-sama teman olahraga kreasi, senam kreasi di Simpang 5 ini Pak, Pak Bambang. Sehingga disitulah kena sinar matahari, itu sangat penting sehingga berkembang. Dan kemudian ngobrol bersama lansia ini juga pikirannya fresh. Jadi yang pertama tadi pikirannya fresh seperti itu. Sehingga olahraga ini betul-betul mendukung kebugaran daripada para lansia. Yang kita arahkan juga ini tadi adalah semangat tadi Pak, pikiran. Karena pikiran juga mempengaruhi. Kalau di rumah hanya sendiri, problem-problem yang ada itu semakin pikirannya yang kurang sehat. Tapi kalau ketemu dengan teman-teman, lebih-lebih di situ ikut para ahli kesehatan, Pak dokter ini semuanya akan menambah bagaimana tadi yang belum tahu, sehingga akan menjadi tahu. Sehingga di rumah hati-hati. Ini saya kira begitu Pak Andi. Jadi kita agak mengabung bagaimana tadi sampaikan usia tidak masalah. Karena banyak lansia ini Pak Bambang yang ikut itu kemarin hadir itu juga 86, 87 masih sehat. Karena rutin untuk berolahraga, kemudian kena sinar matahari ini Pak Andi, ini saya kira yang harus kita kumpulkan bersama-sama bergabung di PPLKS ini Pak Andi, saya kira
0: demikian. Baik, Pak. Terima kasih Pak Maman. Kita harus jeda terlebih dahulu ya Pak Maman dan juga Pak Bambang. Nanti kita lanjutkan kembali sahabat budaya, pagi hari kita masih berbincang bersama dengan dokter Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang bersama dengan Dr. Bambang Joni Karjono SPPD Subspesialis Geriatri Magister Administrasi Rumah Sakit dan juga pengurus PPLKS Perkumpulan Persatuan Lanjut Usia Kota Semarang Dr. Andes Maman Suparman SE untuk tema kita pagi hari ini, hati-hati lansia jangan sampai jatuh. Terus bersama kami.

0: Masih di Mangun Projong edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Ada Pak Alex Kelana yang sudah mengirimkan pesan monitor bergabung bersama Mangun Projo, juga dari Bunda Purnani di Wonogiri. Terima kasih Mas Andi, saya mendengarkan monitor. Usia saya saat ini, oh, kelahiran tahun 57. Ini pas dengan usia saya. Terima kasih Pak Dokter dan narasumber juga. Ya, kita lanjutkan kembali sahabat budaya untuk tema kita pagi hari ini, hati-hati lansia, jangan sampai jatuh. Kita masih berbincang bersama dengan Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, Dr. Bambang Joni Karjono, SPPD Subspesialis Geriatri dan juga Magister Administrasi Rumah Sakit, dan juga pengurus PPLKS Perkumpulan Persatuan Lanjut Usia Kota Semarang, Dr. Andes Maman Suparman SE. Kita kembali ke Pak Dr. Bambang ya. Pak Dr. Bambang, tadi di awal sempat disinggung terkait yang sering jatuh di pagi hari khususnya bangun tidur. Nah, ini mungkin boleh juga dibagikan juga tipsnya Pak Dokter, ketika bangun tidur khususnya untuk lansia ini bagaimana biar aman ini Pak Dokter, ya. Monggo.
1: Lansia seringkali juga ada yang disebut sebagai hipotensi ortostatik. Jadi suatu tekanan darah yang turun cukup besar lah, itu sekitar 10-20 milimeter air raksa pada saat perubahan posisi dari tidur ke berdiri. Nah, ini yang kemudian juga harus diantisipasi. Ya, caranya bangun tidur tidak boleh mendadak juga. Jadi harus bangun tidur itu miring dulu, entah sebelah kanan entah sebelah kiri, tergantung dari tempat tidurnya seperti apa. Lalu kemudian duduk dulu. Duduk dulu, ditunggu kira-kira 2 menitan lah gitu. 2 menit gitu. Nanti kalau kemudian tidak pusing, tidak ngelier gitu, baru berdiri. Berdiri pun ditunggu 1-2 menit lagi, 2 menit lagi kira-kira lah. Kalau enggak ngelier baru jalan. Kalau ngelier ya harus dikembalikan lagi.
0: Tidur lagi,
1: rebahan lagi. Kalau duduk, dari duduk ya ke tidur lagi. Gitu. Tapi pelan-pelan lagi, dilatih lagi, dilatih lagi. Begitu. Karena kalau tidak nanti glier. Kalau glier kemungkinan jatuh besar. Gitu. Itu yang penting, karena seringkali pada lanjut usia itu terjadi begitu, penurunan tekanan darah yang cukup signifikan, cukup besar lah gitu, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak itu menjadi kurang. Pada saat otak kekurangan suplai darah, disitulah dari glier. Itu.
0: Baik. Dokter, saya juga pernah membaca nggih satu artikel di media sosial sini, Dok. Enggak tahu, belum tahu benar apa salah. Ketika mandi ini harus dari menyiram dari kaki terlebih dahulu, tidak boleh langsung dari kepala. Ini apakah juga tepat ini, Dokter?
1: Iya, saya kira bukan medsos ya. Itu saya dengar juga dari para kiai itu, para ustadz itu, bahwa Nabi Muhammad mencontohkan harus dari bawah dulu, disiram.

0: dari bawah dulu, nanti pelan-pelan, baru kemudian sampai ke ubun-ubun.
1: Gitu. Baik, dan yang penting pelan-pelan ya dokter ya.
0: Pelan-pelan, tidak bisa. Lansia itu tidak boleh, tidak bisa cepat-cepat. Hmm. Jadi tetap bisa hidup normal, tetapi tidak boleh cepat-cepat. Hmm. Harus apa ya, sakmadyo istilahnya kalau orang Jawa, sakmadyo saja gitu, nggak boleh kompetitif gitu, nggak boleh gitu.
1: Berarti lomba 17-an juga udah jangan ya dokter.
0: Kalau sesama lansia
1: boleh,
0: dan kemudian
1: boleh.
0: Tidak bersifat kompetitif yang kayak apa ya, kayak melari cepat dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Artinya kalau sesama lansia kan tetap aja sama-sama nggak bisa.
1: Sama-sama lambat ya.
0: Sama lambat, secepat-cepatnya tetap sama-sama lambat kan.
1: Baik dokter, saya sedikit cerita juga ini dokter. Kemarin ada saudara Bude ini sempat sakit dan memang seperti yang dokter singgung tadi, tubuhnya akhirnya kaku karena lama tidak bergerak. Nah ini kombinasi dengan lansia ini kan biasanya, mohon maaf gih, ngayal gini dok kembali. Kembali iya. Kayak anak kecil yang rewel segala macam. Nah ini mungkin dokter juga boleh berbagi tips untuk mengatasi lansia yang sakit ini dokter. Iya. Gimana merawatnya nih dokter?
0: Ya memang kalau kita mendekati lansia itu tidak sekedar mendekati fisik. Ada unsur psikologis di situ, ada unsur sosiologis di situ, ada unsur spiritual di situ. Ada unsur mental di situ. Jadi memang pendekatannya enggak sekedar fisik gitu. Ini makanya di geriatri itu atau mengurus lansia itu bersifat holistik. Komprehensif, paripurna. Jadi semua melihat manusia secara utuh begitu loh. Tidak sekedar fisiknya saja. Nah, seringkali kita yang umumnya kan ngertinya kan penyakit.
1: Yeah.
0: Jadi urusannya dengan fisik gitu kan ya toh. Kalau lansia enggak, psikologisnya juga harus diperhatikan. Dalam hal ini tipsnya adalah kalau mendekati pada lansia itu dilihat dulu ada enggak anggota keluarga atau siapapun lah ya yang dipercaya yang apa ya, karena gini loh, seorang lansia itu sangat sensitif. Itu artinya enggak usah ngomong deh, gerak tubuhnya saja ada yang berbeda itu sudah bisa merasakan. Mungkin karena pengalaman hidup yang sedemikian panjang ya, sehingga ini orang ini senang sama saya apa enggak, orang ini perhatian betul sama saya enggak, orang ini tulus apa enggak, itu mereka rasakan. Akibatnya bagi katakanlah anggota keluarga yang melayaninya dengan tidak tulus, dengan tidak sepenuh jiwa, artinya tidak dengan kecintaan, itu akan dirasakan dan pasti ditolak, mogok biasanya, gitu.
1: Gak mau makan,
0: gak mau pokoknya. Kalau ada orang yang dirasakan tidak memberikan katakanlah layanan atau katakanlah perhatian yang tulus itu terasa. Itu sebabnya pendekatannya pada lansia yang seperti itu ya harus dicarikan orang yang memberikan perhatian tulus, yang disayang gitu, yang dicintai begitu. Itu biasanya enggak usah hanya dengan cara nyebut mbah yang gitu aja, tapi dengan hati betul ya. Itu mau dia melakukan apapun yang disuruh. Ya gampangnya kalau kita lihat kakek nenek itu kalau ada cucunya yang disayang,
1: yeah,
0: apapun dituruti kan?
1: Belikan ya.
0: Seringkali kakek neneknya bertengkar dengan orang tuanya, orang tua anak tersebut. Kenapa? Yeah. Misalkan nih anaknya ini kan suka es krim nih,
1: yeah,
0: ya toh, minta es krim ke kakek neneknya, dituruti kan? Sebentar padahal orang tuanya ngelarang, nggak boleh karena misalkan mudah batuk dan sebagainya gitu kan? Yeah. Tapi mana kakek neneknya? Tetap akan dituruti gitu. Nah, makanya seringkali juga bapak ibunya si anak ini dengan kakek nenek seringkali juga ada konflik di situ. Konfliknya bukan konflik betulan ya, iya, tapi karena untuk ini apa, untuk karena cucunya tadi ya, kan ya, jadi seperti itu bedanya di situ ya. Jadi apapun yang diminta oleh cucunya ini kan yang disayang ya,
1: iya, iya,
0: itu dituruti.
1: Baik. Ini gitu. Saya tersindir nih dokter.

0: Baru kemarin ribut soal es krim ini sama orang tua. Baik, Dokter Babang dan juga Pak Man, saya angkat telepon terlebih dahulu. Gih, ini ada pendengar yang bergabung dengan Eyang Heri Wasito. Monggo. Baik, monggo Eyang.
1: Iya, kebetulan Eyang nyetel ini dengar ya. Jadi Eyang tertarik ya. Karena Eyang juga usianya sudah 80 tahun ya. Cuman Eyang merasakan kebetulan Eyang itu tidak pemarah seperti yang dokter katakan tadi ya. Banyak lansia manula yang sering marah, sering tersinggung ya. Nah, saya malah kepingin ikut ikut berolahraga, jadi ngerti kalau di Simpang 5 kalau hari Rabu pagi itu bisa ikut berolahraga, begitu dok ya?
0: Bisa, nanti sama PPLKS
2: yang ya Pak Maman ini yang anu yang ngurus.
1: Iya. Terima kasih, semoga nanti saya menjadi anggota baru di grup Bapak dokter ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Yang Heri Wasito. Baik, Pak Maman ini kalau mau bergabung bagaimana caranya ke PPLKS ini, Pak?
3: Ya, terima kasih dari Yang Heri. Sebetulnya memang untuk PPLKS atau Perkumpulan Lansia Kota Semarang ini terbuka untuk semua warga Kota Semarang yang sudah kita sebut lansia atau sesepuh bini sepuh. Ini akan bergabung, monggo setiap hari Rabu pagi 6:30 ini di lapangan Simpang 5, khususnya di lapangan basket. Ini akan kumpul semua hampir lansia usia 80-79 yang jelas di atas 65 tahun semua Ibu Eyang. Sehingga di situ akan berbicara mana kesehatan, mana badan yang sehat, karena di situ ada motonya itu yang pertama adalah lansia sehat, lansia bahagia, lansia sejahtera dan berdaya guna. Lah inilah monggo secepatnya bergabung, semuanya bisa menjadi satu kesatuan, menjadi perkumpulan lanjut usia di Kota Semarang. Saya kira begitu Mas Adi.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Maman. Saya kembali ke Dokter Bambang. Dokter Bambang, tadi salah satu dampak atau bahayanya lansia yang jatuh ini kan akibat osteoporosis ya dokter ya. Tadi juga sempat disinggung untuk menabung tulang istilahnya nih mentok di usia 30. Nah ini untuk menjaga atau menabung tulang ini bagaimana caranya sih dokter?
2: Iya. Yang pertama tentu ada unsur nabung yang dari dalam dan dari luar tubuh ya. Kalau dari dalam tubuh yang memang pemberian dari Gusti Allah ya, seperti estrogen dan sebagainya kan memang sudah ada gitu ya. Tapi yang dari luar yang penting, karena yang kita bisa usahakan yang dari luar. Unsur tulang salah satunya adalah kalsium. Ya kalsium itu harus didapatkan dari luar, ya dari konsumsi. Sumber yang paling baik apa? Dari susu hewani. Dari susu hewani. Tapi kalau seandainya alergi dengan susu hewani, ya tentu mencari pengganti, mungkin dengan apa namanya apa kalsium yang dari luar, dari misalkan beli di apa namanya di apotek atau di toko kan ada banyak itu. Ya. Ada juga unsur namanya vitamin D. Ini bisa dari bahannya dari makanan, tetapi diolah oleh tubuh. Ya kalau tubuhnya sehat, tidak ada masalah dengan liver, tidak ada masalah dengan ginjal, maka yang penting adalah apa? Berjemur. Berjemur mendapatkan sinar ultraviolet B. Itu kira-kira sekitar jam 9 malah.
0: Ya. Oh, jam 9 ya, dok ya?
2: Iya, yang tidak usah lama-lama lah, berapa jam atau setengah jam aja cukup gitu ya. Gitu, tapi rutin gitu. Nah itu. Jadi berjemur penting ya itu. Yang berikutnya ini yang juga tidak kalah penting adalah beraktivitas yang sifatnya menopang berat badan. Menopang berat badan apa itu? Bisa jalan kaki, bisa lari-lari kecil gitu ya. Yang penting menopang berat badan. Artinya karena begini, tulang kita itu ada sensornya. Kalau mendapat tekanan, maka sensornya ini akan menangkap itu bahwa ada tekanan tambahan nih. Lalu kemudian dia akan memberitahukan kepada unsur yang membentuk tulang tadi. Jadi mengaktifkan unsur yang membentuk tulang tadi. Akibatnya tulangnya akan menjadi lebih kuat. Ini yang penting. Oleh karena itu jalan-jalan, ya beraktivitas apapun lah, jalan-jalan yang penting ringan, menopang berat badan. Gitu. Mau jalan, mau lari-lari kecil boleh gitu. Tapi harus dijaga keselamatan. Yang pokok kan itu. Jangan sampai jatuh tadi.
0: Iya, iya.
2: Gitu. Ini. Jadi itu yang dilakukan. Jadi kalau sedikit-sedikit harus naik kendaraan, jadi naik kendaraan, nah itu namanya enggak ada mekanisme menahan berat badan tadi gitu. Itu yang penting.
0: Baik. Kalau olahraga paling aman untuk usia 65 tahun ke atas ini apa sih dok, sebenarnya dokter?
2: Semua olahraga bisa, yang penting tidak bersifat kompetitif. Tidak memberi beban yang berlebihan. Itu aja, dan sifatnya harus reguler. Gitu. Jadi ritmis reguler. Jadi tidak bukan kompetitif lah gitu. Karena memang cukup sedang-sedang saja tapi agak naik sedikit lah gitu, kira-kira itu. Jadi kalau dia antara terbaring dengan kompetitif, nah kira-kira di tengahnya itu naik sedikit gitu kira-kira. Anunya. Jadi ukurannya begitu.
0: Baik, dan memang harus terus beraktivitas,
2: beraktivitas ya. Apapun yang penting bergerak. Gitu. Yang pokok-pokok itu bergerak. Karena nanti kalau bergerak otot-ototnya juga terlatih gitu kan. Nah, itu kemudian menyebabkan mobilitasnya juga akan baik gitu.
0: Baik, saya kembali ke Pak Maman ini menutup perbincangan kita di pagi hari ini. Mungkin boleh juga disampaikan agenda yang akan dilakukan untuk di bulan Agustus ini, apakah ada kegiatan khusus dari PPLKS Kota Semarang ini, dan juga mungkin ajakan sekali lagi untuk bergabung bersama PPLKS Kota Semarang ini, Pak Maman, monggo.
3: Terima kasih Pak Andi. Kami sampaikan kepada para sesepuh bini sepuh yang usianya sudah 60 ke atas sampai tak terhingga tadi, supaya tetap ikut bergabung bersama kami, yaitu Perkumpulan Lansia Kota Semarang atau PPLKS yang disebut Pak Andi tadi. Kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan rutin, yaitu pada hari Selasa itu kita bersama latihan dengan Pak Dr. Suroto, Pak. Dan di situ kita adakan senam kreasi yang berkelompok-kelompok, yang mana kemarin pada Halun sudah kita terapkan setiap kecamatan, Pak. Jadi kita batasi yang ikut itu 65 ke atas, Pak. Setiap kecamatan mengirimkan 5 orang. Namun ternyata ini Pak Andi, luar biasa para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, karena sudah biasa latihan ikut bergabung di dalam PPLKS, sehingga usia 65 tahun seperti usia 17, Pak. Nah, ini luar biasa Pak Andi. Karena apa? Lebih-lebih setiap kecamatan ada motivasi untuk apa ya? Yang nyurah itu lah Pak,
2: itu supporter.
3: Lah supporter. Di situ namun memang dari para sesepuh bini sepuh yang kemarin, ada yang perempuan, ada yang laki, itu bergabung. Yaitu dengan lagunya Gambang Semarang, Pak, itu itu luar biasa. Sehingga pakaian-pakaian kalau dilihat dari sisi usia nih Pak Bambang, Pak Andi, itu seperti usia 17 tadi. Karena dari awal ada yang perempuan, kalau ada yang laki itu malah naik ke kaki, Pak. Jadi yang sampaikan tadi Bang, karena sudah biasa olahraga tadi Bang. Sehingga betul-betul seragam itu mendukung. Maka bari para sesepuh bini sepuh mohon untuk bergabung, sehingga tidak hanya di rumah saja, sehingga badan menjadi kuat, dan kita tetap menggandeng para dokter ini Pak. Kalau ini sama Pak Bambang yang ahli tulang, mungkin kemarin dengan ahli mata, dan inilah nanti kegiatan-kegiatan ini kita kemarin mengajak dengan Rumah Sakit Bilembut nih Mas. Sehingga seperti apa toh para sesepuh bini sepuh kalau melihat kok double bilang seperti itu, sehingga kita beri, kita kontrol Pak, itu kita adakan kegiatan-kegiatan sehingga semuanya akan teratasi dengan dari Rumah Sakit Wilembut, Pak. Nah, ini nanti semua seperti itu Pak. Kalau jantung ya kita rumah sakit yang ahli jantung yang dibalik oleh Pak Alpan. Saya kira seperti itu Pak
0: Mas. Baik. Itu, gitu. Pak Bambang, sebagai penutup mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk lansia-lansia yang mendengarkan siaran kita pagi hari ini, agar terus meningkatkan kewaspadaan, jangan sampai jatuh karena banyak bahaya ternyata di belakang ini. Monggo,
2: iya,
0: Pak Bambang.
2: Yang penting ada pada lansia itu tetap harus bergerak, tetap bersosialisasi, lalu kemudian jangan merasa sudah usianya apa banyak gitu lalu kemudian merasa tidak berguna lagi. Jadi lansia itu kalau bisa mengurus dirinya sendiri saja itu sudah suatu prestasi. Sudah prestasi. Jadi tidak memberikan beban berlebihan pada keluarganya, pada lingkungannya, itu aja suatu prestasi. Jadi jangan melihat namanya berprestasi itu harus jadi juara ini, juara itu, tidak. Tapi bisa mengurus dirinya sendiri saja, artinya bisa mandiri gitulah. Karena tujuannya memang lansia itu menurut WHO ya, itu adalah bagaimana seorang lansia itu tetap sehat selama mungkin, semandiri mungkin, dan di lingkungannya masing-masing, di komunitasnya, di keluarganya, di lingkungan masing-masing. Itu sebabnya maka yang pokok itu sebenarnya adalah bergerak itu. Setelah bergerak nanti baru kemudian ada makanan, minum-minum, dan itu berikutnya gitu. Karena yang penting kalau tidak ada masalah dengan jantung, tidak ada masalah dengan ginjal, itu yang tetap yang pokok adalah bergerak. Ibaratnya seperti kalau gelas itu kalau kalorinya atau isinya penuh, mau diisi kan jadi tumpah. Tapi harus dikurangi dulu. Bagaimana cara menguranginya? Ya bergerak itu. Bergerak itu. Sehingga nanti minum pun dengan nyaman, dengan enak, dengan segar begitu kan. Makan pun dengan lahap gitu, karena kalorinya sudah keluar, itu yang penting itu. Dan kalau makan harus beragam. Beragam itu tidak mesti setiap hari berganti sehari itu berganti-ganti, enggak seperti itu. Ya yang penting seminggu itu bisa berganti-ganti. Jadi semua unsur dibutuhkan meskipun sedikit, tapi dibutuhkan. Jadi enggak, jangan makan yang monoton. Oh, karena aku senang dengan katakanlah tempe goreng, tempe terus gitu. Wah, itu enggak bisa, enggak boleh begitu. Variasi, yang penting bervariasi. Dan yang penting juga selalu kalau ada komunitas tentu ada pemeriksaan kesehatan secara berkala dan sebagainya. Itu saya kira itu yang penting.
0: Baik, terima kasih Dokter Bambang, ini bukan hanya untuk lansia nih, bermanfaat untuk saya juga ini dokter advice-nya di pagi hari ini. Nanti lain waktu kita sambung kembali boleh ya. Pak Dokter Bambang dan juga Pak Maman, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu untuk panjenengan semuanya. Sahabat Budaya, demikian tadi program Mangun Projo untuk perbincangan pagi hari ini. Hati-hati lansia, jangan sampai jatuh. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, bersama dengan Dr. Bambang Joni Karjono, SPPD, Subspesialis Geriatri, Magister Administrasi Rumah Sakit, dan juga pengurus PPLKS Perkumpulan Persatuan Lanjut Usia Kota Semarang, Dr. Andes Maman Suparman SE. Dan memang harus ditingkatkan kewaspadaan guys, sahabat Budaya, jangan sampai lansia ini jatuh, karena nanti efeknya bisa cukup panjang ya di belakangnya. Dan untuk yang masih muda yang mendengarkan siaran kami di pagi hari, mari kita mulai menabung kesehatan tulang, harapannya nanti tidak merepotkan di masa tua.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Yang sahabat budaya Kulon Distiawan tasih ngerencangi wonten ing acara sambel kemangi nyampleng tenang lewat telepon WhatsApp monggo 0248316601 juga di 0811277779114. Langsung kula angkat telepon monggo sambel kemangi.
1: Sambil kemangi nyampleng tenan Mas Adi Setiawan.
0: Monggo Pak Bukori.
1: Kepedesan niki Mas Adi.
0: Aduh aduh jan. Lawen opo niki?
1: Kok rawit.
0: Ha nggih.
1: Sekar Mas Adi nggih.
0: Saken nopo?
1: Mas Joko.
0: Mas Joko nggih, salamipun.
1: Wonten ta mboten?
0: Wonten Mas Joko Nurhana to?
1: Nggih.
0: Siap. Wonten.
1: Kita jemaah Andi yang lagi tugas sehat-sehat keluarga panjang umur tambah rezeki.
0: Amin amin.
1: Ibu Yanti dua-duanya kakin KBN sudah enak sudah Karyadi sudah Aris Putri Sembung Harjo kalian Ibu Toro Pak Abdul Gopur Mas Bobo Pak Sugeng Pak Nga teman Pak Sastro, Jenggira, Pak Tabun, Mekaten Mas Adi G.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wingipun Pak Bukhari saking Sampangan Semarang wonten Pak Misrun monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi. Wilujeng siang Mas Andi Setiakawan.
0: Wilujeng siang Pak Misrun monggo.
2: Pawarto sipun terus pun Mas Andi.
0: Pawarto sipun asrep niki wau wau enjing kejawahan. Sama kan Jawa mboten, Pak?
2: Mboten nih.
0: Mboten.
2: Pun di Jawa.
0: Oh, Jawa niki teng pundi simpang 5 ngantos studio terus. Tapi cuman saknyuan 5 menit Pak menawi. Oh, mboten. Nggih, 5 menit wong kula pun teles parkir motor pun terang.
2: Wah, nggih pun buat mulai bong meh wayai ni kong ni.
0: Wayai apa? Boten lah.
2: Lek kata Mas Andi wong meh wayai kata ikon.
0: Wong gua kerja kenapa siang ni ko?
2: Anu tetap noni Aprilia mohon Mas Andi.
0: Meleh, ini kan sampun ni. Tetap
2: ni. Nanti sandung.
0: Waduh, ge. Salamipun.
2: Katurus terima mohon Mas Andi pamitangan perempat dari Semarang. Mas Andi wilih jengi gati ngantos purna yang makin
0: cih
2: matur nuwun Mas Andi
0: sami-sami Pak Misrun matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kula bikak telepon malih nggih monggo sambel kemangi.
3: Sambil kemangi, sedap tenang.
0: Monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya San, Mas Sandi yang sangat baik
0: hati. Bu Dewi, monggo.
3: Maaf, yang nggak bisa main.
0: Waduh.
3: Lagi sibuk.
0: Waduh, waduh, waduh. Kok sibuk nopo iki? Lomba pitulasan apa pripun?
3: Sibuk mau nganu ke kebun.
0: Wah, lah niki panen nopo niki?
3: Anu. Lagi nganu tuh beres-beres yang kebunnya yang di Mekasa itu loh kaperingnya mau di rehat dulu saya.
0: Kok diberesi terus nantur terus rapanen panen Bu Dewi di rumah saya tuh?
3: Belum.
0: Oh, belum. Dan
3: yang di Limbangan itu masih nganu baru 7 tahun kan nggak durian kan nganu
0: langsung. Berarti kurang vitamin durian harusnya 5 tahun udah panen. Monggo request lagu nopo.
3: Lagu judulnya anu. Setelah
0: jadi
3: Sinta aja
0: gak jadi
3: Didi Kempot.
0: Oh gak ada Didi Kempot.
3: Oh gak ada.
0: Mungkin sakit.
3: Karena nelongso kalau ada.
0: Nelongso. Ada Sonic
3: Joss. Oh iya itu aja ya Mas. Siap. Lagu gak apa-apa ya Mas. Sementara orangnya gak nelongso.
0: Gak buatan ngertas.
3: Maksudnya gak nelongso sama Mas Andi.
0: Waduh waduh.
3: Salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi, menjelang siang. Selamat siang aja.
0: Okay.
3: Selamat beraktivitas. Buat Mas Andi jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Matur nuwun
3: yang baik hati. Terima kasih Mas Andi.
0: Matur nuwun Bu Dewi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saking BSB naik sedikit lagi nggih. Teng Bojo sampun wonten Mas Bowo niki. Monggo sambal kemangi.
4: Sambal kemangi. Pancen sedep tenan, Mas.
0: Nggih.
4: Bedhe nyuwun lagu, Mas.
0: Lagu ne
4: panapa? Tresna wonten, Mas.
0: Wonten. Tresna ngarep sapa iki?
5: Tunggu
0: katresnan guys kengane sunyahni nopo
5: sing ori sing digital wonten Mas.
0: Kok digital niku pripun sih?
5: Maksude yo sing kuno makuno wonten lho Mas, dadi enak
0: ngene. Katresnan ku nopo katresnan?
5: Katresnan Mas.
0: Katresnan.
5: Nah, bukan pribadi nak katresnan kan umum.
0: Niki kok sekar katresnane entene saking ani nggih.
5: Nggih, monggo.
0: Monggo nggih. Yeah.
5: Penting niku, pesane Pak Dur nggo perungguyu niku. Matur sembah nuwun Mas, kula nggih dipun kepanggihaken.
0: Waduh lah, malah neng-nengan kok nggih tak tutup sidane. Terpukau nggih kali. Kali Pak Abdul Ghafur nggih.
5: Bingung.
0: Lagi nek ra barengan do rame men ditemokke malah neng-nengan ya tak tutup bae lah.
5: Nggih monggo. Nek Mas Megalipun kan
0: mboten anu. Oh nggih. Mengke kula kula program ke Kiambak niki asmane mengke Bowo Ghafur ngoten kados e sae kados e. Nggih salamipun Mas Bowo monggo.
5: Salamipun kagem sedaya kemawon Mbak anu Mas sembahanipun. Nggih mung sarang tunggang
0: sampai bingung. Nggih.
5: Nggih pokoke mboten wonten ingkang ketinggalan, matur sembah nuwun kagem panjenengan, mugi tansah selalu sehat.
0: Amin.
5: Selalu banyak rezeki dan selalu sukses mengkaten Mas.
0: Matur nuwun Mas Bowo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mangke kula bika malih nggih telepon ugi WhatsApp teng sambel kemangi sampun wonten setunggal tembang Mas Joko niki wau disuwun kalian Pak Bukhori nggih kagem sedaya pamit anget.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

tembang sampun kula aturaken nggih ing sambal kemangi di sisi yang menika. Kula ten pesan WhatsApp rumiyen nggih wonten Pak Untung Mulyono Kandangan Kaliwungu Semarang Kendal maksud kami. Minta lagunya Roro Jonggrang. Salam bagi Mas Andir keluarga yang berbahagia Po 4 Haja Sri Winarti Bapak Haji Suparlan Sekopek. Dan lagunya Roro Jonggrang tadi sampun diaturaken nggih Pak Kaswo. Juga Pak Sugeng berkirim pesan di pagi hari ini. Pak Sabto Kanguru Raya juga mengirimkan pesan. Selamat siang Mas Adi.

0: Tengah.
1: Matur nuwun.
0: Maju terus pantang mundur ya. Okay. Yang mau minta lagu.
1: Lagune nopo?
0: Kalau bisa caping gunung nak ya.
1: Nggih, okay, salamipun.
0: Salamnya buat Sri Wahyuni, Bu Titin, Bu Kartika, Bu Sirsembung, Pak Sastro Jenggirat. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun ya.
0: Selamat menikmati semua acara ini.
1: Nggih, okay, matur nuwun yang Heri Wasito di Semarang. Ya, kembali ke Kembang sahabat budaya Sekar Katresnan nggih disuwun kalian Mas Bowo di Puja.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ya, Temang Capeng Gunung Sakeng Lurhana menjadi penutup kebersamaan kita di Sambal Kemang ya, di siang hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Di penghujung kebersamaan saya sapa juga Bu Dasarinem, Bunda Purnani, Eyang Budiman, juga Pak Kabut SKG yang sudah mengirimkan pesan. Mohon maaf belum dapat kami haturkan lagunya di siang hari ini. Nanti Senin Sambal Kemangi kembali hadir ya, pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Aris Jawan, pamit undur diri, matur nuwun awit kawi gatosipun, menawi lepat kula nyuwun agengan samudra pangsami. Kula Aris Jawan, pamit undur diri, wilujeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
1: Bintang.

0: Mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
1: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Oh, kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan wis, pokoknya mbongko modele piye, pokoknya sing penting murah sik kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM enggak usah takut, kita enggak usah minder. Apa? Kita keke aja, pokoknya saya jualnya segini ya segini. Ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa? Hubungan kita dengan pelanggan, maksudnya kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.
2: Kita Indonesia.
3: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbak Yu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat siang dan terima kasih di siang hari ini Anda masih bersama kami Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada hari Sabtu ini ya, 8/8/2026, 8 Agustus 2026, ini masih mengudara di FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Bersama saya di siang hari ini Fahri Marlian yang akan menemani panjenengan semuanya hingga sore nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Mengawali kebersamaan sahabat budaya ini hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bersama untuk berbincang terkait dengan UMKM ya, atau dunia usaha, dalam acara Prigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang, yang mana pada siang hari ini tema atau topik yang akan kita bicarakan adalah potensi wisata ya. Potensi wisata, kaitannya seperti apa? Ceritanya seperti apa? Nanti kita akan ngobrol bersama dengan seorang narasumber yang alhamdulillah beliau dari Pedurungan ini hadir ya di RRI Semarang, di studio Perempat RRI Semarang, Ibu Tutik Mursriani, seorang pelaku usaha bakpia ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Tutik.
6: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jih, kabar baik, sehat ya Bu ya.
6: Alhamdulillah.
5: Dari jam berapa tadi sampai ke studio Ibu?
6: Dari 10:30 ya Bu.
5: Alhamdulillah. Ini semangat tentunya ya Bu ya. Yeah. Nanti mohon izin Fahri ajak ngobrol untuk kita berbincang terkait dengan usahanya panjenengan ya. Barangkali nanti kita bisa selaraskan dengan tema potensi wisata atau untuk mendukung wisata di Semarang itu seperti apa sih. Tapi sebelum kita mulai Bu Tuti, boleh kita persilahkan ya untuk pendengar Perempat, monggo sahabat budaya yang nanti barangkali mau ikut bergabung ya, mau ngobrol juga, mau bertanya produknya Bu Tuti apa. Nah tadi sudah di spill ya, bakpia. Nah ini jika panjenengan penasaran dengan bakpianya Bu Tuti, ya monggo nanti kami silahkan ya di 024-8316-661, lain teleponnya, WhatsAppnya di 0811-2777-914. Pokoknya kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Bu Tuti, ini untuk mengawali obrolan kita di siang ini, mungkin bisa dikenalkan nih Bu, karena peribahasa itu mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang begitu. Panjenengan sendiri dan terkait dengan usaha bakpianya ini sudah dirintis sejak kapan? Silakan, mungkin bisa cerita sejarah dulu, Ibu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Selamat siang kepada para pendengar RRI di siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Tuti Mursriani dari Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan. Tepatnya lokasi ini ya, produksi bakpia mereknya Nukiku itu di Jalan Ramin 1183 Perumahan Plamongan Indah. Untuk produksi bakpia itu sebenarnya udah lama ya, Mas.
5: Udah lama ya, dari tahun
6: udah
5: berapa
6: lama
5: itu?
6: Dari tahun pertama kali coba-coba produksi itu tahun 2005.
5: Sudah 20 tahun lebih ya.
6: Iya, cuma awalnya sih iseng-iseng ya, Mas. Okay. Iseng-iseng untuk waktu itu kebetulan saya, usaha saya itu sembako gitu, terus saya jual sendiri di toko saya gitu, terus kok diterima di, maksudnya tetangga-tetangga kok cocok gitu. Terus dengan berjalannya waktu ada beberapa sales yang ingin memasarkan. Dulu, sekarang kan kemasannya dus ya, Mas, karena untuk sekarang pangsa pasarnya tuh di toko oleh-oleh.
5: Untuk
6: di tempat-tempat wisata.
5: Nanti
6: di toko
5: kita akan ngobrol itu, Bu. Kalau dulu berarti packagingnya
6: dulu,
5: seperti apa?
6: Dulu itu pangsa pasarnya di toko-toko kecil. Diambil beberapa sales dengan kemasan toples, dengan di toko, di warung-warung kecil tuh dengan cara ngecer gitu ya, beli satu dua kayak gitu di plastik kayak gitu ya. Karena masih awal ya, Mas, karena belum tahu ini packaging seperti apa, terus harus seperti apa yang lebih bagus gitu. Jadi beberapa tahun tuh masih kayak gitu. Terus setelah kira-kira tahun 2008 sampai 2010 itu ada saya ada ide untuk lebih gimana semakin mungkin masuk toko oleh-oleh, toko besar gitu. Dengan perjalanan waktu itu saya mulai ini apa, untuk ngurus NIP.
5: Untuk baik. Perizinan yang, ya, Bu ya.
6: Perizinan. Baru tahun 2008 itu. Terus ngurus PIRT kayak gitu. Terus nyoba-nyoba packaging. Mulai tahun 2008 itu udah menawarin ke toko oleh-oleh di Jalan Pandanaran itu.
5: Oh, baik.
6: Iya. Ada beberapa sih yang diterima gitu.
5: Berarti pertama kali diterima di toko oleh-oleh ini ya, Bu ya, itu di tahun berapa? 2008
6: itu.
5: 2008 itu, Bu. Dan seberapa signifikan dampaknya terhadap penjualan bakpia Panjenengan waktu itu, 2008 itu?
6: Karena masih, mungkin karena bakpia itu kan bukan oleh-oleh khas Semarang ya, Mas.
5: Iya, kalau bakpia itu menurut Fahri yang orang awam pasti bayangannya Jogja.
6: Jogja, makanya itu kita berjuang keras untuk bagaimana supaya bakpia Semarang ini laku, kan gitu.
5: Baik.
6: Orang meskipun di Semarang yang dicari pasti lumpia, lumpia Banteng Presto kayak gitu. Terus itu ya belum banyak sih, belum banyak, masih sedikit-sedikit aja. Tapi yang penting sudah diterima di pasaran.
5: Gitu.
6: Karena kita bersaing dengan bakpia yang dari Jogja juga, yang bakpia patok itu. Karena yang dari Jogja ke Semarang juga banyak banget gitu.
5: Jadi memang ya, karena sekarang sudah apa namanya, persebarannya lebih mudah. Jadi kuliner yang khas Jogja ada di Semarang, yang Semarang ada di Jogja. Dan Panjenengan di situ tujuannya yang penting ikut bersaing dulu ya, Bu ya. Baik, Bu, tapi kalau ngomongin soal bakpia, tadi kan Panjenengan mengawalinya dari 2005 ya. Itu memang sebelumnya murni karena percobaan saja, atau sebelumnya juga pernah membuat bakpia seperti itu, kuliner?
6: Baru pertama kali itu,
5: Baru pertama kali itu, Bu?
6: Karena itu bisanya juga dari saudara juga sih. Dikasih saudara pernah bikin, terus saya pingin bisa, diajarin, terus nyoba bisa enggak ya gitu. Ternyata bisa.
5: Tapi itu kalau untuk cara pembuatannya atau bahkan kulinernya, bakpianya itu sejenis dengan yang di Jogja atau ada kekhasan sendiri? kalau untuk Semarang?
6: Kalau ini jenisnya bakpia satu kering. Karena dititipkan dengan cara konsinyasi yang di toko harus awet, dan saya nggak pakai pengawet juga. Jadi saya jenisnya kering ya. Jadi kering itu dengan cara di oven kira-kira 45 menit. Jadi ini apa kuatnya bakpia itu 1 bulan.
5: Bisa 1 bulan ya, ya Bu ya.
6: 1 bulan. Kalau basah itu pesanan aja, cuma untuk 1 minggu masih bisa. Jadi bedanya kalau bakpia ini saya kasih judul bakpia Semarang itu memang Semarang. Ya makanya bukan bakpia Patok. Kalau kayaknya bedanya itu kalau bakpia Patok itu isinya penuh, kulitnya tipis, kayaknya cenderung ke situ.
5: Oke. Okay. Ya, kalau untuk yang Semarang?
6: Semarang ini kulitnya lebih tebal karena dua lapis.
5: Karena dua lapis. Oke. Okay. Ini ya.
6: Jadi lapis pertama ada lapis kedua.
5: Semakin penasaran Fahri ya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi Bu terkait dengan produk ya Bu ya. Yeah. Tapi ini untuk sekedar pengenalan dulu. Untuk sahabat Buddha juga masih beri kesempatan yang nanti mau bergabung ini semakin menarik bakpia Semarang sahabat budaya ya, monggo yang mau bertanya masih kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ibu Tuti ini ya, kaitannya dengan usaha bakpia tadi namanya
6: Nukiku.
5: Baik, sebelum kita jeda mungkin bisa dijelaskan dulu Ibu, Nukiku itu kenapa kok pengambilan namanya Nukiku?
6: Dulu awalnya dari saya perizinan itu saya kasih nama merek itu Murni. Ya, Murni menurut saya itu Murni enggak pakai pengawet, Murni
5: gitu ya.
6: Kacang hijau enggak pakai campuran kayak gitu-gitu. Tapi kadang-kadang konsumen tuh dikira nama saya Murni, kebetulan nama saya Tutik Mursriani. Jadi dipanggil tuh Bu Murni gitu. Terus saya Murni itu saya ajukan ke Hagi Mas untuk merek itu ya.
5: Baik.
6: Itu ternyata ditolak. Dari
5: sudah digunakan itu mungkin ya, ya Bu ya.
6: Ternyata bakpia Murni sudah ada, suruh ganti nama. Saya bingung juga, aduh nama apa ini gitu. Terus gimana kalau Murni tapi bahasa lain, mungkin ini jadi nyari Nuki itu bahasa Arab. Artinya Murni.
5: Artinya sama-sama Murni.
6: Iya, untuk saya panjang Nukiku biar agak unik gitu.
5: Jadi agak unik dan kesannya memang kuliner gitu ya.
6: Iya, kalau Nuki artinya Murni.
5: Oke, baik. Jadi pengambilan nama tapi dalam bahasa yang lain artinya sama. Murni ya Bu ya. Murni tanpa pengawet, tanpa bahan tambahan lainnya. Kedelai ya kedelai gitu ya. Baik, ini untuk pengenalan sahabat budaya kita jeda terlebih dahulu Bu Murni. Bu Tuti gitu ya. Nanti kita lanjut lagi di segmen yang berikutnya untuk kita berbincang terkait dengan bakpia Semarang ini ya, dan perjalanan juga ke dunia tokoh oleh-oleh ini sampai sekarang perkembangannya seperti apa. Satu lagu untuk panjenengan sahabat budaya, tetap bersama kami dalam acara Prigel Teras UMKM Perumpat Semarang.

0: mengapa normalisasi membeli produk pedagang kecil sangatlah penting? Berikut penuturan Ari Indah Susiana, pelaku usaha makanan ringan sekaligus anggota IPMI PD Kota Semarang.
1: Masyarakat, saya mohon jangan meremehkan pedagang kecil seperti kami, tetapi mohon dukungan dan dorongannya supaya pedagang-pedagang kecil itu juga bisa berkembang. Soalnya itu untuk pedagang-pedagang kecil itu saya kira itu mereka ingin berusaha mendapatkan suatu hasil dengan modal yang mungkin minim ya. Dengan modal yang mungkin minim, jadinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat untuk bisa melihat dan melirik UMKM untuk bisa mendapatkan dukungannya dengan cara membeli atau memberi mungkin bisa memberi modal sekiranya berminat gitu. Ajakan juga saya himbau kepada para pedagang, jangan menyerah. Misalnya kita harus berjuang, apapun yang kita usahakan insya Allah ada hasilnya kalau kita tidak menyerah.
2: Masih dalam acara Prigel Teras UMKM Perempat dari Semarang Sahabat Budaya dengan topik potensi wisata ya, bersama narasumber Ibu Tutik Mursriani, Bu Murni begitu ya, pelaku usaha bakpia Nukiku. Ini kalau semisal kita bisa tampilkan secara visual sebenarnya Sahabat Budaya, packagingnya itu ngejreng ya Bu ya, langsung mata itu tertuju ke bakpia Nukiku begitu. Nah ini mungkin menjadi salah satu strategi juga, formula juga, supaya nanti packaging itu kan juga menentukan apa ya, customer itu melihatnya bisa langsung tertarik atau tidaknya ya Bu ya. Baik, tapi sebelum nanti ke packaging yang menarik ini, boleh mungkin Ibu bisa diceritakan terkait dengan proses produksinya. Ini kan tadi disampaikan untuk saat ini di toko oleh-oleh ya Bu ya. Ini kalau boleh tahu sekarang sudah ada berapa toko yang menerima Nukiku ini menjadi salah satu produk di dalamnya?
3: Di Kota Semarang aja ada kira-kira 18 toko. Iya, di Jalan Pandanaran, di toko Presto, Bandeng Presto itu dari awal sekitar tahun 2008-2010an lah itu. Terus toko Istana Brilian di Simpang 5. Terus Wingko Babat Pak Mul di Pekunden, toko Chandra, Wingko Babat Meniko di Jalan Cendrawasih, Jalan Pandean.
2: Cukup banyak ya Bu ya berarti.
3: Iya lumayan lah.
2: Oke, tapi ada perbedaannya nggak Bu ketika, karena kan beberapa waktu lalu kita juga sempat pandemi sih. Itu kan terhadap dunia usaha ya, banyak teman-teman kita yang nuwun sewu bahkan sampai gulung tikar ya, kolaps dan lain sebagainya. Pengaruhnya ke bakpia Nukiku seperti apa waktu itu Bu?
3: Ya pengaruh sekali ya Mas. Waktu itu kita coba untuk masih tetap di toko-toko, maksudnya masih ada ikatan ke toko itu. Tapi ternyata ya realisasinya kan tetap nggak ada orang yang
2: betul
3: ke toko oleh-oleh gitu ya.
2: Waktu itu PPKM, lockdown ya Bu.
3: Ya itu ya, ya kita harus terima itu dengan retur yang banyak. Terus kita beralih ke offline. Kita kejar yang offline tuh alhamdulillah sampai ke luar-luar kota itu.
2: Oh, yang jelek. Online maksudnya ya? Online.
3: Online. Yang offline kita kurangi. Kita kurangi banyak itu di toko-toko. Tapi tetap cuma dengan porsi sedikit lah, cuma berapa dus kayak gitu. Terus yang online-nya itu yang waktu itu yang ini, tapi tetap terpengaruh juga sih.
2: Tetap terpengaruh.
3: Iya.
2: Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa survive ya Bu ya.
3: Iya, bisa masih.
2: Masih bisa survive.
3: Okay. Meskipun beberapa setelah pandemi ada beberapa toko yang tutup juga, karena mungkin kurang. Toko yang semakin sepi gitu. Jadi ada beberapa yang saya tarik gitu.
2: Iya. Dan sekarang masih ada sekitar 18 toko di Semarang
3: masih
2: ya.
3: Masih aktif masih.
2: Baik. Ya. Bu, itu kalau boleh tahu proses produksinya berarti secara reguler setiap hari atau jika ada katakanlah toko membutuhkan restock Bagaimana kalau untuk Nukiku ini?
3: Nukiku itu sekarang produksi enggak tiap hari sih, cuma satu minggu kira-kira 3-4 hari aja. Yang penting di rumah ada stok.
2: Oh, yang ya, penting di rumah ada stok. Ada stok.
3: Jadi kalau toko kan enggak mesti untuk habis ini ya, habisnya itu enggak harus berapa hari habis kayak gitu. Jadi setiap saat kalau tiba-tiba Bu tolong dikirim ke toko ini, itu ada gitu. Jadi kita enggak gendandapan istilahnya.
2: Gendandapan sih. Kalau orang Banyumas kedagar-dagar gitu ya.
3: Jadi kita ada ready stok baik di rumah.
2: Dan itu yang produksi Bu Murni sendiri atau ya, ada temannya juga?
3: Saya ada karyawan juga yang bantu gitu.
2: Baik, luar biasa ya. Jadi yang penting di rumah ada stok, ketika toko membutuhkan apa supply sudah siap ya Bu ya. Baik Bu, ini berkaitan dengan bakpianya sekarang, karena panjenengan membawa beberapa begitu ya, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya oranye gitu ya. Ini berarti ada
3: varian
2: rasanya atau seperti apa? Kalau boleh dikenalkan apa saja Bu?
3: Yang ori itu yang pasti kacang hijau ya Mas, untuk konsumen tuh tetap yang ori yang lebih
2: paling
3: banyak.
2: Favorit ya, gitu ya, kacang hijau ya.
3: Untuk yang mungkin lebih ke anak muda itu sukanya yang coklat. Ya, yang coklat itu. Terus ada lagi satu keju, cuma kejunya itu kayaknya kurang diterima di pasaran mungkin, jadi saya fokus ke kacang hijau sama coklat aja.
2: Kalau untuk keju mungkin karena lidahnya orang Jawa begitu ya, kurang begitu
3: kayaknya
2: familiar.
3: Udah coba kok kurang ini.
2: Yang lebih diminati, yang lebih selaras memang kacang hijau.
3: Iya, betul, yang baik. Ori itu.
2: Baik, dan ini perkembangannya seperti apa Bu, kok sampai bisa mengeluarkan varian rasa, ada coklat tadi, ada keju. Awalnya seperti apa?
3: Awalnya
2: kacang hijau dulu berarti.
3: Awalnya kacang hijau aja. Terus permintaan toko dari pasar, dari toko itu. Mungkin konsumen kan ini rasanya mungkin ada yang lain kayak gitu. Terus saya coba itu coklatan. Sekarang fokus ke kacang hijau sama coklat aja.
2: Fokus kacang hijau sama coklat. Iya. Bu, bisa disampaikan mungkin proses produksi bakpia Semarangan tadi kan katanya sampai ada dua lapis kulitnya begitu. Jadi secara sederhananya seperti apa sih Bu Murni?
3: Untuk bakpia Nukiku itu kan jenisnya kering. Untuk kulitnya ada dua lapis, jadi ada kulit pertama dan kulit kedua. Untuk kulit pertama itu adonannya cuma tepung, gula pasir, susu, garam, minyak goreng, air. Terus yang kulit kedua cuma tepung sama minyak goreng aja. Itu terus itu di untuk jadi yang kulit pertama di adon jadi satu, terus yang kedua juga gitu. Nanti untuk cara produksinya itu kulit pertama diisi kulit kedua, terus digiling terus dilipat digiling dua kali, baru dikasih isi, baru ditutup rapat gitu.
2: Begitu ya.
3: Terus dibuletin di atasnya ini pakai olesan kuning telur.
2: Supaya apa itu Bu? Harus dioles
3: karena
2: kuning telur.
3: Karena nggak dibalik Mas. Kalau bakpia patok itu kan bolak balik.
2: Oh iya.
3: Itu kalau ini jenisnya cuma kering, jadi cuma di atasnya diolesi kuning telur untuk dimasukkan open aja, jadi nggak pakai dibalik gitu.
2: Oh baik.
3: Kalau yang basah saya terima basah juga. Yang basah nggak pakai olesan kuning telur. Jadi yang basah tetap kayak gitu, nanti pakainya cuma teflon, nanti berapa menit dibalik, jadi kayak modelnya kayak bakpia patok itu.
2: Kalau untuk yang basah berarti order online ya Bu ya, atau pre-order?
3: Iya pre-order.
2: Karena kita, di toko kan enggak lama yang juga.
3: Yang di toko itu pernah saya coba enggak lama sih, jadi yang kering yang di toko.
2: Biasanya kalau untuk proses pengovenan tadi itu sampai berapa menit Bu?
3: Untuk yang kering open kurang lebih 35 sampai 40 menit.
2: 35 sampai 40 ya.
3: Iya.
2: Baik.
3: Itu udah.
2: Untuk memperoleh kematangan yang pas gitu ya. Nukiku tadi. Oke. Baik. Dan kalau untuk saat ini Bu yang biasanya paling dicari selain tadi kacang hijau, untuk yang basahnya juga sering diorder secara online apa enggak?
3: Kalau itu cuma ini aja apa yang kalau online itu yang basah biasanya cuma teman-teman dekat sih, tetangga, teman gitu.
2: Baik.
3: Kalau yang luar kota tuh seringnya tetap yang kering.
2: Tetap yang kering ya, ya Bu ya.
3: Karena mungkin resiko
2: lebih
3: mungkin
2: awet.
3: Iya, gitu aja.
2: Baik Bu, ini kita kembali ke pertokoan tadi. Fahri penasaran dengan perjalanan panjenengan untuk kok bisa sampai di masa sebelum pandemi COVID 30 lebih toko, terus sekarang karena COVID

0: Sekarang tuh udah wajib. Yang kedua packagingnya harus bagus. Terus rasa mungkin yang kesekian setelah itu. Rasa nanti kita untuk mengajukan ke toko itu kita ngasih sampel dulu. Biasanya ninggal di toko, terus ada mungkin SPG-nya. Iya bu, nanti ini saya terima, nanti saya sampaikan ke ownernya. Baik. Baru ownernya mungkin nyicipi kira-kira cocok apa enggak, itu baru nanti kita ninggal ini nomor HP biasanya. Nanti kita hubungi kayak gitu. Nanti beberapa ini kita dihubungi kalau mungkin, oh iya bu ini diterima kayak gitu. Kalau mungkin lama kita yang aktif, gimana dengan sampel yang kemarin kayak gitu.
1: Baik, jadi follow up ya, komunikasi terus berarti ya, Bu ya. Baik, untuk nantinya bisa menembus ke toko oleh-oleh, yang pertama itu legalitas dulu ya, diurus legalitas. Ya Bu.
0: Ya, itu penting sekali ya.
1: Baik.
0: Apalagi sekarang tuh sampai ke halal tuh kayaknya udah wajib.
1: Terutama halal juga ya, Bu
0: karena
1: ya,
0: karena sekarang udah dikasih fasilitas gratis.
1: Sama packaging juga harus menarik. Nah ini boleh diceritakan juga Bu. Packagingnya lucu ini ya, ini desain sendirikah atau ada program juga atau bagaimana?
0: Ini kebetulan dari ininya percetakannya sih. Iya, minta tolong ke mungkin lebih ahlinya. Kalau saya sendiri kayaknya kurang ahli.
1: Okay.
0: Ini kayak tolong di ini untuk desain ini. Nanti diperlihatkan kayak gini Bu, cocok enggak kayak gitu.
1: Dan itu sudah berganti packaging berapa kali Bu, kalau misal di total dari
0: awal,
1: 2005
0: ya. Kira-kira udah 8 kali
1: 8 ya, kali ya. Yang baru ini ya, juga ini termasuk ya.
0: Ini baru ini tahun 24 kalau enggak salah.
1: 2024 ya, kemarin luar biasa. Ya. Dan memang harus terus adaptasi begitu aja dengan perkembangan terutama untuk menarik mata konsumen ketika datang itu sangat penting untuk pandangan pertama ya sahabat budaya Bu, berkaitan dengan komunitas sekarang atau organisasi, karena kan yang namanya usaha begitu ya, kalau semisal kita ingin berkembang pasti relasi itu penting. Nah ini mungkin bisa diceritakan juga kalau dari pengalamannya Bu Murni terkait dengan organisasi atau komunitas UMKM mengikuti juga Bu Panjenengan.
0: Ya, saya ikut ini apa komunitas IPMI itu udah dari pertama kali berdiri ya kayaknya udah tahun 2016 dulu saya mengikuti itu. Terus ada ikut UMKM ini kelurahan juga untuk kecamatan juga ikut. Ya, jadi kalau ada info-info
1: bisa ini, update.
0: Iya, bisa update.
1: Tapi biasanya kalau semisal dalam acara organisasi atau komunitas, itu kan ada bazar ya Bu ya? Ikut-ikut juga atau bagaimana?
0: Iya, itu untuk membranding aja Mas, untuk bazar itu. Kadang-kadang saya juga ikut, kadang ya enggak, kalau ada waktu. Soalnya kadang makan waktu juga sih.
1: Betul, oke, bazar ya. Kalau dalam bazar biasanya yang dibawa yang produk yang mana ini Bu?
0: Semuanya.
1: Cuma
0: itu aja sih, cuma dua. Enggak banyak.
1: Yang penting bisa dikenalkan dan untuk membranding juga.
0: Iya, betul.
1: Kaitannya dengan relasi Bu, seperti yang sudah kami singgung sebelumnya. Kalau dari kacamata Bu Murni, Bu Tutik ya, seberapa pengaruh terhadap pengembangan Nukiku ini? Sampai 21 tahun sekarang masih eksis?
0: Kita menjaga ini ya, rasa mungkin ya, rasa dulu rasa, jadi jangan sampai dirubah-rubah mungkin dikurangi apanya, biar ini apa, untuk mengurangi HPP apa gimana gitu, terutama rasa ya Mas. Terus kita selalu menjalin baik dengan konsinyasi dengan toko-toko itu, kita harus berhubungan baik dan kita harus aktif gitu. Kadang-kadang ada toko yang kita nunggu toko PO gitu. Ada toko yang cuek-cuek aja. Jadi meskipun produk saya itu apa habis apa kenapa itu didiemin aja. Jadi
1: tapi
0: kita diem-diem
1: saja ya.
0: Iya, jadi kita harus aktif, harus ditanyakan stoknya masih apa enggak kayak gitu-gitu.
1: Baik.
0: Kita harus aktif.
1: Berarti menjaga kualitas sama menjaga komunikasi dengan

0: mitra
1: dengan
0: ya
1: mitra.
0: Bu ya,
1: ya betul.
0: Konsinyasinya tadi Pak Matius Tupardiono, Pak Pardiono di Borobudur Kembangarum Semarang Barat. Mas Fahri boleh tanya untuk di Semarang ini, nah ini tokonya mungkin bisa diulang Ibu, di mana saja pemasaran bakpianya Bu Murni ya, ini bisa disampaikan ulang mungkin Bu, yang dekat dengan ini beliau di Semarang Barat, yang paling dekat begitu, atau mungkin ya di mana saja di Semarang.
1: Semarang Barat kok udah ini ya. Kemarin itu terakhir itu Semarang Barat itu di toko Ono Semarang Barat di, ya itu ownernya meninggal jadi.
0: Sekarang jadi, sudah tidak.
1: Jadi udah tokonya udah ditutup itu yang di Tugu itu mas.
0: Yang di Tugu.
1: Iya di Tugu sama iya dulu sebelum ada rest area jalan tol ya. Itu toko dari Kerapiak sampai ke Mangkang tuh penuh.
0: Ada semua.
1: Iya ada semua. Itu kan banyak sekali ya toko lah itu. Setelah berkurangnya banyak itu kan setelah ada jalan tol itu.
0: Betul.
1: Ya itu. Jadi sekarang paling barat ya, paling barat itu di Pandanaran aja sih.
0: Oh, Pandanaran Pak Partiono Ji. Monggo mungkin bisa.
1: Di toko oleh-oleh Presto yang paling pojok itu.
0: Presto itu Ji. Ini itu monggo.
1: Dari
0: untuk panjenengan yang penasaran bisa ke Pandanaran.
1: Karena ya, di 52 itu saya juga di sana udah banyak sekali bakpia ternyata. Saya pernah mengajukan ke sana dengan alasan udah banyak sekali produk bakpia kayak gitu.
0: Oke, baik.
1: Udah pernah ya ke sana.
0: Jadi di Presto salah satunya Pandanaran, terus di mana lagi
1: Bu?
0: Mungkin?
1: Yang paling dekat juga di Simpang 5 toko Istana Brilian. Terus di dekatnya lagi Wingko Babat Pak Mul. Itu ada Chandra itu ada.
0: Begitu ya Pak Partiono ya, barangkali bisa ke yang Simpang 5 sekalian, nanti mampirnya ke RRI gitu. Baik begitu ya Bu Murni, nanti kita akan sambung lagi setelah kumandang adzan ibadah sholat duhur. Untuk nantinya bisa panjenengan sampaikan statement penutup begitu ya, atau pesan juga, harapan juga untuk bakpia Nukiku kedepannya seperti apa. Tapi itu jeda terlebih dahulu, untuk sahabat budaya monggo yang memeluk agama Islam, ini kami ingatkan tepat pada pukul 11:47 waktu Indonesia Barat nanti akan kami kumandangkan adzan ibadah sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Tetap bersama kami Promat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Sahabat budaya, di segmen terakhir ya, setelah kumandang azan zuhur dalam acara Prigel Teras UMKM ini, silahkan Bu Tutik untuk bisa menyampaikan pesan atau mungkin harapan juga ya ke Pak Pia Nukiku kedepannya, kepengen seperti apa, apakah ingin kembali ke 30 toko lebih lagi gitu ya, atau seperti apa, silahkan Ibu bisa disampaikan.
3: Untuk kedepannya saya ingin untuk pemasaran Pak Pia Nukiku lebih luas lagi, lebih menjangkau ke luar kota ya, cuma belum ini rencana kedepannya. Sama untuk outlet di rumah, untuk
2: rencana pinginnya, mau bikin outlet.
3: Iya, pinginnya kayak gitu untuk kedepannya. Jadi kita menerima konsumen untuk beli langsung ke tempat produksi kayak gitu. Untuk lebih ini apa, lebih fresh mungkin barangnya. Kalau kedepannya mungkin lebih fresh gitu dari hasil apa, produksi langsung. Itu
2: baik. Dan supaya masyarakat juga bisa tahu produksinya seperti apa gitu ya.
3: Iya, biasanya.
2: Baik, juga. Baik. Untuk wisata Semarang ya Bu, barangkali kaitannya dengan produk Panjenengan yang sekarang sudah tersebar di berbagai toko di kota Semarang. Harapannya kalau untuk Semarang sendiri pengennya seperti apa?
3: Untuk produk bakpia gitu
2: ya? Nji, wisatanya juga di Semarang ini.
3: Oh, untuk ini ya, meskipun Kota Semarang bukan tujuan utama ya, kadang untuk tujuan transit mampir gitu ya. Untuk lebih apa, pariwisatanya itu untuk ini penasaran dengan kulinernya Semarang gitu ya. Untuk bakpia sama apa Nukiku itu, kalau kuliner ke Semarang tidak hanya untuk beli lumpia, untuk itu aja. Jadi di Semarang juga ada produk bakpia juga yang produksi Semarang asli, maksudnya gitu. Tidak harus Semarang. Jauh-jauh ke Jogja. Tidak harus jauh-jauh ke Jogja untuk beli bakpia gitu.
2: Baik.
3: Ya, meskipun bakpia patok juga banyak juga sih Semarang gitu.
2: Di mana-mana kalau itu.
3: Iya. Karena kan memang sudah ininya aslinya Jogja gitu.
2: Baik, harapannya berarti kalau untuk wisatawan yang datang, ada loh bakpia Semarang khas Semarang begitu
3: ya. Yang buatan Semarang.
2: Baik, gitu, salah satunya ya Nukiku ini, sahabat budaya. Semoga ke depan semakin populer juga ya Bu ya.
3: Amin.
2: Terima kasih Bu Murni, Bu Tuti, sudah hadir bersama dengan Perempat dari Semarang di siang hari ini dalam acara Prigel. Pokoknya kami doakan sehat selalu Ibu untuk Panjenengan.
3: Amin, terima kasih.
2: Salam juga. Sukses untuk Nukiku, ke depan semakin populer dan barangkali ada varian-varian rasa yang baru juga. Inovasi terbaru kami tunggu Ibu, untuk persebaran pemasarannya juga semakin luas ya. Untuk siang ini kita akhiri dulu Bu Tuti. Sekali lagi terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Pendidikan menggelar Gebiar Inovasi Pendidikan tahun 2026 di Geraha Bung Karno Klaten pada Rabu hingga Kamis 5 hingga 6 Agustus 2026. Mengusung tema kreativitas dan inovasi mewujudkan pendidikan bermutu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang apresiasi bagi insan pendidikan sekaligus ajang menampilkan berbagai inovasi dari satuan pendidikan se-Kabupaten Klaten. Adapun kegiatan ini dimeriahkan 61 stand dengan beragam inovasi seperti Green School Motivation, Eco Scanner Edukasi, Smart Eco Kids hingga karya kreatif berbasis lingkungan, teknologi dan pembelajaran inovatif serta pertunjukan seni siswa. Diharapkan kegiatan ini juga dapat semakin mewujudkan anak-anak berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar menggelar agenda budaya tahunan sebaran apem kukus keong emas di kawasan Pengging, Kecamatan Banyudono pada Kamis hingga Jumat 6 hingga 7 Agustus 2026. Rangkaian perhelatan diawali dengan kirab budaya, prosesi wilujengan, larungan, serta doa bersama ritual adat warisan ajaran Raden Ngabei Yosodipuro sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan dan keberhasilan pertanian. Puncak acara diisi dengan pembagian ribuan apem kukus kepada masyarakat di kawasan Masjid Cipto Mulyo dan Alun-Alun Pengging. Selain berfungsi untuk memelihara identitas kearifan lokal, perhelatan tradisi ini dimanfaatkan Pemkab Boyolali untuk mendorong sektor kultural turisme serta memutar roda perekonomian masyarakat di daerah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
3: Bintang.

0: Ki dengaren to juragane ki. Wis jam yene kok rung digaweke wedang. Nganti jugruk kabeh. Pesenan bendina payu lawang cendela. Ora masakku juragane lanang ki kaya ngelak duit wae lho. Dagangan pirang-pirang lunga kok ya tanpa iso tuku kayu sambate ngayuwara. Apa patut bae kok di sebrak iki.
1: Niki ngapa gerengan
0: iki? Niki wae wae
1: nembak. Nyambut gawe rung sitok malah meng tong.
0: Tok sekeso entuk lawang telung lho.
1: Endi?
0: Lawang jangkrik.
1: Lawang telu kae pesenan wis dadi pirang-pirang dina neng kono kok muni entuk lawang telu.
0: Niki bakale juragane sarjana niku nek ora edan meleh. Piso? Kuwat sugih. Nek mis mbaleni lelakon kaya mbiyen ya ya hancur total.
1: Mbiyen. Mbok kowe iki ora.
0: Niki guru tenan. Guru.
1: Ora ngedeg-degi aku.
0: Weh lho, astu. Guru bareng kedanan wong wedok. Monggo wong wedok iki bojone berandal. Aduh ya ora. Bareng ditantang cak nang pinggir pantai dan ngejoki permohonan njaluk pensiun.
1: Duh, aku nek kelingan lelakon kuwi njur malah. Nek aja deling-eling aku wis tak lalekke kok.
0: Mulane kula niku matur. Oh nek iki engko ki ora gumat ya dadi wong tenan. Nek wong entuk pasaran to. Ah coba menggawe dipan nganggo kayu dadap ya payu to.
1: Ya yes, muga-muga kuwi pasarane awake dhewe ya pasarane Pak Sarjono ya aku. Kuwi mengko oleh muga gawean ki ya njur
0: laris.
1: Laris.
0: Aku ngene gawe cakrek-cakrek iki mesti wong do seneng kok nika Spanyolan.
1: Aning
0: Spanyolan nika dipan Spanyolan.
1: Iya ning kene aku ora ngalus ana sing nyacat e kae wingi.
0: Sinten sing nyacat?
1: Ayo sing pesen.
0: Aku ora krungu kok. Aku siap.
1: Ora krungu ra ya. Juragane sing dikandhani
0: muni saniki nganggo
1: ngalus ya wani nyacat ngono wong saiki duwite akeh iki ya wani ngarani
0: juragan iki ya sing pinter golek kayu-kayu sing akeh putihe engko terus diwehi napa niku lempung di digorehke teng niku wis kaya jati jati an bloro niku
1: pun ayo jenenge wong macak nek di ngono wae ya sapa gelem
0: kurang pinten Pak niku 7 juta
1: aning ya pangan ki golek sing ngarep anu kuwi kok sing ngambil kabejan
0: kuwi lho
1: iya
0: nggih
1: kaya kowe bareng lah ya njur melu bayarmu
0: bayar ogah napa tundake wae ora coba lawang siji kak ming selawe iki mong kule ora wong seminggu
1: kowe iki kudu tok syukuri lho bayarmu ki pira
0: tenan printis apa-apa dicukur apa dicukur
1: disyukuri iki tegese kowe iki nek duwe rejeki sing akeh entuk duwit akeh iki kowe matur nuwun gene aku saiki entuk pangan
0: tarane.
1: Sing ora mung sedithik kaya wingi-wingi
0: kudu ngono kaya ngene dicukuri ngono betul ndak
1: ra
0: kalong sama sakniki gedhe lho
1: elah ya wong iki ana undak-undak aneh to apa orang etok-etoke bojone le kayane akeh
0: iki mesti le ada lemari telu wingi
1: yo ora wong lemari telu kae sesuk dienggo tuku kayu.
0: Kula bongkar sampean ora sedang duwe kalung lho.
1: Lho piye to?
0: Kayune kayu gelap.
1: Heh. Kayu gelap piye?
0: Lha ya mulane niku nek kalih sakula niku ampun sia-sia kula niku ngerti.
1: Iya.
0: Anune kejulikane bojo sampean. Kayu gelap cedok kayune ireng kabeh ya gelap.
1: Deg-deg
0: ini duduk gelap ngampar
1: rumah saku ini nek kuwi barang sing ora resmi
0: ora resmi ora resmi utak ya pemuda kampung riki
1: aku nek gathok kaya lehmu kondo kuwi lelakone
0: ora bojo
1: kumiyen aku nek isih kok gak ana sambunge wong iki dagangan karo lelakone urip iki tak kon bedake
0: aku iso iso gak kumat den iki
1: wah nek aja kaya ngono kuwi to
0: nek kakung nika ndara kakung nika perjengane iki nek anten piyai putri liwat seliri ngeten niku netrane iki ceret ngetutke polahe lembeane wong putri niku
1: iya to
0: bisa bedake lho nek penyawang kok iso titen ning nek wong sing liwat iki jempo direwes man mboten
1: lho mongko nek eneng aku iki kaya-kaya ora gatekke sapa-sapa
0: kan ayo jelek to iso lho kesuwen to ya
1: karo aku iki jelek
0: mbok menawa kok ora digatekke nek wong liya celiri ngeten wae terus ditok
1: jenenge iki
0: tau takon sapa dilem niku sapa dul? Sapa dul? Anak dukuwe aku. Ya nek anak duke ora wani denen. Wedi kalah kedudukan.
1: Dadi isih nganggo nyawang sapa to kae
0: ngono. Ering. Nek kale sampean iku ya ora bakal jelek. Wong sampean iku kalih Pak Sarjana niku kedudukane wong tuwa rak beda dhuwur sampeyan gratis.
1: Ah ya ora ngono ning wong sing jeneng Kyai Kakung ki aku ki ya dadi wong wadon ki tak ati-ati. Wis
0: ati-ati aja mung tumak-tumuk kae. Ngomong-ngomong ati-ati yo le mlaku tumak-tumuk.
1: Ora. Ngati-ati ki ya samo barang ki ben Kyai Kakung ki ora sok kecocok penggalihe. Ngersake apa-apa aku ya mung nggih sendika ngersake napa.
0: Anu mawon. Sesuk kula goleke klabang. Anu napa niku?
1: Eh, ora medan-medani klabang ki nyokot.
0: Luwing. Luwing.
1: Wah, aku ngerti wae gila anjur arep goleke luwing.
0: Dinyenggo cara.
1: Ha piye?
0: Goreng sangan terus diulek.
1: Terus?
0: Nganti adur mangke terus dipiyor-piyorke ning njuk wedang Pak Sarjono.
1: Ben piye?
0: Wis ora tau lungo-lungo blungker kaya luwing niku.
1: Tenang kok kuwi. Sranane kuwi.
0: Lho, mek menjinake wong giras mah gampang mawon.
1: Nek panten sranane kuwi, kowe sing golek. Njur engko sisan sing
0: lagi ya melu mangan terus sido nyambut gawe mek blungker wae kok.
1: Ora, ning kowe sing iso nyranane iso kepiye gawe dibakar njur tok remuk apa kepiye mah aku ora ngerti
0: dulek, nah dulek dulek dulek niku ditumbuk ngaten lho ora ditumbuk
1: wis aku ora ngerti lemu temandang
0: lho muntu karena ngeten kene iki lho
1: wah ya lupas kok ulek-ulek
0: nggih terus ngaten mboten
1: ora
0: ditumbuk cara bahasane
1: ning pokoknya aku ming menai duit penjalukmu piro
0: nggih
1: njaluk bayar piro kok tak turuti paten bojoku ki
0: nun sewu niku tolong
1: apa? Mang
0: sampai ke geraji ini ajeng kula nggih geraji pementu.
1: Rasa agi arep jagongan kok rasa temandang gawe.
0: Ajeng bakali pintu pesenane Kyai Kilan 8.
1: Wah, iya iki wis arep ngono.
0: Mongko danene keras.
1: Dibelanjani janjine.
0: Dibelanjani terus karo Kakung sampeyan. Ngerteko
1: lho tegese kok ora mlenjani ning wong mergo ya wis dikandhake nek iki penonton sing pesen dheweke ya kudu milih kuwi dilarang kewe gelem e
0: tegese wane pon cakrik digambar bareng
1: iya
0: pun telung sasi niki nggih dijukuk urung dadi jukuk urung dadi ha nika sedak dok dok dok niku kula golek tukang sing alus kok iki ya garapen aku nggih siji pinten 150 terus tak le nyambut gawe tak konang dhuwur aja dirusui wong.
1: Iya ben apa le nyambut gawe iki tenanan ora ono sing ganggu.
0: Mangrungokke nika deg-deg nika.
1: Iya. Ning anu dek.
0: Kuwi ajeng nyambut gawe aku. Ajeng reng-reng ngising kalih sampean. Engko nek swaraku apik, swaraku apik sampean kepencet aku engko breng kalih Ndara Sarjana.
1: Lho, nek wong kepencet ki ra ya, kepencete ki nggo napa ngono dhisik kok njur breng.
0: Biyen ki ukah tukang kayu sing saben nggon nyambut gawe uru-uru galik-galik tergarwane niki sapa ya kuwi. Kula arep ndungkluk arep ngiyes-ngiyes ne.
1: Mongko iki nek kowe sing arep uru-uru, apar ning kene.
0: Hah?
1: Ya ngono ngerti, pane engko Pak Sarjana rene ya anu e, Pak. Aku kok seneng karo Ngabdul ki, akan arep ngono.
0: Nika mangke nek ana wong sing pesen teko mesti dadi ledak duk duk duk ket mau kok.
1: Ayo sing dadekke wis ben dadekke kae. Kowe iki nek arep reng-reng ngopo?
0: Sajake kae ora nganggo pukul nganggo pukul apa tukang kayu nganggo bodem.
1: Ayo alate tukang kayu kuwi apa sing dibutuhke.
0: Selendrene kaya ngapa to le aku tak reng-reng. Nek nang juragane rapi.
1: Nek iki mau anu lho ya janjine ora gawe wedang.
0: Lho angke jarang siam-siam kok wedangan.
1: Aku iki adate engko nek aku mrene ra nggo wedang terus.
0: Tawan-awan mene klopo.
1: Lha.
0: Nek wis lo mene jambu. Ora entok prawan gak dadi apa. Nadyan rondo. Watane lemu. Lemu, lemu, randa lemu ki randa lemu gingsul gingsul
1: cakepane apik lho kaya arek-arek Surabaya
0: ya ha nika ameng karo graji nek dicocok ele larasan ya iso mampu
1: dicocokke saiki dicocok
0: amko mah kali graji dadi karo larasan ra cetro kebul
1: saiki dicocokke aku tak lungguh kene
0: ning lan linggo arep mriku aja arep mriki sampe lerok-lerokan sepan ya

0: pesan kene kok njur mengarep bali. Ya pesen wis rampung rembuke iki.
1: Tesel lenggah patarana to.
2: Wah isih.
1: Lemene riyen mumpun pindah teng Sumatera.
2: Nangko. Nangko ora kerasan aku. Melu simbok ora kerasan lumom.
3: Oh, jamu.
1: Oh, ada jamu ya, juragan.
2: Heeh.
1: Ono di peseni, dipesenne.
0: Ha iya wis.
1: Kroso.
0: Ya ya ya.
1: Riki itu mbak jamu nih.
3: Jamu.
1: Oh, wonten sudah. Wonten itu. Sing dodol tuwek.
3: Sing
1: jombe ra dadi sing dodol ta,
3: Mas?
1: Nggih,

0: cepet lo juragane.
1: Ora.
0: Mangke kula nduwe bakul jamu
1: sing. Ora.
0: Beh, kincling.
2: Yes. Jamu kula menika wis kondang. Lah kula dodol jamu niku wis bertahun-tahun. Sapa sing ngunjuk jamu kula niku nek bengi nek sare ra iso tangi tak kanen.
3: Mah.
2: Aduh. Niku tegese saking kepenake awake ngono lho njur ora ngrilaku.
1: Wis.
0: Kena musibah.
2: Tur niki banyune banyu mateng. Banyu mateng njur kula bon-bonke 8 dina.
1: Oh.
2: Mergo jamu kula nek liyane nek
4: nganggo getuget kae. 8 dina.
2: Ten gendeng kok ana uget-uget.
0: Ning wonten nggih.
4: Ba onten.
2: Munjuk ora ta masih gelas wis tak lapi
1: kok. Lah mbok ya kuwi sing ngadol apa marjiku kok ditawak-tawakke aku terus.
0: Ampun ngombe Pak Mas.
4: Aku ngombe jamu ku ora butuh sing mandi-mandi, sing penting ki bakule.
1: Lah ya seger ngono ki ngombe jamu ra ya sing dodol 6 kinyis-kinyis
2: kae. Ampun nek wis ngombe jamu ki weruh barang tuwa wis ketokno.
0: Aku limane bakul jamu nganggo katok jin kae ya.
1: Ha, ajewah.

0: Marji saja yang bisa ketarik gitu, japen jepit.
1: Nah, kalau mboten ajeng ketarik, apa kekejeran kok manuk brajangan? Jora bakal pencot.
2: Kunir asem.
1: Eh, wong lanang kok nganggo kunir, mah
2: ben keringet ora mambu e, Mas.
3: Sehat pria aku.
1: Piang-piang.
4: Kok suwe-suwe ketarik aku.
2: Cabe puyang, Mas.
4: Diglembak-glembuk
2: kok. Ora kok glembuk, kula menika nyetek atine sing tuku lho nek glembuk ki jenenge ya ora jujur.
4: Nek kancaku dora ketarin aku ya meso mak greng ngono ya.
2: Ya. Kencor jae dringo bengle.
4: Waduh kuwi nganggo dringo bengle iku kaya arep gawe singgul.
2: Ben ilang syarat-syaratane. Niki ngunjuk mboten sik Mas sing dhuwur nika.
1: Aku?
2: Nggih.
1: Kok langsung tok inceng meng aku bae aku.
5: Juragan kae.
2: Sing ketok piyayi berduit niku panjenengane Mas.
1: Iki engko nek pancen do doyan jamumu ki sing bayari aku ngono.
2: Nah, wong dibayari kok ora kersa ta Mas? Beres Mas. Ngunjuk Mas, loro ya?
1: Iki jamune kari ning sing dodol kok nek aku sing penting.
2: Lah sing dodol wis ora Mas saiki. Nek mbiyen ya.
1: Alah. Dadak nyokoti klambi barang. Untune kari pasangan e.
2: Iki mau ki nyuwelke suwelan ki katon benike dedek.
1: Mulan apa wetok
0: ngamel. Aksi kuwi, re anu kuwi.
1: Nyakati.
0: Aku ra lendange sing gel anu ki disabuke kenceng ngono men sing ngarep ki rada. Karepe ayo wes ka.
2: Ning lara e, Mas. Wes lara.
1: Lara. Wes ora ana tuan rumahe kok.
2: Eh, mboten kok. Nek sakniki men kula rak wis sudo, Mas, sing do sembrono nek biyen. Saya kiki upah malah si sembrono emang si ciloro. Nak biyan ni nganti lah.
1: Mulanya kok bakul jamu kok rusak awak.
2: Mboten mengarang ngunjuk ke tenggok. Niki kendul man saya ngunjuk ke yo pirang-pirang tu.
1: Alah, bakul jamu kok lelak kumok lelak rambat.
2: Lelak monin julo kaya ngono ya.
4: Cia ayah nana ngono ci.
2: Ning riyen Mas. Sampean ampun ngoten nyawang kula sakniki muni ketok ala to. Lah sampean iki lahir saiki kok. Nek de lahir mbiyen ora aku ya.
1: Aku iki yo ora ngene iki.
5: Lah terima dikabari.
1: Wah iki piye iki wah katok putu njur kena kunir kok ngene iki wah.
2: Ya ora mbok tak kumbahke ya gelem mang copot tak kumbahke.
1: Weh lagi malah kon copot katok iki kepriye?
2: Tak gawane bali.
1: Wah. Jing, membayar aja kok iki.
4: Aku kena
1: ya, paitan.
2: Ejay,

0: Lah,
1: iki ya wong ngadol jamu.
2: Ngadol
1: jamu
2: iki tunggale sing nganggo katok jin. Heeh. Lah, jam.
1: Nah, wong lengganan kula mriki
2: kok aku wis mlebu gang kene ngerti aku wis menggok kok ya melu menggok mrene.
1: Kene Mbak.
2: Kene Mbak, Mbak.
1: Si dadi ombe mboten tak kula niki.
2: Wes, Mbak aku anu.
1: Enggak. Lah iki mbok tenggok mungkin disingkirke. Iki gentenan sing sing dodol mrene iki gentenan. Iki kene Mbak, didonke kene Mbak. Iki cekmu ki singkirke.
2: Nek kok ngrusuhi. Anu.
1: Aku
2: jamu ora tak ombe ora patekan.
1: Lho, lho.
2: Ora apa-apa mengerado mbe wong kene kale. Ngendi ndi ae sedo tuku. Mau jane aku ora menggok kene lah. Rasaku ki engko nek ngantara tak enggoki njuk do nakoke ngono. Bareng ana sing enom njuk alah.
3: Berasi kene Mbak kene, Mbak,
2: berasi. Mbak ngeteri sing pesen rong gendongan mau.
1: Lah jenten pundi aku capek puyang.
2: Ten mriki mau. Rasa takon, aku deliane.
1: Lho kuwi teke Mbak e iki dicangkeng.
2: Ngambarmu ya. Kuwi ambarku kuwi garane.
1: Dan juga Anbar jangan nyarpol lah sehingga ngumbah gelas wawah semua
2: bakal tua, teroboh, open
1: ngolong kaya
2: hujan, hujan, leng unjoknya nyale
3: hei hei hei mbak gini
1: jenengan ngejok apa nih kang? Aku cabe puyang
3: aku ya cabe puyang
1: penjenengan cabe puyang cabe puyang aku ngisik
3: kenapa pak
1: maji? Ji apa ji?
3: Apa?
1: Nek sehat pria, aku nek ora sehat pria ora. Sing marai cabe puyang enggak apa.
2: Nek nek kagem Kang Marji niki dong telo niki lho Kang. Niki wae kula kaki tempe basa akeh.
1: Walho kok kepriye iki cabe puyang iki marai piye to nak?
2: Nggih, awak-awak mriyang iso dadi ilang.
1: Njur awake sehat opo-opo.
2: Ngoten nyambut gawe napa.
3: Kaya karep kaya tanganmu iki ya sehat era sama ya.
2: Sama
3: halus sehat sama.
2: Sampun ngaten iku to.
1: Iki utang kok jamune agak mereske aku
3: kok ya. Nggih, diladeni.
1: Kowe iki ya iso. Ning iki engko nek aku waras ya tanggung jawab lho, anu tanggung jawab kowe ya.
3: Nggih, tanggung jawabe sinten
1: kok. Tanggung jawab. Engko nek wis tak ombe.
3: Kene aku gak didali kan.
2: Saman apa Kang?
3: Beras kencur aku.
2: Oh, beras kencur, nggih. Beras kencur.
3: Lah ngesok kene iki lho. Lah sing lah ngene iki tangane kene iki.
2: Santang dari dhewe mawon kok.
3: Ha ya nganggo karo tanganmu bareng
4: ngene. Kene tak cekel kene mengono wae kok ya ora
1: marah.
3: Ngene iki lho. Lah ngene iki. Ah, ditangane iki.

0: Sahabat Budaya, dalam rangka menghormati tradisi, adat istiadat dan kegiatan masyarakat setempat berupa merti dusun di Saparan, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu di Kabupaten Boyolali memberlakukan penutupan sementara jalur pendakian Cuntel pada Rabu hingga Jumat 5 hingga 7 Agustus 2026. Adapun selama masa penutupan, seluruh aktivitas pendakian, berkemah, dan kunjungan wisata melalui jalur Cuntel tidak dapat dilayani sehingga pengunjung yang telah merencanakan pendakian pada tanggal tersebut dapat melakukan penyesuaian jadwal atau memilih jalur pendakian lain yang masih dibuka. Diharapkan melalui penutupan ini seluruh pengunjung dan masyarakat dapat saling mendukung dan menjaga keamanan, kebersihan, dan kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Dindakop UKM menggelar Demak Expo 2026 pada 6 hingga 9 Agustus 2026 di Sport Center Demak. Mengusung tema Sinergi Hebat, Produk Memikat, Koperasi Berdaya, UMKM Tangguh, Tumbuh Menembus Dunia, festival promosi ini diselenggarakan untuk memamerkan dan memperluas jangkauan pasar berbagai produk unggulan hasil olahan koperasi serta UMKM lokal. Perhelatan komersial dan pemberdayaan ekonomi regional ini menjadi bagian dari agenda strategis daerah untuk melengkapi kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang telah berjalan sebelumnya yang diharapkan dapat semakin memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan mendukung daya saing UMKM Kabupaten Demak hingga tingkat global. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simple banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: satu lagu dari Dian Piscesa, sahabat budaya, engkau segalanya bagiku ya, untuk panjenengan semuanya di siang hari ini, di akhir pekan ini, di waktu santai ini, begitu ya, di waktu istirahat siang ini. Monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau request lagu ya, atau mungkin bercerita juga agendanya, aktivitasnya di akhir pekan seperti apa, menu makan siangnya apa gitu ya, monggo nanti bisa dibagikan atau berbagi info bersama di Promat Semarang siang ini, pokoknya sampai jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat gitu ya, sebelum mari kangen kita keroncongan. Line telepon kami buka di 024-8316-661 atau di WhatsApp ya 0811-2777-914. Ini yang sudah bergabung di line telepon. Ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik, sehat, semangat, bahagia gitu.
1: Iya, amin, alhamdulillah. Lagi di Tugu Jerakah.
0: Oh, dalam rangka apa ini?
1: Ya itu nganu, ada yang ngelembur kerjaannya kan, pabrik ada sini satu di Tugu Jerakah, kalau sambil nengok itu kos-kosan di sini mas.
0: Ada di Tugu Jerakah.
1: Iya, tapi cuma 6 kamar.
0: Ada.
1: Iya, pabriknya kan ada di Kaligawe, terbuka cabang di sini Tugu.
0: Oh, pabrik pun bukan cabang di Tugu.
1: Iya, produksi kardus.
0: Produksi kardus, Nji. Ini jenengan lagi di Jerakah, ya?
1: Iya, iya.
0: Panas enggak di situ?
1: Kontrol.
0: Nji, panas enggak Bu Dewi? Cerah ya?
1: Nji, panas sekali, Mas.
0: Panas sekali.
1: Panas benter.
0: Panas benter, enggak apa-apa.
1: Mas, minta lagu boleh enggak?
0: Lagunya apa?
1: Itu Kupasrah. Berdoa saat dengan itu Dian Piscesa.
0: Kupasrahkan padamu.
1: Ya Pak, pertamanya kupasrahkan doa apa kupasrahkan padamu.
0: Yo wis monggo tak puterke.
1: Apa?
0: Nggih, siap.
1: Salam buat Bapak Ibu semuanya saja, selamat beraktivitas. Sambil apa saja.
0: Nggih.
1: Salam dari Mbak Dewi, salam sejahtera. Buat Mas Wari jaga kesehatan ya.
0: Siap.
1: Terutama kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Diberi kelimpah. Hari Jumat kok nggak siaran, tak cariin kok nggak siaran.
0: Oh, lah wong ya izin kok. Izin.
1: Oh.
0: Tukeran
1: ya,
0: dinas.
1: Ya mulai aja. Iya. Semoga sehat ya mas.
0: Amin. Jih, terima ya. Kasih Bu Dewi.
1: Baik.
0: Siap.
1: Makan dulu ya, jangan lupa.
0: Jih, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor Pro 1 juga ya. Kemarin enggak ada. Jih, karena izin sahabat budaya ya, tukeran dinas. Ini di belakangnya boleh kita terima, ada yang dari Genuk. Ah, ini. Genuk ini gimana ini Bu Arti, selamat siang.
2: Selamat siang, halo.
0: Halo, Nji. Meniko kados sampun.
2: Assalamualaikum.
0: Kok kados, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kados sampun duangu sangat mboten mireng swantenipun jenengan. Biasanya via chat terus ini panjenengan. Via pesan WhatsApp. Ya kalau-kalau munggah. Tas pundi, Nji?
2: Nyuwun tembang sebelum kau pergi.
0: Sebelum kau pergi dari siapa itu ya?
2: Loh, kalau yang asli ya dari Horrid Group ya. Tapi ada kok.
0: Ini ya, versinya kan? Didi Kempot ya, mungkin nanti ya tak putarkan ya.
2: Oh iya iya. Ya enggak apa-apa ya. Yang penting sebelum kau pergi.
0: Nah, yang penting sebelum kau pergi ya.
2: Iya, ini banyak kegiatan ini Mas Fahri.
0: Kegiatannya apa ini panjenengan Agustusan?
2: Ya, nanti sore itu lomba anak-anak. Terus malamnya
0: menapa?
2: Ma'emi itu.
0: Oh.
2: Semua bapak-bapak.
0: Ma'emi itu lomba atau memang makan bersama?
2: enggak, lomba.
0: Oh, lomba makan mie.
2: Lomba goreng itu. Iya. Nanti masak dulu jam 5, aku masak dulu sama teman-teman itu.
0: Jih.
2: Pesan-pesannya ya. Selamat ini 17 Agustus ya, menyambut hari kemerdekaan.
0: Jih.
2: Mudah-mudahan Bapak Ibu juga aktivitas dalam kegiatan tersebut ya. Untuk Jih. Mas Fahri, selamat bertugas.
0: Semoga
2: selalu sehat terus.
0: Amin.
2: Dan yang penting sehat walafiat ya.
0: Wangi kang pakan sehat walafiat.
2: Pak Dunga kita ya.
0: Matur nuwun sangat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya yang lagi banyak kegiatan ini ya. Di Genuk ini katanya nanti sore lomba anak-anak ya. Malamnya lomba makan mie bapak-bapak. Maksudnya piye kuwi? Belum familiar ya. Belum familiar kalau bagi saya, sahabat budaya Nji. Semoga lancar selalu. Untuk warga di Genuk juga sehat-sehat selalu. Bu Arti juga ya. Kegiatannya apapun itu untuk menyemarakan bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Semoga lancar semuanya. Di belakangnya coba kita terima yang dari Tuntang. Tuntang, bagaimana kabar ini ya? Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mas Fahri.
0: Ji.
3: Apa kabar, Mas Fahri?
0: Sehat, pangestune pun semangat.
3: Alhamdulillah.
0: Bahagia.
3: Saya posisi lagi di Kudus.
0: Oh. Sudah
3: hari Minggu ya.
0: Sudah
3: hampir seminggu ini ya.
0: Ji.
3: Lagi santai di Kudus.
0: Wah, lagi santai di Kudus, Pak. Karena
3: putu-putu do kangen karo mbah itu.
0: Oh, ngaten.
3: Pak, ngene sik, Mbah. Pasane. Kangen karo
0: Mbak. Pak Sastro, menawi ten Kudus menika jenengan dhaharipun menapa? Kulineripun wonten ngriku? Padatan menapa?
3: Oh, Pak, nek sing andalane nggih.
0: Menapa andalan jenengan?
3: Itu soto kerbau, lentok, ya ta. Ya, macam-macam lah.
0: Nggih.
3: Tapi yang memang yang ikonnya itu soto kerbau, lentok, tanjuk. Saya itu tiap pagi diajak makan lentok.
0: Wah, setiap pagi itu ya lentok terus.
3: Ya, sarapannya lentok. Soalnya sing gampang, Mas.
0: Oh, nggih.
3: Cuma kayak lodeh, Mas.
0: Kayak lodeh. Buat sarapan, nggih.
3: Ya, mau request lagu ini anu lagu keroncong modern.
0: Modern, nggih.
3: Ya, saya pengin ini, Mas, apa? Kalau lagu keroncong berbahasa Inggris tuh boleh enggak ya? Ada loh Mas, banyak itu coveran.
0: Judulnya apa? Tapi nek berbahasa
3: send,
0: Inggris.
3: Send Me the Pillow, terus Willingly, terus apa banyak sebenarnya.
0: Kalau
3: bahasa.
0: Kalau
3: Send Me the Pillow, Send Me the Pillow that you dream on.
0: Itu sepertinya belum bisa ya Pak Sastro belum kalau di perempat.
3: Gak bisa ya, tapi itu sekarang banyak yang cover apa lagu-lagu barat lama di keroncong.
0: Atau kalau semisal kalau mau aja, Inggris ya Love ini ada.
3: Oh Love itu
0: Hatiku kan sendang,
3: ciptaannya Charles Hutagalung. Jadi memang lagu pus Indonesia gitu. Memang Love-nya Indonesia. Ya sudah gak apa-apa Love
0: aja. Jih, siap.
3: Dari Hatiku Sendang ya.
0: Tak putarkan nanti ya Pak.
3: Buat semua itu Bu Arti lagi aktivitas anu ya lomba 17-an.
0: Wah nggih genuk gaya.
3: Lomba Bu Anti Bu Arti. Juga buat Bu Yanti dua-duanya. Terus Bu Karyati itu suka keroncong juga loh Bu Karyati.
0: Nji.
3: Kembang itu ya. Terus buat Bu Eyang Hari Wasito. Ipin, Bu Yayu, Bu Purnani Wonogiri, Bu Minkas Pantolan, semuanya aja lah nanti kalau disebut entek itu nih.
0: Siap,
3: Mas Fahri, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezeki lancar, bah barokah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu yang di Kudus ini ya, masih di tempatnya cucu ternyata Pak Sastro ya, sarapannya setiap pagi lentok. Jilentok. Siap. Yang di WhatsApp ini ada beberapa atensi masuk, tapi nanti kita bacakan satu persatu setelah tembang-tembang yang tadi sudah di request ya. Bu Dewi yang di PSP Mijen nih ngerasakan apa tadi ya requestnya, kupasrahkan padamu sahabat budaya, kami siapkan kembali dari Dian Bisesa untuk menghiasi siang panjenengan biar lebih indah, biar lebih santai, biar lebih syahdu ya. Monggo, selamat istirahat, selamat menikmati sajian tembang-tembang keroncong modern.

0: Jamu gendong. Kata jamu berasal dari kata jampi dalam kromo Jawa kuno. Jampi berarti ramuan ajaib. Pembuatan jamu sudah berlangsung sejak masa pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah dari Kerajaan Mataram yang selanjutnya pecah menjadi Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta. Distribusi jamu pertama kali dilakukan oleh seorang laki-laki berdasarkan pesanan konsumen. Sistem yang dilakukan berupa barter, yakni jamu ditukar dengan bahan makanan atau barang lainnya. Kegiatan ini menjadi kebiasaan dan pada akhirnya pengiriman jamu dilakukan secara teratur. Meski sudah mulai ditinggalkan penikmatnya, namun hingga saat ini tukang jamu gendong masih bisa ditemui walaupun memang agak sulit.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

0: cinta sahabat budaya atau love ya, dari hatiku sendang untuk panjenengan semuanya di Perempat Semarang siang hari ini. Yang di WhatsApp ini juga ada beberapa tensi masuk, boleh kita bacakan satu persatu sahabat budaya. Ada Pak Naryo Kempling, terima kasih atensinya ya. Ada juga Bu Yuni yang di Papandayan ini. Selamat siang Mas, Ibu absen saja, salamnya buat Pak Abdul Gofur. Ada Pak Atman juga ya, Pak Bagio minta lagunya Gereja Tua buat panjenengan, selamat tugas ya. Pertemuan 17-annya jih, nanti next misal ada tak kabarin Bu Yuni ya, sabar. Sepertinya sih belum ada ya. Coba kita ke Butarto boleh ini di Gunung Pati. Selamat siang.
1: Selamat siang anak lanang.
0: Sehat. Ji, pangestune pun Bu sehat.
1: Mas Titis kok ora tau metul ning.
0: Mas Titis menika kalau wingi cuti gitu. Sabtu Minggu ingkang kalau wingi menika cuti dados ingkang malam nggih Pak Tono terus. Belanda. Oh, lah mangke dalu Mas Titis nembe.
1: Kulo setel ke lagu panase kok ngene to. Lagu barat ndak wonten.
0: Mboten sakti. Waduh lah muni kok mboten saged Butarto. Ingkang Indonesia Indonesia mawon.
1: Barat ora iso apa? Padahal lagu barat-barat lama.
0: Waduh nggih.
1: Nggih nganu mawon pun hidup di bumi wis gampang.
0: Nggih, siap.
1: Kagem keluarga Mas Fahri semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah limpah.
0: Nggih, siap.
1: Matur sembah nuwun tak tunggu lagi.
0: Sami-sami. Nggih, Bu Tarto ya. Lagunya Hidup di Bui. Nanti kami siapkan. Yang di line telepon, selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Nggih. Halo. Halo. Bocah menika?

0: Nggih, yang penting sehat, bahagia juga. Menapa? Benci?
1: Tapi rindu.
0: Siap, nggih.
1: Kasem Pak Sasto kucing rame-rame karo
0: putu.
1: Nggih, Mama.
0: Kudus menika.
1: Kudus.
0: Nggih.
1: Kasem Bu Sasto sing siang, Bu. Kos-kosan.
0: Wow, badhe resik-resik kos-kosan ning samange nembe ngontrol pabrik gitu, wonten kerapia.
1: Ampun
0: ngaten kemawon. Sami-sami sehat selalu yang di Boja Kendal. Ini ada Bu Eni ya. Lagunya Benci Tapi Rindu nanti kami siapkan. Selamat siang Mas dari Pak Wahyuri yang di Limpung. Ikut keroncongan sih request lagunya Kemesraan Hatiku Sendang. Salamnya buat semua pendengar Perempat untuk panjenengan Mas Fahri, selamat tugas, sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk Pak Wahyuri yang di Limpung ini ya. Di Limpung Batang, sahabat budaya. Ada juga Bu Kartika Demak, ini juga hadir. Selamat siang Bung Fahri. Salam sehat selalu, bahagia sejahtera ya. Minta lagunya Pamitan. Pamitan yang versinya Mus Mulyadi. Coba nanti kami siapkan ya Bu Kartika ya. Salamnya buat Pro 4 pendengarnya dimanapun berada, selalu sehat. Jangan lupa jaga kesehatan juga untuk penyiarnya. Jih, siap. Terima kasih atensinya ini untuk Bu Kartika yang di Demak ya. Pak Untung Mulyono ada di Kandangan Kerajaan Kulon Kaliwungu Kendal. Derek nyuwun lagu Mas, menawi wonten nyuwun Love. Oh lah ini tadi Love sudah kita putar ya, pas. Sudah kita putar ini Love versinya Hatiku Sendang yang keroncong modern ini nggih. Kagem panjenengan sugeng ngayahi tugas. Matur nuwun nggih, sami-sami Pak Untung sehat selalu. Sekarang kita kembali ke tembang sahabat budaya yang sudah kami siapkan. Ini ada Gereja Tua ya. Gereja Tua yang versi keroncong modern, tentunya versi keroncong modern pelantunnya Didi Kempot ya, untuk panjenengan semuanya saja. Nanti kita lanjutkan dengan Hidup Dibui dan Benci Tapi Rindu.

0: Bojleng-bojlenge boleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Baroto.
1: Sanes Baroto ro. Jagat Dewa Batoro.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

di Bui, sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di siang hari ini. Bu Tarto semoga masih bersama Perempat RRI Semarang ya. Lagunya sudah kita putarkan menemani waktu istirahat siang panjenengan yang di Gunung Pati ya. Dan semuanya saja pendengar Perempat RRI Semarang, sugeng siang Mas Fahri, salam sehat sejahtera ya. Dari Mas Tono Kampung Telo, kagem pendengar Perempat Semarang, salam sehat kemawon, sampun kesupen pinarak soto kebun samping Polsek Gunung Pati ya, sekalian petik buah kelengkeng. Lagunya Kereta Senja Hati Kusendang. Lain kesempatan mungkin ya Mas Tono ya, yang di Kampung Telo Gunung Pati. Ini sehat selalu pokoknya untuk panjenengan. Wah, ini juga ada wisata petik buah juga ya. Monggo bagi panjenengan yang rumahnya mungkin dekat Polsek Gunung Pati atau lagi main ke Gunung Pati, ini bisa mampir ke soto kebunnya Mas Tono ya. Sehat selalu untuk panjenengan Mas Tono. Pokoknya semangat, bahagia selalu. Satu tembang terakhir sahabat budaya sebelum nanti kita ke Mari Kangen ya, akan kami putarkan. Ini ada Benci Tapi Rindu yang dilantunkan oleh Rinto Harahap untuk menutup kebersamaan kita di Perempat Semarang keroncongan siang hari ini ya. Terima kasih, salam sehat. Kita berjumpa kembali nanti dalam acara Mari Kangen.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magelang menutup sementara Candi Mendut di Kabupaten Magelang bagi kunjungan umum mulai tanggal 5 Agustus 2026 hingga 5 Agustus 2027. Penutupan secara menyeluruh selama 1 tahun ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi fisik Candi Mendut tahap 2 guna menjaga kelestarian struktur bangunan serta perlindungan aset warisan budaya dunia atau World Heritage. Pengelola menghimbau masyarakat dan wisatawan untuk memaklumi penyesuaian operasional tersebut seraya mendukung langkah penataan dan konservasi berkala struktur cagar budaya penting di kawasan Magelang. Beralih informasi lainnya, Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone, melakukan napak tilas perjalanan penyair legendaris Arthur Rimbaud di Stasiun Kedung Jati, Stasiun Tuntang, serta kawasan Heritage Lawang Sewu Semarang pada Kamis 6 Agustus 2026. Diselenggarakan bertepatan dengan peringatan 150 tahun kedatangan Rimbaud di Jawa, kegiatan yang berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia, Daup 4 Semarang, KAI Wisata, Allianz Franchise, dan pemerintah kota Semarang ini bertujuan untuk mempromosikan destinasi wisata sejarah perkereta apian Jawa Tengah di mancanegara. Adapun melalui kegiatan ini, pihak Kereta Api Indonesia menegaskan komitmen konservasi aset cagar budaya guna memperkuat fungsi stasiun bersejarah sebagai ruang edukasi sekaligus diplomasi kebudayaan internasional. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Kang Mas Bayu, para pamirsa, siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang kegono lumantar frekuensi FM 89,0 AM 800 tunggal, ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Pepanggihan siang punika kados padatan Kang Mas Bayu ngantos mangke tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Pro 4 RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi lumantar acara Mari Kangen. Mligi dinten Setu siang punika gending-gending Jawi ingkang badhe katuraken inggih menika gending Bonangan. Saperangan pasugatan gending Bonangan menika sampun karantam. Wontene merupakan pepanggihan sumangga kula aturaken pasugatan ingkang sepisan inggih menika Siring gending Ketuk Papat Minggah Wolu Laras Pelok Padet Barang. Kulambali Siring gending Ketuk Papat Minggah Wolu Laras Pelok Padet Barang dening karawitan studio RRI Semarang.

0: Salam kulo suci wotejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Iji Kang Mas Bayu Purpamiyarso Sutresno pasugatan siring gending ketuk papat minggah wolu laras pelok padat barang dening karawitan studio RRI Semarang. Kalau wau sampun katuraken murwakani pepanggian kululan panjenengan utawi minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara mari kangen pro 4 RRI Semarang. Salajengipun badhe katuraken pasugatan gending Sido Mukti laras lindru padat 6 menika mangke kasambet gending degung turulare laras pelok padat 5 taksih sesarengan kalian karawitan studio RRI Semarang. Sumangga.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Batang meluncurkan program inovasi Batang Sejahtera untuk menekan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang mencapai 173 ribu jiwa pada pertengahan tahun 2026. Bertempat di Aula Kantor Bupati Batang pada Kamis 6 Agustus 2026, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Batang, Darsono, menjelaskan bahwa strategi utama program ini berfokus pada pembentukan unit pelaksana teknis daerah atau UPTD pelayanan kesejahteraan sosial dimulai dari wilayah Batang Timur. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan berharap program ini dapat menjadi upaya untuk mendekatkan jarak layanan serta penguatan akurasi pemutakhiran data melalui sistem informasi kesejahteraan sosial atau SIKS di tingkat desa demi menjamin efektivitas dan ketepatan sasaran pelayanan dan penyaluran bantuan sosial. Beralih ke informasi lainnya, kegiatan Bakti Indonesia 4 resmi dibuka di Kelenteng Agung Sampokong, Semarang sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan 600 tahun kedatangan Laksamana Cheng Ho. Diprakarsai oleh Yayasan Bakti Keberagaman Indonesia bersama pengelola Kelenteng Sampokong, agenda yang berlangsung hingga 8 Agustus 2026 ini menghadirkan layanan kesehatan gratis, pemutakhiran edukasi medis, bazar, dan pertunjukan seni. Adapun kolaborasi lintas iman tersebut diharapkan dapat menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan akses kesehatan sebagai hak dasar masyarakat dengan penyelenggaraan Bakti Indonesia yang direncanakan akan terus berlanjut dan akan bertempat di kawasan Candi Borobudur. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Dangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin asik bersama Perempat Semarang di acara Pro Dangdut tentunya ya. Masih bersama Fahri juga, sampai jam 5 sore nanti kita dangdutan bareng, kita goyang bersama, tipis-tipis, jingkrak-jingkrak, monggo, yang penting happy gitu ya. Yang penting happy, tapi ya jangan nganti kayak wong edan gitu. Umume dangdutan ya. Silakan saja bagi panjenengan yang nanti mau bergabung, mau request lagu ya, mau bercerita mungkin nanti malam mingguannya kemana. Silakan, kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp ya 08112777914. Yang sudah bergabung di line telepon Prodangdut.
1: Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Semakin asik, Pak Buhori.
1: Mas Fahri.
0: Ji.
1: Jakarta, lagu di Nanang Kosim.
0: Lagunya apa?
1: Tugas ke Jakarta.
0: Tugas ke Jakarta. Wah. Tak carikan dulu. Coba tak carikan dulu ya, tugas ke Jakarta ya, Pak Buhori ya. Kalau semisal belum ketemu nanti gantinya apa?
1: Ganti nih. Sun.
0: Anji.
1: Siap. Salam kasih Mas Fahri yang lagi tugas, sehat jasa keluarga.
0: Amin.
1: Umur tambah rezeki.
0: Ji.
1: Dua-duanya tentang N sudah Inop, sudah Karyati, sudah Alif, Bustri Sembung, kalian Pak Abdul Gofur, Mas Bobo, Pak Sugeng, Ibu Toro, Pak Sastro Girat, Pak Kabut, Pak Mister Owi, won mekaten seduhan temawon Mas Fahri.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tansah sehat kagem panjenengan ingkang wonten Mayong Jepara ya. Pancur Mayong Jepara tadi sahabat budaya ada Pak Buhori. Lagunya nanti kami siapkan sun-sun saja. Coba ya ditunggu Pak Buhori, sehat selalu. Terima kasih. Yang di Kangkung Kendal ini ada Pak Hirnomo ya. Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Halo Mas Fahri, dari Kangkung Kendal hadir request lagunya Halo Dangdut ya. Halo Dangdut dari Rita Sugiarto. Salamnya buat panjenengan ya, semangat tugas. Salam juga buat Pak Harno Pacek Tegal, Pak Muhanye Burunggut, ayo ikut bergoyang ya. Salamnya juga buat Bu Nurjanah dan Mbok Parni yang jualan kacang ini ya. Njih, sehat selalu, semoga laris. Siap, terima kasih Pak Hernomo, nanti kami siapkan ya. Halo Dangdut, ini ada siapa lagi? Papandayan. Di Papandayan ini ada Bu Sri Wahyuni ya. Lagunya apa ini? Ikut absen Mas, salamnya buat Abdul Gofur ya dan semuanya saja Perempat Semarang. Njih, lagunya si Jiping Selawe buat anak lanang pokoknya, selamat tugas, semangat njih. Tadi ada Hello Dangdut, ada apa lagi tadi ya? Si Jiping Selawe yang di line telepon. Selamat sore Bro Dangdut.
2: Selamat sore Bro Dangdut. Semakin asik, mantap tenan Mas Fahri.
0: Inji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika Bu Yanti.
2: Inji, sehat-sehatnya Mas Fahri.
0: Pangestune pun sehat, semangat, bahagia. Sejahtera.
2: Sedoyo
0: mawon
2: Mas Fahri. Sedoyo mawon. Nggih. Nggih.
0: Lagu nipun menapa?
2: Lagu nipun Memandangmu.
0: Memandangmu.
2: Nggih.
0: Cobi mangke kula
2: aturaken. Lah sering nate mandang Mas Fahri.
0: Oh nggih.
2: Nggih. Mas Tono, Mas Siti dan Mbak Sewi kan sampun nate
0: dalem. Nggih. Kilo mantar flyer kita foto.
2: Sampun saat itu dalam arep dipengalih Mas Fahri dalem.
0: Oh nggih, ning mboten panggi kok nggih Bu Yanti nggih.
2: Siap. Salamipun ya Mas Fahri.
0: Kagem sinten monggo.
2: Kagem Pak Bukhari kula wau matur banuwun, lajeng Pak Tono Mbringin, Pak Ngatman, lajeng Pak Mardiono, lajeng Male, Pak Kak, Pak Wahyu, lajeng Bu Dewi, Tante N, Bu Wahyuni Sapandayan, Bu Asri, Bu Kartika, Bu Anis, Bu Karyati. Saya kemauan ya Mas Fari.
0: Oke, siap.
2: Kakek Mas Fari, sehat-sehat, selalu semangat, bahagia.
0: Amin.
2: Sejahtera. Jangan lupa senyum
0: optimis.
2: Amin. Allahumma amin. Rezeki ini pun lancar, berkah barokah ya Mas Fari, keluarga.
0: Amin.
2: Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tansah sehat, selalu sehat ya untuk Bu Yanti yang di, yang di mana tadi? Yang di Randu Blatung. Eh bukan. Yang di Bojonegoro ya. Lagunya Memandangmu nanti kami siapkan dulu ya Bu Yanti ya. Di belakangnya yang di line telepon WhatsApp ini ada siapa? Yo Bro Dangdut.
3: Dangdut makin asik Mas.
0: Makin asik Mas Bowo.
3: Nggih Mas.
0: Nggih ta, leres ta?
3: Nggih, leres Mas niku.
0: Lagu menapa?
3: Cinta Berawan Mas.
0: Cinta
3: Berawan.
0: Berawan.
3: Nggih.
0: Nggih, siap. Cobi mangke kula aturaken.
3: Assalamualaikum.
0: Kagem sinten?
3: Dunyo kemawon Mas, awit menika nggih teng dalan.
0: Wanji kok wit wau motor-motor. Liwat riwari iki tinggalipun.
3: Pantek riyun iki kalau kepengin
0: oh,
3: kangen.
0: Oh, jenengan badhe OTW wonten pundi Mas Bowo sekedap?
3: Oh, nika nganu Mas. Kula mboten OTW niki. Jalan-jalan
0: tapi. Oh, lah jalan-jalan alhamdulillah nggih, tansah sehat gitu. Sambil goyang ya, tipis-tipis.
3: Tipis. Tapi jalan-jalan, jalan-jalan tari-tari.
0: Nji.
3: Jalan Mas.
0: Kali goyang tipis-tipis ndang dutan oh, gitu.
3: Cacap nih kok Mas, hilir nih kok Mas.
0: Nggih, salam kagem sinten monggo.
3: Salam kagem sedoyo kemawon Mas. Matur sembuhan wong sampun nyenggol-nyenggol.
0: Nggih. Siap.
3: Selalu sehat, selalu
0: amin.
3: Banyak rezeki. Selalu sukses.
0: Nji. Sami-sami, waalaikumsalam, tansah sehat, selalu sehat ya yang sedang jalan-jalan ini jogging sore ya Mas Bowo ya. Lagunya tadi Cinta Berawan, wis pokoknya lancar joggingnya, tambah sehat, tambah happy gitu, tambah bugar tentunya ya. Nanti kalau lagunya kami siapkan coba Mas Bowo ya, ditunggu saja. Ini yang sudah bergabung ada siapa lagi? Oh ya di WhatsApp buahnya ya. Tapi nanti kita lanjutkan sahabat budaya Nji. Pesan-pesannya nanti kita lanjut bacakan. Kita kembali ke tembang dulu biar ben koyo acara dangdutan tenan gitu. Lagune ya ndang diputer. Ini ada Sun Sun sahabat budaya untuk panjenengan semuanya saja.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Radang dut, semakin asik sahabat budaya ada yang digoyang, digoyang-yang ya. Hello dangdut, Rita Sugiarto untuk panjenengan semuanya di sore hari ini biar tambah semangat ya. Tambah hype, tambah happy, tambah bahagia, tambah wes pokoknya menjalankan apapun itu rasanya ki guru kepengen mesem-mesem ya toh, ketawa-ketawa. Anjir, ini yang sudah bergabung di line telepon ada siapa di sana? Bro dangdut.
1: Makin asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Mas. Pripun? Lagu.
0: Lagu menapa?
1: Siapa yang punya?
0: Siapa yang punya?
1: Iya, jadi Roma sama Rita. Roma sama siapa ya?
0: Roma sama
1: yang tampak
0: Rika Rahim.
1: Yang punya?
0: Ya.
1: Salam sedikit tadi Bapak Bowo adikku. Terus buat tadi yang baru masuk. Ya semuanya saja yang baru masuk. Dan Bapak Ibu semuanya saja. Selamat siang, selamat sore. Selamat sore, selamat beraktivitas. Aku masih di tubuh.
0: Oh, ngeten jis ya.
1: Iya. Salam buat semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mas Pari,
0: jaga
1: kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
1: Dan kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih. Jaga dirimu baik-baik ya.
0: Siap.
1: Itu pesanku aja.
0: Terima
1: kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tansah sehat. Tinggang wonten tugu samangke ya. Yang sedang ditugu. Ini masih ditugu ya tadi ya. Bu Dewi, lagunya siapa yang punya? Nanti kami siapkan coba ya. Di belakangnya ada yang sudah bergabung dari Jepara. Halo, Bro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bro Dangdut.
0: Jee.
2: Semakin asik.
0: Semakin asik. Jee, Tante En, halo, Nggih, gimana?
2: Aku dikasih lagu dari versinya Adila.
0: Yang apa itu?
2: Salahmu sendiri.
0: Salahmu sendiri yang versi Adila. Tak carikan dulu coba ya, ada apa enggak ini?
2: Pernah disetel di sana.
0: Siap.
2: Ya, salam dong untuk Bapak Ibu semuanya aja. Ya sudah nyenggol aku makasih. Ini single balik ya. Ya
0: sepesial
2: yang bertugas. Semoga saya selalu menjaga kesehatan.
0: Injih, amin.
2: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Siap, amin.
2: Makasih tak tunggu lagunya Mas Fahri.
0: Injih, Tante En. Selamat sore. Sehat selalu kagem panjenengan yang di Jepara ya. Salahmu sendiri. Nanti kami siapkan. Yang sudah mengirimkan pesan-pesan ini ada banyak sekali, coba kita bacakan ya. Kampung Pelangi, Bu Sarinem. Nah, ini juga hadir ya. Bro Dangdut, semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Fahri hadir ya. Mau kirim salam buat Bu Toro, Bu Eni, Bu Hasri. Ada juga Bu Suwarni, Bu Titoyo. Terus juga Mbak Sela, Mbak Asih, Pak Zainal ya, Pak Sabto, Lekun dan semuanya saja. Lagunya Cinta Yang Ternoda. Terima kasih Mas Fahri, Inji, sama-sama Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi. Lagunya tadi apa? Cinta Yang Ternoda ya. Di belakangnya ini ada Bu Toro yang di Sendang Guo ya. Hadir Mas, Pro Dangdut semakin asik, sik ya. Untuk penyiarnya pokoknya sehat selalu. Requestnya lagu Iming-Iming ya. Salamnya buat Mbak Tito, yo Mbak Isrofia, Bu Delin Kudus, ada Bu Sarinem, Yalek Gun Tergoso, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Aris dan semuanya saja. Terima kasih Nji. Dari pesan WhatsApp kita ke yang sudah bergabung di teleponnya ini ya. Halo Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut. Jee. Apa kabar Mas Fahri?
0: Sehat.
3: Semakin sore semakin asik.
0: Semakin sore semakin jos, pokoknya semakin asik.
3: Ya, aku pakai FM rodok kemresek.
0: Oh, gitu. Lah biasanya pakai apa?
3: Kalau pakai RRI digital anu, tapi terlambat kan. Kalau
0: oh, iya agak delay memang karena internet juga.
3: Tapi kalau pakai anu Radio Kudus masuk.
0: Oh, ngaten. Ya, celing ya.
3: Mas Teh ya tetap anu terdengar.
0: Heeh.
3: Mau request lagu, Mas.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya dari itu apa? Siapa toh?
0: Waduh, lah supe.
3: Kenangan lama teman namanya.
0: Menapa? Peristiwa silam.
3: Peristiwa silam. Dari siapa itu penyanyinya lupa saya.
0: Ini ada tak siapkan dari Anisa Rahma ya nanti ya.
3: Ya, yang laki enggak ada ya. Ono sing Mediset ya.
0: Wah, yang laki kalau Mediset, itu
3: tapi kurang rancak, rancak.
0: Nggih,
3: enak anu Anisa Rahma.
0: Siap.
3: Salam buat Bu Dewi di rumah sakit Tugu ya.
0: Bukan di rumah apa? Bukan di rumah sakit, di Tugu.
3: Oh, tapi Tugu
0: lagi ya, di pabrik. Hah? Lagi kontrol pabrik gitu.
3: Oh, pabrik akeh berarti ya.
0: Nggih.
3: Di pabrik ning Tugu barang ya.
0: Nggih, produksi kerdus jarene.
3: Oh, ya. Selamat ngontrol karyawannya Bu.
0: Anjir.
3: Pak Gofur sudah naik belum, Pak Gofur?
0: Pak Gofur nggih, belum.
3: Belum ya?
0: Belum.
3: Terus Pak siapa tuh? Kabut belum
0: ya? Dereng.
3: Pak siapa itu yang di Sampangan? Pak Mistrun. Dan semua aja ya siang sore hari ini sedang menikmati acara Pro Dangdutnya Perempat RRI Semarang dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan sambil bergoyang dangdut tipis-tipis ya.
0: Semangat
3: rasanya enak. Buat Mas Fahri selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat,
0: bahagia
3: selalu, rezekinya lancar berkah baru.
0: Amin. Terima kasih.

0: nanti tak siapkan ya.
1: Ya, salamnya mungkin ngikut Tante N buat Bapak Ibu Kamas Mbak Yu yang sore ini lagi dengerin Pro Dangdut dimanapun Anda berada. Terusnya buat Mas Fahri sore ini yang kita semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
1: Tetap semangat Mas Fahri, jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Dan Tante N jangan lupa bahagia katanya.
0: Jangan lupa bahagia, betul bahagia. Sumbering sehat.
1: Tak tunggu sambil nyapu-nyapu ya Mas.
0: Siap.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pojok lapangan Kembang Jepara tadi ada Bu Karyati, lagunya Suara Hati Ida Laila. Yang sudah mengirimkan pesan ini ada siapa lagi? Bu Hasri. Pro Dangdut semakin sore semakin asik Mas Fahri. Salam sehat ya dan bahagia selalu pokoknya. Mau minta lagu dari Roma Irama dan Elvi Sukesi, judulnya Cincin Kawin ya. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Bu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante N. Ada siapa lagi? Bu Yanti keduanya, Bu Kartika juga, Bu Dewi, Bu Sarinem gitu. Terus Bu Arti dan semua pendengar Pro Dangdut. Pokoknya makin sore makin rame makin asik ya. Selalu sehat pokoknya untuk pendengar dan Mas Fahri Ji. Amin. Terima kasih doa-doa baiknya pokoknya ya untuk Bu Asri. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, setia dengan Pro 4 Semarang selalu ya. Kita kembali ke tembang sahabat budaya. Ini ada Memandangmu ya. Nanti dilanjut dengan Cinta Berawan boleh, terus Siapa Yang Punya boleh. Monggo kita nikmati bersama di sore hari ini sahabat budaya. Untuk panjenengan yang nanti mau bergabung, masih kami tunggu atensinya hingga jam 5 sore ya.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho Pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nyelekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.
1: Sekali lagi aja. Kayak Roma bagaimana?
2: Ya. Yeah.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur resmi menjalin kerjasama strategis lintas sektor bernilai potensi ekonomi 20,2 triliun rupiah yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud di Samarinda pada Kamis 6 Agustus 2026. Sinergi ini mencakup dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, jaringan jasa keuangan badan usaha milik daerah atau BUMD, pasokan pangan strategis, peternakan, industri perdagangan, serta pariwisata. Kedua pihak menegaskan kolaborasi interkoneksi ekonomi ini diharapkan dapat menjadi terobosan kemandirian daerah guna saling melengkapi komoditas unggulan tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Desa Bengbulan atau maksudnya Bengbulan menyelenggarakan kontes kambing Pemdes Cup 2026 di lapangan Dusun Pekuncen, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap pada Kamis 6 Agustus 2026 digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Agenda tahunan keempat yang diikuti perwakilan dari 24 RT ini mempertandingkan jenis kambing peternakan Etawa atau PE dan Jawa Randu untuk kategori pejantan serta indukan. Kepala Desa Bengbulan Sudiro dan Camat Karangpucung Syihabur Ridho Eka Suryawan menegaskan bahwa perhelatan yang didukung penuh oleh sponsor tanpa alokasi dana desa DDADD ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, memacu produktivitas peternak lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: mas. Ndak iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae.
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jian semakin asyik mas.
2: Pro empatan.

0: Brodang dude, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin jos, semakin rame ya. Cinta yang ternoda untuk panjenengan semuanya. Tadi yang sudah request dari Kampung Pelangi ya, Bu Sarinem, semoga masih bersama Perempat Semarang di acara Brodang dude sore ini. Yang sudah bergabung ada siapa lagi di sana? Brodang dude, halo.
1: Sugeng sore Mas Fahri.
0: Wah, sugeng sore sih Bu Eni yang di Mboja Kendal ini ya.
1: Pemuda idaman Mas.
0: Pemuda?
1: Idaman.
0: Idaman siap sih.
1: Assalamualaikum Mas Fahri.
0: Buat siapa?
1: Sehat selalu ya Mas Fahri.
0: Amin sih.
1: Ibu Sarinem. Bu Titi. Pak Tasan Yudha, Pak Tasan. Sebagai mawar Mas Fahri, nggak sampai dengan Tasan. Mas Urbanun, yang pangapun dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sami-sami Bu. Bu Sintan menika Bu Eni. Bu Eni kang wonten Mboja Kendal. Tembangipun kalau mau menopo pemuda idaman ya, nanti tak siapkan ya. Yang sudah bergabung ini ada siapa lagi Pak Jayus Nugroho ya, yang di Mojolaban. Ini Bro Dangdu semakin asik. Oh Pak Jayus sekarang di perumahan Budak Payung. Oh njih njih. Salam-salam buat Bu Tarto, Bu Yanti, Bu Tin, Sumarni, Bu Inop, Pak Abdul Gopur ya, Pak Kumkum, Pak Buhori, Pak Sastron Jenggirat. Dan yang masuk Bro Dangdu sore ini kalau boleh putarkan lagu Wakuncar ya. Wah lah ini karena malam minggu jadinya jadwal Wakuncar. Wakuncar apa ya wis terserah gitu. Ini yang sudah bergabung ada siapa? Oh Terangkil Padi, boleh kita terima ya Pro Dangdut.
2: Semakin asik.
0: Makin asik.
2: Selamat sore Tabaku.
0: Selamat sore Mbak Uti yang di Terangkil.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik. Sehat pangestune pun. Jenengan rak nggih sehat to, Mbak? Oh,
2: pangestune tutulanan.
0: Sehat.
2: Well, api ya bahagia, sejahtera.
0: Sekeluarga nggih. Amin. Alhamdulillah.
2: Seperti yang kudengarkan sore ini.
0: Seperti yang kudengarkan sore ini, suaranya full senyum gitu, bahagia.
2: Enggak pernah susah.
0: Wanji amin.
2: Walaupun punya uang kan enggak sama saja.
0: Ngaten sih. Ning nggih benten tetap lebih ayem, lebih tenang itu kalau nyekel duit.
2: Semangatnya masih kembang.
0: Siap. Nje.
2: Kalau masih ada, aku dikasih pasangan Mendung Tresno dari Inka Yeni Inka.
0: Mendung Tresno dari Yeni Inka. Menapa wow?
2: Rasanya Mendung Tresno.
0: Waduh, lah coba nanti tak carikan ya. Rasanya Mendung Tresno.
2: Sakit sekali
0: kok. Ya nek belum ketemu gantinya apa Mbah?
2: Oh boleh. Ini kayak direntangkan ya.
0: Nah, kenapa?
2: Ngeten iki sampun direntangke dadi nek kon milih meh.
0: Oh lah. Nggih copi.
2: Apa ya?
0: Mangke kula padosaken rumiyin.
2: Lintang asmoro.
0: Oh, ngaten lintang asmoro.
2: Ya gitu.
0: Nggih, siap.
2: Khusus untuk pengangku Dewi yang ada di Kerapyak Jeporo. Semoga selalu tabah menghadapi cobaan bundanya yang baru kena musibah kecelakaan.
0: Innalillahi inna.
2: Sakit. Semoga lekas sembuh.
0: Amin, amin.
2: Bisa seperti biasa kala.
0: Nggih, amin.
2: Itu yang kedua. Adikku Hajah Sri Hartini yang ada di Jalan Raden Patah Sayung. Gitu. dan khusus lagi untuk yang tugas yang ini tak bagus.
0: Aduh,
2: semangat,
0: amin.
2: Terlihat cinta, bahagia, sejahtera, keluarga.
0: Wah, amin. Ngaten. Sami-sami.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu, bahagia selalu ya untuk Mbak Upi. Pokoknya bagi panjenengan ya happy selalu ya bersama Perempat Semarang. Nanti Lintang Asmoro saja ya Mbak Upi ya, ditunggu. Ada Butik Toyo Ngalian, ini Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Mas Fahri mau salam buat bolo-bolo Perempat Semarang. Ini ada Pak Sabto sekalian istri ya, Pak Muhammad Jumali, Bu Sarinem, Bu Bon Ngalian, Bu Toro, Bu Asih, Bu Idawati Jomblang ya, dan siapa saja, semuanya saja. Lagune ora iso dadi siji, nanti kami siapkan coba ya. Ora iso dadi siji dari Butik Toyo ini yang tadi sudah bergabung ya via SMS WhatsApp. Ada Pak Tono di Mringin, Pro Dangdut semakin sore semakin asik tur guayeng. Sugeng sonten Mas Fahri, Pak Tono Mringin nyebun sekaripun Bunga Dahlia ya. Salam kagem Pak Kabut, Pak Kamari, Mas Sigit, Pak Kamto, Pak Darsono, Pak Said, Bunda Inop, Tante En, Bu Yanti kekalihipun, Bu Karyati lan sedoyo mawon. Jih, siap. Ini ada yang dari Sekaran Gunung Pati juga ya. Bu Isrofiah, Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Ikut hadir Mas Fahri. Minta lagunya dong, Cincin Kawin. Nanti kami siapkan coba ya. Cincin Kawin gitu. Nanti kami siapkan untuk panjenengan semuanya yang tadi juga sudah ada yang request ya. Cincin Kawin itu kalau gak salah Bu Hasri ya, ini berarti sama kayak Bu Isrofiah yang di Sekaran Kendal. Sekaran Gunung Pati. Salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bunda Sarinem, Bu Toro, Bu Anggun, Bunda Markus, Pak Markus maksud kami. Ada Bang Atman juga, Lekun, Pak Sabto, terima kasih. Ji. Baik Kang Mas, Mbak Yu, kita kembali ke tembang dulu ya karena waktunya sudah wah jan. Yes, iki nek misal ora diputer-puter lagune nganti esuk. Kepiye gitu eman-eman. Ini nanti kita putarkan kembali sahabat budaya iming-iming ya untuk panjenengan semuanya. Lagu iming-iming, peristiwa silam, ada suara hati juga. Monggo kita nikmati bersama di Pro Dangdut sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Prodangdut, semakin asik sahabat budaya untuk panjenengan semuanya. Tadi ada suara hati ya, suara hati dari Ida Laila di sore hari ini. Sudah semakin redup karena semakin tenggelam juga mataharinya. Ini untuk panjenengan yang sedang persiapan nanti malam mingguan ya, malam minggon ya, monggo dinikmati malam minggunya gitu ya. Besok minggu ikut Car Free Day, olahraga pagi ya, habis dangdutan malam mingguan ya tahu istirahat, besok olahraga, wah sian jos. Atau ada yang mau plesir yang mau main ya, yang mau wisata ya, silahkan saja. Ini ada Bu Kartika ya, selamat sore Bung Fahri, salam sehat bahagia, tetap menjaga kesehatan ya. Mau kirim salam buat semua pendengar Perempat Semarang, pokoknya selalu sehat, terima kasih. Ini dari apa namanya, Bu Kartika yang di Demak ya. Dari Febri, Mas Febri yang di Tugurejo ini ya. Salam buat keluarga Giatno, salamnya Sugeng Lea Leha sambil mendengarkan Perempat RRI Semarang ya. Jadi terima kasih untuk Mas Febri yang di Tugurejo ya. Ada Pak Sabto Kanguru Raya, selamat sore, sehat selalu, minta lagunya Jalur Langit Mas, salamnya buat semuanya saja. Waduh, Jalur Langit ya, nanti kami siapkan ya, waktunya cukup apa enggak ini masalahnya. Ada Pak Rofik yang di Pancur ini ya, Mayong Jepara, request lagunya Janda Kembar 2 Mas. Aduh, Janda Kembar 2 biye karpe. Salamnya buat Pak D. Sastro Jenggirat, Pak D. Abdul Gofur ya. Ada juga Pak Rozak, Pak Buhori, Pak Kabut, Pak Subagio. Ada juga Pak Sugeng ya, dan Tante N, Mbak Karyati, Bunda Inov, dan semuanya saja. Pokoknya Sugeng Makaryo gitu, Sugeng Midangetaken, Sugeng Malam Mingguan, lengkap. Ini ya, salam dari Pak Rofik. Yang di Mijen ada Bu Astuti, selamat sore Perempat Semarang, selamat sore Mas Fahri. Ibu request lagunya Mawar di Tangan, Melati di Pelukan ya. Salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Buat panjenengan ya, selamat tugas, matur nuwun ji. Siap, sama-sama Bu Astuti, juga sehat selalu Bu Astuti yang di Mijen. Mas Tono ini kembali ya, yang di Kampung Telo juga Gunung Pati. Selamat sore Mas Fahri, semakin sore makin asik perondangdutnya. Minta lagu Ona Sutra, apa saja monggo. Salamnya kagem sedoyo pendengar Perempat Semarang, berkah sedayanipun. Tambah kopi tambah jos. Dangdutan tambah kopi tambah jos njih. Ada juga ini Bu Sarinem ya, Mas Fahri matur nuwun sangat, lagunya sudah diputarkan ya, pokoknya kagem panjenengan sehat selalu njih. Tadi sudah kita putarkan lagunya ya untuk panjenengan yang berjudul Cinta Ternoda, apa ya, Cinta Yang Ternoda. Njih, untuk Bu Sarinem juga sehat selalu ya. Terima kasih Mas Fahri, lagunya iming-iming sudah diputarkan. Siap Bu Toro yang di Sendangkuwo, sehat selalu juga ya. Mas Alex Kelana ini, salam sehat Mas Fahri, selalu monitor Pro Dangdut, salam buat semua pendengar Pro Dangdut Perempat Semarang.

dimanapun berada dari Mas Alex yang di Semarang Barat. Kita kembali ke lagu Sahabat Budak karena waktunya juga sudah ya wis mepet gitu. Kembali ke tembang, nanti kita putarkan untuk panjenengan semuanya. Ini ada Pemuda Idaman ya, Cincin Kawin, Wakuncar. Kalau nanti waktunya cukup ya Lintang Asmoro. Sekaligus juga Fahri pamit undur diri karena waktunya juga sudah sekali lagi mepet gitu ya, terbatas. Setelah ini ada Mas Titis Sambodo yang akan menemani panjenengan semuanya di depart sore sampai dengan malam nanti, sampai dengan tutup siar ya. Saya Fahri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan panjenengan semuanya di acara Pro Dangdut ya. Lain kesempatan, lain hari kita berjumpa kembali di acara yang sama, mulai pukul 3 sampai dengan 5 sore ya waktu Indonesia Barat gitu nje. Monggo kita nikmati bersama Pemuda Idaman, Cincin Kawin, Wakuncar ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mas, mas. Ndak iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jian semakin asyik, Mas.
2: Pro empatan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, pemerintah desa Beng Bulang menyelenggarakan kontes kambing Pemdes Cup 2026 di lapangan Dusun Pekuncen, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap pada Kamis 6 Agustus 2026. Digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Agenda tahunan keempat yang diikuti perwakilan dari 24 RT ini mempertandingkan jenis kambing peranakan Etawa dan Jawa Randu untuk kategori pejantan serta indukan. Kepala Desa Beng Bulang Sudiro dan Camat Karangpucung Syihabur Ridho Eka Suryawan menegaskan bahwa perhelatan yang didukung penuh oleh sponsor tanpa alokasi dana desa bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, memacu produktivitas peternak lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, Universitas Muhammadiyah Semarang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Sedunia yang berlangsung pada 6 hingga 9 Agustus 2026 di Kota Semarang. Wakil Ketua Panitia Muktamar, Dr. Muhammad Munsyarif, mengungkapkan bahwa perhelatan 5 tahunan ini dihadiri sekitar 11.500 peserta dari pengurus daerah, wilayah, pusat, hingga 52 delegasi internasional. Selain berfungsi sebagai ajang konsolidasi organisasi dan perumusan arah strategis pengembangan seni bela diri tapak suci di tingkat global, forum internasional ini diharapkan dapat dimanfaatkan para pendekar untuk memperkuat tali persaudaraan, benteng ideologi, serta sarana dakwah kultural Muhammadiyah. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mung gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Kone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu di road.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Titi Saboto malam hari ini kembali bisa menyapa panjenengan semuanya lewat acara Puluh Perindu Perompat RRI Semarang ya. Dan malam hari ini menemani Kang Mas Bayu menghabiskan waktu malam minggu ya. Dan bagi yang tidak kemana-mana malam hari ini, walaupun di kota Semarang, sepertinya akhir pekan ini banyak sekali kegiatan begitu ya. Dan bisa panjenengan pilih mau berkegiatan di mana, mau mencari tontonan di mana, ini cukup banyak sekali. Dan mungkin di kampung-kampung, di beberapa tempat di kota Semarang juga ada beberapa perhelatan yang digelar. Ini selain untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada juga yang merti dusun atau sedekah dusun atau perhelatan lainnya. Dan ini menjadi satu momentum yang banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat juga ya. Dan malam hari ini untuk panjenengan yang merindukan teman-teman keroncong pilihan, terutama yang bergenre keroncong modern, kami tunggu atensi panjenengan lewat telepon di 0248316661 atau WhatsApp di 0811277791. Dan baik, saudara yang bergabung kita sapa terlebih dahulu. Perompat, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam Mas Titi.
0: Selamat malam Mbak Karyati.
1: Iya, selamat malam. Selamat malam juga
0: sampai grogi aku. Grogi nopo toh Mbak? Mbak.
1: Sampai ketemu Mas Titi.
0: Ketemu kalau grogi kok ketemu pejabat ae lho lah.
1: Pejabat sak jenengane Mas. Pejabat grogi.
0: Wah, kok tenan wah kepon. Wonten napa-napa. Kula jan marai grogi embuh kula
1: niku. Mas Titi. Nggih, pripun? Yang mau diputar malam ini seterusnya lagu apa?
0: Ini saya punya Angin Malam dari Dewi Yul, ada Kekasih dari Dian Pesesa, sama ada Mengapa Harus Jumpa dari almarhum Mas Didi Kempot menika.
1: Menawi saged kisah seorang pramuria saged.
0: Kisah seorang pramuria saged.
1: Nggih, mbok menawi niku.
0: Oke.
1: Okay. Apa arti kehidupan Mas saged, Mas?
0: Apa arti kehidupan atau kisah seorang pramuria?
1: Arti kehidupan aja deh.
0: Arti kehidupan, oke.
1: Okay. Kalau kisah seorang pramuria kan udah sering-sering dengerin, aku juga sering minta. Oke. Okay. Mas Titi, salamnya mungkin ini Bu Tarto atau saya naik nungguin Mas Titi terus kok.
0: Sintan, Bu Tarto.
1: Iya, ini mungkin habis saya naik.
0: Oke, okay, siap.
1: Bu Tarto, Mas Titi sudah siaran.
0: Oke.
1: Okay. Ini juga salamnya buat Bu Tarta, Pak Sastra, Pak Kabut, Pak Abdul Gafur, Bu Yanti Kali-Kalie, Bu Mintarte, kalian Bu Pak Kasanto, Mbak Tante, dan Mas Bowo, dan Kagem, Bu Dewi. Oh, Kagem Sedaya Kemawon, Mas.
0: Sedaya Kemawon, oke.
1: Okay. Jadi dari kemerdekaan yang keberapa, Mas?
0: 81.
1: Juga ntar pas 17 Agustus okay. Juga lahir saya ya Mas,
0: okay. Kita berdua ya. Amin.
1: Pas 17 Agustus ya, hari lahir saya Mas.
0: Oh, berbarengan dengan hari kemerdekaan ya?
1: Bareng-bareng sekitar mau didoain Mas Titis. Ntar kalau punya 17 aku juga bisa mau tulang tahun aja gitu.
0: Terima
1: kasih Mas Titis. Juga semoga selalu sehat aja, tetap semangat, maksudnya jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Aku belajarnya ini masih di warung loh ya.
0: Wah, nggih, siap malam minggu.
1: Sampai jam 10 Mas, aku pulangnya.
0: Terima
1: kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Karyati, ya malam hari ini, malam minggu masih di warung. Pados pangupa jiwa, nggih. Terima kasih untuk atensinya. Saya sapa dulu ini yang dari WhatsApp yang menunggu saya si Rose. Bu Tarto.
2: Wow. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Cuti pirang-pirang dino.
0: Loh, lha nggih. Kula niku saat ini siarannya hari Sabtu sama Minggu kebanyakan menika, Bu.
2: Oh, wonten kantor terus.
0: Nggih, lebih banyak di kantor
2: ngoten. Nggih. Aku diomongin Mas Tono, Mbok Kandani Mas Mang, Kandani Mas Titis. Dan apa kebuk ngono, kae guyu ake. Dalemis blas dia aku piyaku saiki. Besok.
0: Besok golek iki jajal wah dan
2: perumahan apa kampung?
0: Ah, yang pertama. Yang pertama.
2: Terus terang
0: bebone. Wah, nggih makke mawon aja teng mriki to. Ngerti wong akeh makke kudu cukup wong akeh.
2: Mong kok kon BKI WR ngene ora kei. Mangke paringi nggih.
0: Nggih.
2: Akarono. Nggih. Tenan lho.
0: Nggih.
2: Kulo di setel ke Stambul baju biru wonten.
0: Stambul baju biru wonten.
2: Nggih. Kalau wau Mbak Karyati mau nyenggol kulo matur sembah nuwun.
0: Nggih.
2: Mun tak rungokke ning arep lawang iki mbek man jagung.
0: Oh, mareparep ning arep lawang lho, Mas.
2: Tenane ning arep lawang urip dhewe mbek lanang.
0: Nggih, menapa napa.
2: Putrane sehat, Mas.
0: Pangestune pun sehat sedanten.
2: Kagem Bumin Kaswanto monggo minggah iki ketemu Mas Titis Bu jenenge anak ngebel jari kangen. Aku e kangen mbek lanang kok.
0: Oh, ngoten.
2: Lagi gek metungul. Kalau wau tak golek Mas Tono jadi ning Rembel, ning Rembel Asri.
0: Mas Tono.
2: Tak keluarga, tak golek ora ana.
0: Oh. Mboten nganu, mboten kepanggih.
2: Nggih. Mboten kepanggih, mangke mang beda nggih nak ketemu nggih.
0: Wis
2: nak siaran akar tak gakke duren papa tak tak pusing ngono dek. Padahal duren do pentil ya. Sesuk tak ngono, tak gawe duren mateng wit papa tak lawan di kakak weh.
0: Nggih.
2: Kagem keluarga Mas Titi semoga sehat.
0: Siap.
2: Panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Amin.
2: Tak dungak-dungakke muga-muga kerasan ning kono.
0: Amin.
2: Ora usah kok lintang aleh.
0: Wah. Kok lintang aleh.
2: Kaya kayak kulo jaman biyen Mas Kanten Anyar bareng asrama terus pindah rono kontrak meh aku ngono.
0: Nggih.
2: Matur sembah nuwun ya Mas.
0: Matur nuwun. Siap. Putar tau yang ada di Gunung Pati. Terima kasih. Lagunya Stambul 2 Baju Biru. Oke, kita siapkan untuk Putarto. Di belakangnya Putarto Pro 4. Selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Iya. Salam sejuk segar Pak Kabut SGG. Mbak nomornya masih? Iya betul.
0: Wah.
3: Masih gue ikut Mbak Karyati.
0: Siap.
3: Mengam Putarto.
0: Oke.
3: Okay. Emang begitulah. Sing saran pasti itu sing kulei Mas Tono. Sing saran Mas Tono kulei Mas Titis.
0: Ah ngotot niku kok.
3: Nih gue ikut Mas Mbak Karyati Mas ya.
0: Oke. Okay.
3: Oh biasanya lagunya Jawa Mas malam minggu kok.
0: Tidak dicampur. Oh, iya. Ini modern Pak, saya.
3: Oh modern, begitu. Diwasta cepai pantun guyonan Jawa.
0: Apa itu napa-napa.
3: Oke. Siap-siap lah. Beginilah bunyinya. Pak Mul jenggot putih boleh tertawa nanti Pak Bapak Partiono. Mbah Misrun, lah niku Mbah. Ngaten iki pantune. Nyambel terasi, nyambel kemangi. Gedang rojo plastikan ireng. Nopo niki kersane Gusti? Garwa tiga kok nyidam bareng lah.
0: Nggih sinten niku? Niku sinten?
3: Lah niku kan guyonan.
0: Wah, wow, perlu tak urus niki.
3: Terlalu kok. Lah nggih nanti ewangi bantu ya.
0: Wah,
3: itu nyuwone Mas ya bingung ae. Itulah.
0: Okay.
3: Bunyinya. Terima kasih.
0: Tak
3: boleh kates dulu, matur nuwun.
0: Siap, matur nuwun. Ajen. Pantune kok medeni wong. Nggih, terima kasih Pak Kabut lagunya derek. Nggih, okay. Oke. Okay. Kita ikutkan yang sudah masuk tadi. Baik, di belakangnya Pak Kabut monggo 02483166661 atau lewat WhatsApp panjenengan juga bisa menggunakan 08112777914. Pak Sastro Sugeng dan
4: selamat malam Mas Titis.
0: Selamat
4: apa
0: malam.
4: Apa kabar Mas Titis?
0: Alhamdulillah Pak Sastro pun bagas kewarasan Pak.
4: Suasana di Kota Semarang bagaimana?
0: Wah ini? Rame Pak, banyak kegiatan menika.
4: Cerah ya.
0: Oh cerah.
4: Ada event apa di lapangan
0: Pantai? Besok pagi itu sepertinya ada itu Pak, pemecahan rekor muri tari dukder menika, tari kreasi
4: oh,
0: baru.
4: Oh iya, betul. Aku sudah lihat di TikTok.
0: Jewa, rame sekali itu Pak di TikTok itu Pak.
4: Mas, saya malam ini mau pingin dengerin lagu apa? Roncong modern ya.
0: Jee.
4: Roncong modern kan Mas?
0: Betul.
4: Apa itu? Jangan ada dusta.
0: Jangan ada dusta.
4: Ada kan ya?
0: Ada.
4: Ya itu duet antara siapa itu?
0: Yang ada dosa di antara kita, Bruri sama Dewi Yul itu biasanya.
4: Oke,
0: Pak.
4: Oke lah ya, okay. Pas itu ya. Okay. Salam buat Bukaryati. Oh, Bukaryati belum kukut ya parunya. Bu, saya ini ada di Kudus loh, Bukaryati.
0: Saat ini?
4: Saya posisi saya ini di Kudus, Mas Tipis.
0: Oh, ngata.
4: Sudah mulai hari Minggu itu, tapi ada putu jadi nganten sampai sekarang.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay.
4: Siapa? Di Kudus ya udah kangen, udah bertahun-tahun nggak jumpa Mbak ya. Salam buat semuanya aja Mas ya, yang sedang menikmati acara Guru Perindu Keroncong Modern. Sambil menikmati malam mingguan
0: ya.
4: Buat Mas Titi selamat tugas, tetap sehat, bahagia. Siap. Selalu rezekinya lancar.
0: Amin. Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Segirat, terima kasih untuk atensinya. Baik, kita langsung ke tembang dulu, Kamas Bayu. Tiga permintaan sudah masuk. Kita dengarkan terlebih dahulu. Arti kehidupan dirangkai dengan Stambul 2 baju biru.

Museum Ronggo Warsito merupakan museum terlengkap di Semarang yang memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, kebudayaan, era pembangunan, dan wawasan Nusantara. Dengan nama yang diambil dari nama salah satu pujangga Indonesia, Ronggo Warsito, yang terkenal dengan hasil karyanya dalam bidang filsafat dan kebudayaan. Museum Ronggo Warsito mempunyai koleksi yang berjumlah 59.802 buah, terbagi dalam 10 jenis, yaitu geologi, biologi, arkeologi, historika, filologi, numismatik, heraldika, kramologika, teknologika, etnografika, dan seni rupa. Pendirian museum ini pertama kali dirintis oleh proyek rehabilitasi dan permuseuman Jawa Tengah pada tahun 1975 dan secara resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Profesor Dr. Fuad Hasan pada Juli 1989. Seperti yang telah diketahui, Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk pusat peradaban manusia dan budaya Nusantara. Museum Ronggo Warsito berawal dari adanya keinginan pemerintah daerah Kota Semarang untuk memiliki fasilitas guna menyimpan benda purbakala dari Jawa, sehingga dicanangkanlah pembangunan sebuah museum pada tahun 1975. Museum tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan dan mengelola benda berharga seperti benda purbakala, fosil, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya Museum Ronggo Warsito, banyak masyarakat awam menjadi tahu cerita menarik tentang tanah Jawa di masa lampau.

0: Ngapa tenno? Tak sawangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu. Mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Je, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto mboten sae. Mboten Pak niku. Gratis kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Ya, semoga ini bisa mengobati rindu panjenengan malam hari ini yang rindukan teman-teman keroncong ya, terutama keroncong-keroncong modern, keroncong pop begitu ya, yang memang apa ya, kalau dirasakan iramanya mendayu-dayu begitu ya. Dan baik, Kang Mas Bayu, monggo yang ingin bergabung kembali, masih kami tunggu panjenengan di acara Buluh Perindu malam hari ini. Dari WhatsApp kita sapa dulu, ada Bu Upi, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Titi.
0: Selamat malam, Bu Upi.
1: Lama nggak jumpa.
0: Oke.
1: Semoga selalu sehat ya, Mas.
0: Amin, amin, amin. Oke.
1: Selamat tugas. Semangat.
0: Siap.
1: Bahagia, lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Mas, kalau boleh aku minta bunga flamboyan.
0: Bunga flamboyan.
1: Ngotot nih. Kok gitu?
0: Yang tumbuh di jalanan ngoten niku to.
1: Oh.
0: Oh,
1: lha piye?
0: Aja ngono.
1: Seiring yang pernah ku sayang. Langsung kaya
0: eko. Wah, lha niku ngoten niku pokoke. Sing nembang sudah niku
1: pas niku.
0: Pokoknya niku.
1: Halamipun kagem sedaya kemawon. Sale waktu wis. Wis kang kamu ndak sakit sing duri.
0: Oke.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Inggih, Bu. Sehat sejahtera bahagia.
0: Keluar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pupi, ya terangkil Pati, terima kasih. Lagunya Bunga Flamboyan sudah kita siapkan. Di belakangnya Pupi. Perempat, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam, Bu Dewi.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Bisa enggak
0: lah? Monggo, lagunya apa, Bu?
2: Oh, aku minta lagu Pasrah.
0: Pasrah.
2: Padahal. Bulan Pesesa.
0: Pasrahkan?
2: Ku pasrahkan
0: kepadamu. Oke. Siap.
2: Salam buat semuanya saja. Hmm. Selamat malam, selamat beraktivitas.
0: Hmm.
2: Buat Mas Titi juga kesehatan. Kalau lama sekali nggak siaran.
0: Wah,
2: kemana
0: lah, aja. Okay. Ini saya siarannya seminggu cuma dua kali sekarang, Bu.
2: Oh, gitu.
0: Okay.
2: Ya udah, gitu aja. Kalau pulang nanti hati-hati jalan.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap.
2: Ya,
0: yeah,
2: semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi yang ada di PSB, terima kasih. Lagunya Ku Pasrahkan Padamu dari Dian Wisesa. Oke, sudah kita siapkan, Je. Monggo yang ingin bergabung kembali 02483166661 atau WhatsApp-nya di 08112777914, masih kami tunggu untuk panjenengan semua, Kang Mas Bayu yang ingin bergabung malam hari ini. Pak Untung Mulyono di Kampung Kandangan Timur, Krajan Kulon, Kalibung, minta lagunya Mengapa Kita Berpisah, ya. Selamat untuk Mas Titis dan keluarga. Bu Haja Sri Winarti, Pak Haji Suparlan, Sekopek Sari Reno, Kalibung. Ayo kita ikut terus RR Semarang. Wah, cih, cocik menika. Cih, wonten nuwun. Pak Untung Mulyono, lagunya coba kita carikan dulu nanti, cih. Baik. Pro 4, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Titis.
0: Selamat malam. Dengan siapa, di manakah menika? Bu Eni, Nje, monggo Bu Eni.
3: Sehat-sehat, Mas.
0: Pangestunipun sehat, alhamdulillah.
3: Oke, ana lagu lagi.
0: Lagunipun sekedap menika kadosipun tasih, monggo.
3: Ya. Sama kabula iso.
0: Sepasang mata bola, sepasang mata bola, saged-saged menika bisa masuk ke modern juga menika. Nggih. Saged.
3: Nggih. Salam ijin kagem sedaya kemawon. Salam sejahtera.
0: Nggih. Amin.
3: Matur
0: nuwun ugi Bu Eni. Nggih, Bu Eni di Magersari. Lagunya Minta Sepasang Mata Bola, nggih. Oke, sudah kita siapkan. Langsung kita ke lagu dulu, Mas Bayu. Sudah 3 permintaan yang masuk, kita dengarkan dulu Bunga Flamboyan, dilanjutkan dengan satu lagu dari Dian Piscesa, Ku Pasrahkan Padamu.

0: Sahabat budaya, kita sampai di penghujung acara Buluh Perindu malam hari ini ya, dan beberapa sajian telah kami putarkan, kami aturkan, semoga bisa menjadi hiburan tersendiri untuk Kampus Payu semuanya di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak acara menarik lainnya akan mengisi waktu malam minggu panjenengan semuanya bersama saya Titi Sambuto, dan tentu saja semoga sajian yang kami hadirkan ini bisa menjadi tambahan hiburan dan juga untuk teman panjenengan menikmati suasana malam minggu ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah menggelar Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026 di Queen City Mall, Semarang pada 6 hingga 9 Agustus 2026. Adapun perhelatan tahun ke-8 bertema penguatan literasi dan halal value chain ini ditujukan untuk mengakselerasi ekosistem halal terintegrasi dari hulu ke hilir seperti sertifikasi rumah potong hewan dan rumah potong ayam atau RPH-RPA dan fasilitas industri guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif serta pariwisata ramah muslim. Selain menyediakan halal experience, konsultasi sertifikasi, dan layanan finansial, festival ini diharapkan dapat meningkatkan omset penjualan UMKM sekaligus menjadi pijakan menuju Indonesia Syariah Economic Festival atau ICEF 2026. Beralih ke informasi berikutnya, Program Inovasi Seni Nusantara atau PISN bersama Pemerintah Kabupaten Blora dan Komunitas Budaya setempat menyelenggarakan Festival Goa Sentono 2026 yang dipusatkan di kawasan situs Goa Sentono, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora pada Sabtu 8 Agustus 2026 mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mengusung konsep pentas seni dan promosi potensi lokal, ajang ini menghadirkan pameran kostum, loka karya atau workshop, panggung pertunjukan budaya, area kuliner lokal, serta stand pameran UMKM. Kemeriahan perhelatan budaya ini turut dilengkapi dengan penampilan spesial pagelaran seni tradisional barongan SKB Singo Kembang Budoyo yang diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian tradisi sekaligus penguat daya tarik wisata berbasis karyawan lokal di Blora. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
3: Bintang

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Rakyat Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif.

0: Mas Bayu sabar budaya.
1: Pesisir pantai utara Pulau Jawa kala itu
0: mendengarkan perompak RRI Semarang. Setelah beberapa sajen lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara kami hadirkan untuk Kang Mas Bayu semuanya, kini saja kami hadirkan mini drama legenda dengan judul Lambang Kesetiaan di Pantai Widuri.
1: Pantai utara Pulau Jawa kala itu sangatlah panas. Bagaimana tidak panas? Pemberontakan di Kadipaten Cirebon yang dipimpin oleh Saling Singan sedang berkecamuk. Bala tentara Mataram di bawah komando Pangeran Purbaya terus melakukan perlawanan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Jauh di sebelah timur Kadipaten Cirebon, tepatnya di Kadipaten Pemalang, tinggallah seorang petani bernama Ki Pedaringan. Siang itu, ia sedang beristirahat di dalam gubuk tengah sawah setelah sedari pagi bekerja mengurus ladang.

0: Alhamdulillah Gusti, engkau masih memberikan tenaga untuk mengurus ladang ini. Meskipun usiaku sudah tidak muda, tapi semangatku untuk terus menghidupi keluarga masih tetap membara. Cuaca siang ini panas banget. Terlebih Projonegoro Mataram juga lagi gonjang-ganjing semenjak pemberontakan Cirebon. Semoga saja bala tentara Mataram bisa meredam pemberontakan itu. Amin. Ini kok Katingaren sudah siang begini, istriku belum datang juga ya. Biasanya kan tiap waktunya istirahat dia sudah bengok-bengok dari pinggir sawah. Pak, begitu. Tapi ini kok belum datang ya.
1: Ki Pedaringan merasa heran dengan tidak datangnya sang istri untuk mengantar makanan ke ladang. Dengan sedikit rasa kecewa, ia pun kembali melanjutkan pekerjaan di ladang. Siang itu, rumah gubuk Pedaringan terasa sangat sepi. Hanya ada Nyi Pedaringan yang sebenarnya sudah menyiapkan makanan untuk dibawa ke ladang. Meskipun usianya terpaut cukup jauh di bawah sang suami, Nyai Pedaringan senantiasa mencintai Ki Pedaringan dengan sepenuh hati. Siang itu, langkah Nyi Pedaringan menuju ke ladang terhenti. Ada seorang pria dengan luka di lengan yang datang untuk meminta pertolongan.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah ada orang di sini?
3: Waalaikumsalam. Siapa ya? Astaga. Ya Allah Gusti. Panjenengan kenapa ke sana? Kok datang ke rumah saya dalam kondisi berdarah-darah begini? Aduh. Aduh Gusti. Piye iki? Piye? Aduh. Ya sudah. Mari ke sana. Mari, saya bantu terlebih dahulu.
2: Iya, Nyai. Terima kasih, Nyai. Pelan-pelan saja, Nyai.
3: Iya, nggih. Nggih ke sana. Nuwun sewu, nggih.
1: Nyi Pedaringan pun segera mengobati luka pria itu. Dengan penuh kehati-hatian, Nyai Pedaringan membersihkan luka di lengan dan memberikan beberapa olesan herbal penyembuh luka. Setelah mendapat pengobatan, pria itu pun merasa lebih baik.
3: Bagaimana Kisana? Apakah sudah mendingan?
2: Sudah, Nyai. Terima kasih.
3: Alhamdulillah, Gusti. Syukur jika panjenengan sudah mendingan. Tapi sebelumnya nuwun sewu lho Kisana. Panjenengan ini siapa ya? Dilihat dari busananya kok tidak seperti orang pesisir loh.
2: Tentu saja Nyai tidak mengerti siapa saya. Lawong saya memang bukan orang sini kok. Nyai?
3: Iya.
2: Perkenalkan, saya Purbaya dari Mataram. Saat ini saya dalam perjalanan pulang dari Cirebon menuju Mataram, Nyai.
3: Loh, Gusti Purboyo Mataram? Panjenengan?
2: Saya Purboyo, Senopati dari Mataram.
3: Gusti Purboyo, nyuwun pangapunten Gusti. Saya tidak tahu jika panjenengan adalah Pangeran Purboyo dari Mataram. Sembah kula katur Gusti. Mohon jangan beri hamba hukuman ya Gusti. Jangan.
2: Ya mana mungkin, Nyai, saya menghukum seseorang yang sudah memberi pertolongan. Tidak apa-apa. Ayo, duduklah kembali.
3: Injih, Gusti.
2: Justru, saya ini sangat berterima kasih kepada Nyai. Tanpa pertolongan Nyai, luka di lengan saya ini pasti akan semakin parah.
3: Inggih, Gusti.
2: Ya sudah, Nyai.
3: Injih, Gusti.
2: Berhubung luka di lengan saya ini sudah terobati, saya mau pamit melanjutkan perjalanan.
3: Loh, Gusti akan langsung pergi?
2: Iya, Nyai.
3: Mbok nginep dulu di gubuk saya, Gusti.
2: Tidak perlu, Nyai. Terima kasih. Saya harus segera pulang ke Mataram. Nyai.
3: Injih, Gusti.
2: Sebagai bentuk terima kasih, saya akan menitipkan sebuah pusaka untukmu, Nyai.
3: Nuwun sewu, Gusti. Pusaka apa ini, Gusti?
2: Keris Kiai Simonglang. Terimalah pusaka ini, Nyai.
3: Oh, injih, Gusti.
2: Simpan dan rawatlah pusaka ini, bahkan sampai ke anak cucumu kelak. Hanya keturunanmu lah yang berhak memiliki pusaka ini. Terimalah, Nyai.
3: Injih, Gusti. Matur sembah nuwun, Gusti.
1: Setelah mendapat pengobatan, Pangeran Purbaya kembali melanjutkan perjalanan ke Mataram. Di sisi lain, Nyi Pedaringan hanya bisa terdiam takjub dengan pusaka pemberian dari Pangeran Purbaya tadi. Ia tidak sadar bahwa waktu semakin sore dan makanan untuk Ki Pedaringan belum juga diantar. Sampai pada akhirnya, Ki Pedaringan tiba di rumah dengan raut wajah yang tidak mengenakkan.
4: Waalaikumsalam. Pak E sudah pulang.
0: Bu, kamu itu kemana saja toh? Kok siang tadi tidak pergi ke ladang? Biasanya juga tepat waktu. Atau paling tidak ya rada telat. Ini kok malah tidak datang sama sekali. Apa kamu sudah tidak peduli lagi sama suamimu ini?
4: Mbok ya sabar toh, Pak. Pak, tadi aku tidak pergi ke ladang ini ada alasannya. Maaf ya kalau Pak E jadi lapar karena tidak makan siang.
0: Ora cengengesan, Bu. Ini bukan soal lapar atau bagaimana, tapi kenapa kamu tidak pergi ke ladang siang tadi? Ditambah lagi, itu di atas meja kok ada wadah minum sama keris. Maksudnya opo ini, Bu? Siang tadi ada pria yang masuk ke rumah ya?
4: Sabar, Pak E, sabar. Baru pulang kok sudah misuh-misuh, toh.
0: Sabar.
4: Ya betul, memang siang tadi ada pria yang masuk ke rumah ini. Tapi pria itu bukan orang sembarangan kok, Pak.
0: Bukan orang sembarangan gimana? Apa jangan-jangan kamu...
4: Pak, astagfirullah, mbok eling toh, Pak, eling. Betapa nistanya istrimu ini kalau sampai mengkhianati cinta kasihmu, Pak. Ya Allah, Gusti.
0: Lalu siapa pria itu? Coba, siapa?
4: Pria tadi adalah Gusti Pangeran Purboyo, Pak. Panglima Perang Mataram di Cirebon. Dia datang dalam keadaan terluka, lalu mampir ke rumah untuk meminta pengobatan.
0: Pangeran Purboyo?
4: Gak percaya.
0: Bu, kamu berbohong kan? Kamu ngarang kan? Jujurlah padaku, Bu.
4: Astaga, demi Allah, Pak. Mana mungkin toh aku berbohong kepadamu? Tadi Gusti Purboyo tuh sudah kembali melanjutkan perjalanan pulang. Dia juga memberi kita hadiah keris pusaka lho, Pak. Sebagai bentuk rasa terima kasih kepada kita.
0: Bu, ucapanmu semakin ngawur. Mana mungkin toh Gusti Purboyo singgah ke rumah kita, Bu? Apalagi memberi pusaka keris sangat tidak masuk akal. Bu, jujurlah. Katakan saja yang sebenarnya, siapa pria itu tadi?
4: Pak, sebegitu tidak percayakah dirimu padaku? Baik, baik Pak. Jika memang kau tidak percaya, lihatlah keris ini. Akan ku potong jari tanganku ini untuk membuktikan kesetiaanku kepadamu, Pak.
1: Suasana di rumah Pedaringan semakin panas. Nyi Pedaringan kehilangan kesabarannya. Ia memutuskan untuk membuktikan kesetiaan cinta dengan memotong jari tangannya menggunakan keris Kiai Simongelang. Darah pun mengalir dari jari tangan Nyi Pedaringan. Setelah memotong jari tangannya, Nyi Pedaringan kemudian mengambil sekuntum bunga widuri putih.
4: Pak, lihatlah istrimu ini. Semua ini kulakukan untuk membuktikan kesetiaanku padamu, Pak. Lihatlah. Jika widuri putih ini berubah warna menjadi ungu setelah terkena tetesan darahku, maka semua yang kukatakan tadi adalah kebenaran.
1: Meneteslah darah Nyi Pedaringan di permukaan bunga widuri putih itu. Seketika, warna bunga widuri putih itu pun berubah menjadi ungu. Menangislah Ki Pedaringan, menyesali perlakuannya terhadap sang istri.
0: Aduh Gusti, maafkanlah aku Bu. Betapa bodohnya diriku meragukan kesetiaanmu. Oh istriku.
1: Dari peristiwa ini, Ki Pedaringan memutuskan untuk mencari Pangeran Purbaya dan mengabdi kepadanya sebagai penebusan dosa terhadap Nyi Pedaringan. Konon ceritanya, Nyi Pedaringan kemudian mengubah namanya menjadi Nyi Widuri. Nama Widuri inilah yang menjadi lambang kesetiaan sang istri kepada suaminya, sekaligus menjadi nama tempat di pesisir pantai Kadipaten, Pemalang.

Temulawak adalah tanaman asli Indonesia yang bentuknya mirip dengan kunyit. Tanaman yang memiliki nama Latin Curcuma santoriza ini biasanya berbentuk seperti silinder dengan diameter 6 cm. Pada umumnya, tanaman ini memiliki kulit yang berwarna kuning muda. Sebagai tanaman monokotil, tanaman ini tidak memiliki akar tunggang. Akar yang dimiliki adalah akar rimpang. Nah, mari kita simak bersama khasiat dan manfaat temulawak bagi kesehatan.

Aksara Jawa. Aksara Jawa, dikenal juga sebagai Honocoroko, adalah salah satu aksara tradisional Nusantara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Aksara Jawa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya, dan aksara dasar terdiri dari 20 suku kata yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa modern, meliputi aksara suara, tanda baca, dan angka Jawa. Setiap suku kata dalam aksara Jawa memiliki dua bentuk disebut ngelgeno dan pasangan. Dalam sehari-hari, penggunaan aksara Jawa umum digantikan dengan huruf Latin. Kesulitan penggunaan aksara Jawa dalam media digital merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang populernya aksara Jawa.

Sahabat budaya, temulawak mengandung kurkuminoid, minyak atsiri, pati, protein, lemak, selulosa, dan mineral. Pati merupakan komponen terbesar dalam rimpang temulawak. Pati biasanya berwarna putih kekuningan karena mengandung kurkuminoid. Kurkuminoid adalah zat pemberi warna kuning pada temulawak dan kunyit. Dalam temulawak terkandung 0,37% abu, 1,52% protein, 1,35% lemak, 0,80% serat, 79,96 karbohidrat, 15 part per million kurkumin, 11,45 part per million kalium, 6,38 part per million natrium, 19,07 part per million kalsium, 12,72 part per million magnesium, 6,38 part per million zat besi, 0,82 part per million mangan, dan 0,02 part per million kadmium. Selain itu, ada 3 zat aktif yang terkandung dalam rimpang temulawak, yaitu germacron yang berfungsi sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan. Selanjutnya, p-toluylmethylcarbinol dan sesquiterpen decamper yang dapat meningkatkan produksi dan empedu, serta tumeron dan antimikroba. Sahabat budaya, kurkuma Santoriza dapat dimanfaatkan sebagai obat, penyedap masakan, minuman, serta pewarna alami untuk makanan dan kosmetik. Manfaat temulawak sebagai obat sudah cukup lama dikenal dan diketahui, baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut berbagai manfaat temulawak untuk kesehatan.

Telril atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel ril kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel ril yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel ril. Kenapa disebut ganjel ril? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel ril atau bantalan ril. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

Manfaat temulawak yang pertama adalah merangsang produksi cairan empedu di kantong empedu. Hal ini tentu saja membantu pencernaan serta metabolisme makanan dalam tubuh. Tidak hanya itu, menurut para ahli, temulawak juga bermanfaat untuk mengatasi perut kembung, membantu pencernaan yang tidak lancar, dan meningkatkan nafsu makan. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Clinical Gastroenterology and Hepatology meminta pasien yang mengalami peradangan usus untuk mengonsumsi temulawak setiap harinya. Hasilnya, kelompok pasien tersebut mengalami proses penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok pasien yang tidak mengkonsumsi temulawak. Manfaat temulawak lainnya ialah membantu pasien yang mengalami osteoartritis. Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif di mana sendi-sendi menjadi terasa sakit dan kaku. Hal ini juga dibuktikan dalam sebuah jurnal yang diterbitkan dalam jurnal of Alternative and Complementary Medicine. Dalam jurnal tersebut, menunjukkan bahwa efek temulawak hampir sama seperti efek ibuprofen atau obat penghilang rasa sakit yang diberikan pada pasien osteoartritis. Walaupun masih sangat sedikit penelitian yang tersedia terkait manfaat temulawak dengan pengobatan kanker, beberapa ahli percaya akan khasiat tanaman ini. Temulawak dapat berguna untuk membantu pengobatan kanker prostat, kanker payudara, dan kanker usus. Manfaat temulawak ini didukung dengan sebuah riset yang dilakukan pada tahun 2001. Dalam riset ini tertulis bahwa temulawak dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan kanker prostat. Para peneliti dari University of Maryland Medical Center menjelaskan bahwa bahan-bahan herbal mungkin bisa membantu menghentikan pertumbuhan kanker berkat zat antioksidan yang terkandung di dalam obat herbal, termasuk temulawak. Temulawak mengandung senyawa anti radang yang bisa menghambat produksi prostaglandin E2 yang memicu peradangan. Oleh karena itu, kandungan anti radang di dalamnya dapat membantu mengatasi penyakit akibat peradangan di dalam tubuh seperti radang sendi. Temulawak mengandung berbagai senyawa antibakteri dan anti jamur. Kandungan antibakteri dalam temulawak memiliki manfaat cukup efektif untuk membantu membasmi bakteri jenis Staphylococcus dan Salmonella. Sementara senyawa anti jamurnya cukup ampuh untuk menghilangkan jamur dari golongan Dermatophyta.

Nusantara sangat kaya akan motif-motif dengan ciri khasnya masing-masing. Melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia adalah hal yang sangat penting, terutama batik motif kuno peninggalan leluhur kita. Di dalam motif-motif batik mengandung makna filosofi yang tinggi. Seperti motif batik Sido Mukti yang mengandung makna kehidupan yang bahagia dan berkecukupan. Motif batik Sido Mulyo mengandung makna filosofi kehidupan yang bahagia dan rezeki melimpah. Makna yang lebih dalam lagi dimaknai sebagai doa dengan harapan agar pemakainya mendapatkan berkah dari penciptanya.

Manfaat temulawak berikutnya adalah, dalam dunia kecantikan, temulawak juga bisa digunakan sebagai obat jerawat. Hal ini dikarenakan temulawak memiliki sifat astringen. Astringen bermanfaat untuk mengurangi produksi minyak dari kelenjarnya. Selain itu, kandungan antiseptik di dalamnya juga bisa membantu membersihkan kulit dari bakteri penyebab jerawat. Dengan begitu, jerawat yang meradang akan berangsur membaik dan sembuh. Dilansir dari Scientific Research Journal, ekstrak temulawak terbukti memiliki manfaat dalam melindungi hati dari hepatotoksin, seperti karbon tetrakolorida dan asetaminopen. Hepatotoksin adalah bahan kimia yang menyebabkan efek buruk pada hati. Dengan begitu, temulawak menjadi salah satu bahan alami yang dapat dijadikan pilihan untuk membantu menjaga kesehatan hati Anda. Manfaat temulawak yang lainnya yang sayang jika dilewatkan adalah sebagai obat diuretik alami. Diuretik merupakan zat yang membantu membersihkan tubuh dari garam atau natrium dan air, sehingga tak terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh. Zat ini merangsang ginjal untuk melepaskan lebih banyak natrium ke dalam urin. Manfaat diuretik dalam temulawak ini juga akan mengambil kelebihan cairan dari pembuluh darah. Proses ini dapat membantu mengurangi tekanan pada dinding pembuluh Anda. Biasanya, diuretik sangat dibutuhkan untuk membantu mencegah, mengobati, dan memperbaiki masalah seperti gagal jantung, gagal ginjal, pembengkakan jaringan, dan masalah pada ginjal. Minyak kurkuma Santoriza ternyata juga memiliki manfaat sebagai antispasmodik. Dilansir dari Pusat Informasi Obat Nasional, antispasmodik merupakan golongan obat yang memiliki sifat sebagai relaksan otot polos. Artinya, obat ini bisa merelakskan otot halus di usus dan mencegahnya dari kejang. Obat antispasmodik biasanya bermanfaat untuk mengatasi kondisi irritable bowel syndrome atau yang biasa dikenal dengan IBS. IBS adalah kondisi saat usus besar mengalami gangguan akibat kontraksi otot yang tidak normal. Akibatnya, orang dengan IBS akan mengalami berbagai gejala seperti sakit perut, kembung, diare, kram perut, dan sembelit. Dengan kandungan antispasmodiknya, temulawak bisa menjadi salah satu obat alami yang bisa membantu meringankan gejala IBS. Biasanya, sebagai obat, antispasmodik dikonsumsi 30 hingga 60 menit

Nuwun sugeng dalu pamirsa sedherek Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos aboso Jawi. Sarining pawartos Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia lumantar Balai Pelestarian Kebudayaan lan Dinas Pariwisata Kepemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang nutup sawetawis candi Mendut ing Kabupaten Magelang. Pemerintah Kota Semarang sasarangan kalian PT Kereta Api Indonesia, Universitas Negeri Semarang lan Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia lan Alliance Francaise ngawontenaken pameran 150 tahun Arthur Rimbaud ing Jawa. Pawartos sangepipun kawas dening Titi Sambodo. Pemirsa, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia lumantar Balai Pelestarian Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kepemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Magelang nutup sawetawis candi Mendut ing Kabupaten Magelang kangge kunjungan umum wiwit tanggal 1 Agustus 2016 ngantos 1 Agustus 2017. Penutupan kanthi menyeluruh tawi sedanten papan dipun tutup satangunipun setunggal taun menika katindakan salebetipun rangkaian pelaksanaan rehabilitasi fisik candi Mendut tahap kalih kangge jagi kalestantunan struktur bangunan sarta kangge perlindungan aset warisan budaya dunia atau utawi World Heritage. Pengelola ugi paring buat datang masyarakat lan wisatawan kangge maklumi penyesuaian operasional kasbat lan tansah jurung langkah penataan lan konservasi berkala struktur cagar budaya ingkang wigatos ing wewengkon Kitha Magelang menika. Pemerintah Kota Semarang, sesarangan PT Kereta Api Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia, dan Alliance Francaise, mengenakan pameran 150 tahun Arthur Rimbaud ing Jawa, ing wewengkon cagar budaya Langsewu Kota Semarang, tanggal 6 ngantos 10 Agustus 2016, lan tinerbika kangge umum pameran menika mengenakan utawi paring pengalaman kangge mengenang lan ngulas malih sejarah penyair legendaris Perancis Arthur Rimbaud ingkang nate manggen wonten ing Kitha Semarang wonten ing taun 1876. Kajab ajang pameran kolaboratif menika saged dados sarana edukasi literatur, peringatan hubungan kebudayaan lintas negara sarta penguat potensi wisata heritage perkeretaapian ing Kota Semarang. Pemerintah Kabupaten Pati ngawontenaken Karnaval Budaya Hari Jadi Kaping 703 Pati minangka perangan saking rangkaian Festival Kebudayaan Adiloka Pati 2016 wonten ing dinten 8 Agustus 2016 tabuh 18:30 wektal Indonesia ing kilen kanthi titik start ing sangajengipun Hotel Pati utawi Rumah Dinas PLT Bupati Pati. Parade kebudayaan menika nglakoni sapanjangipun Jalan Panglima Sudirman lan finish wonten ing panggung utama alun-alun Simpang Lima Pati. Perhelatan menika ngawontenaken keunikan potensi seni, koreografi tarian sarta kostum saking 21 kecamatan sekabupaten Pati kalebet sajian tema Ganduling Rasa ingkang ngusung ikon kuliner legendaris nasi gandul lan saking kontingen kecamatan Pati. Kajab kegiatan menika saged dados sarana promosi budaya lan hiburan masyarakat ing wewengkon Kabupaten Pati. Pawartos Aboso Jawi dalam menika kagiyaraken lumantar Perumpat RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesarengan perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah gelar Festival Jateng Syariah Fajar 2016 ing Queen City Mall Semarang tanggal 6 ngantos 9 Agustus 2016. Wonten ini perhelatan ingkang kaping 8 menika gadhah tema penguatan literasi lan halal value chain. Menika dipun tujuaken kangge paring akselerasi ekosistem halal terintegrasi saking hulu datang hilir, kadosta sertifikasi rumah potong hewan lan rumah potong ayam, lan fasilitas industri kangge jurung pangrembakanipun ekonomi inklusif sarta pariwisata ramah muslim. Kajawi ngawontenaken halal experience, konsultasi sertifikasi, lan lelati finansial. Festival menika kajab saged ngindakaken omset penjualan UMKM lan ugi dados pijakan tumuju Indonesia Syariah Economic Festival utawi ISEF 2016.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lan Kalimantan Timur resmi nindakan sayuk karyo salbetipun strategis lintas sektoral kanthi pengaji potensi ekonomi 2,2 triliun rupiah ingkang katengeri kanthi penandatanganan kesepakatan dening Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi lan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud ing Samarinda wonten ing dinten Kamis 6 Agustus 2021. Sinergi menika kalebet dukungan pembangunan ibu kota Nusantara, jaringan jasa keuangan badan usaha milik daerah, pasokan pangan strategis, peternakan industri perdagangan serta pariwisata. Kali pihak negesaken kolaborasi interkoneksi ekonomi menika kajeb saged dados terobosan kemandirian daerah kangge tansah jangkepi komoditas unggulan tanpa gumantung datang anggaran pendapatan dan belanja negara utawi APBN. Ega pungkasan, kegiatan Bakti Indonesia Kaping Sekawan resmi KBK ing Klenteng Agung Sampokong Semarang minangka rerangkan pengetan hari ulang tahun Kaping 87 Kamardikan Republik Indonesia lan 600 tahun wontenipun taperawuhipun Laksamana Cheng Ho dipun prakarsai Yayasan Bakti Keberagaman Indonesia sarangan pengelola Klenteng Sampokong agenda ingkang kelampahan ngantos tanggal 8 Agustus 2021 menika ngrawuhaken layanan utawi ngawontenaken layanan kesehatan gratis, pemutakhiran edukasi medis, bazar lan seni kembali lan pertunjukan seni. Wontene kolaborasi lintas iman kasbat kajab saged dados wujud komitmen pemerintah daerah salebetipun jamin pemenuhan akses kesehatan minangka hak dasar masyarakat kanthi ngawontenaken Bakti Indonesia salajengipun ingkang kanatamaken saged mapan wonten ing wewengkon Candi Borobudur. Mangaten pawartos Abasa Jawi ndalu menika saking Perempat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Wayang Sabdat. Wayang Sabdat kaanggit dining Suryadi Warmo Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sabdat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sabdat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing nuswantara. Tembung sabdat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran. Lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

Pamirsa Sutresno Pro 4 RRI Semarang matur nuwun sangat katur panjenengan sedaya. Ngantos sari kalenggahan menika tasih sarengan lumantar kiaran Pro 4 RRI Semarang lan ing dalu samangke. Jangkepi lelipur ingkang kepareng katur wonten ngarsa panjenengan ing wajib panjenengan ugi nedeng sumeneh ing dalu menika enggal katur pasugatan wayang orang tawiringit tiang wonten ing dalu menika lumantar acara Langen Budaya Pro 4 RRI Semarang dalu samangke kepareng ngaturaken lampahan Kokrosono Wisuda. Semoga pamirsa sutresno kula dherekaken panjenengan midhangetaken pasegahan ringgit tiang tawayang wong menika ngantos mangke tongkap paripurna. Sugeng midhangetaken.

0: minangka bebukaning cerita purwakaning kandha. Apan punika sabrang prajane ngrenggo bumi wastane. Tetelo nagara gedhe bawahe jembar wewengkone kek talendra tetuwane kang sanya nungkul karana jerih lamun ginebaking perang. Sinten to kang ngrenggani purayaga nagari ngrenggo bumi kalenggan punika? Tuwenang jejuluk Prabu Naga Prasanta. Ya Prabu Naga Prasanta. Apa raksasa Gung Birawa Setimandra guna prawira jayeng palugon. Netra mancara kadya Baskara kembar grana kaya cantik ing baita tutuk ngopindra guwa. Siang mingis pindha pedhang leligan. Rekma gimba den udal numpang pamidangan kanan kering. Torto Sekti Mandra guna prawira jayeng palugon. Samila tatana memuka kalamun sinuyudan para kawula raksasa. Nujuri sajuga Sang Yaksendra miya siniwaka. Den adhep warangkaning nata asesaning praja awasta patih Yudhakadi. Miwah pepak andher pasitaning prawadya raksasa mbalabar dumugi pangurakan Jawi. Kaya mangkono pangudas maraning Driya Sang Yaksendra kang kaya sing lesan.
1: Ati aliman yuto petite.
2: Ronot nut wonten timbalan iki.
1: Kenih-kenih kapura ngayun hanggon musowan.
2: Kenih-kenih ngastaken jauh pati kosi.

rupa riset kenar entro yakso lalai tangkampiro marangah

0: Denkern.
1: Kencang, berang kencang, baru yang tegar uang kali pepe ngetan ini. Ger, kulo Bromo Indro, Bayu Penyarelan kita, Batoro. Uretno.
2: Wah, kulo, kulo.
3: Ano dawo
4: mo. Nuwun kulo wonten, nuwun kulo wonten, dawo wapu kulo.
1: Sambutan kalayan dawo yang cik jagat Kirinoto. Monggo dina iki bakal ana luhara kang bakal tumemparing Suralaya yektene kita bos. Amiarsa pribadi lawan lakon bakal tumemparing Suralaya. Ger, Indra.
4: Nuwun inggih kukulun. Saksareng saksampunipun kula midanget sadaya dawuh pangandikanipun wapu kula. Menawi pancen menika leres pukulun menika dados tanggal jawab kula pukulun.
1: Sumrupa Ngger Indra.
4: Dhuwur iki.
1: Yektene yang jagat Kirinata dina iki nampa. Kawijining wisik menawa kayangan jonggring saloko bakal karo den sawijining titah kang modhah. Nyuwun minangka bakal jongkeng kawi bawaning yang jagat Kirinata yaiku Baloka Suta ngempil kawi bawan bakal jongkeng ing Bali Mercu Kundamanik.
4: Yo weringi
1: yektine bab panemu kita kepiye morake matura pribadi.
4: Ndo weringi wapu kulun menawi pancen menika leres wapu kulun sampun aliteng panggali.
1: Ya Indra, kepiye?
4: Mangke kula sakadang ingkang badhe ngadepi wapu kulun.
2: Wah, wapu kulun.
1: Ya, Bayu, kepiye?
2: Pendak-pendak pamodhaing manungsa diudaneni marang Jawata. Yen ngono ora ana bedane titah karo Jawata. Wapu kulun.
1: Ora kencang rata jenengi surayane rembugmu ger payu. Ya. Yektene menawa bakal manungsa iku yen to tansah kaudanane bakal ngasorake lan ngremehake lawan kaluraning perang Jawata. Ya.
4: Nuwun inggih wapu kulun. Menawi wonten titah ingkang nggadahi panyuwunan ingkang kaliwat wates. Inggih kasendhalo mayang kapanjengaken wonten neraka jahanam kemawon wapu kulun.
5: Mun inggih pun wangsulaken ing ngarca padha kemawon pukulun kula sagah nenggalani pukulun.
1: Ya, yen mangkono samekta ing ayudha mara inggal samekta katone kana.
6: Dampyak kang
7: paraning prabu
6: nggih pukulun.
7: Nyang prorok semesta.

Ah!

0: Chama aí, eu vou embora, tem uma chama aí.
1: Eu não tenho.

0: kendang kapracundang sanggyo para dewa manjing kayangan Suralaya sigra tinarik rante andarante yang sira matangkep sigra tinutup dening sanggyo para dewa pas padha mulat sang Prabu Naga Prasanta mangkana wusing sabda
1: teh ayo to kadhe teh
2: nek wonten timbalan iki aja
1: para dewa kabeh padha mlayu tak oya andarante katarik banjur lawang sira matangkep ditutup teh
2: lajeng kersa paduka sakmenika kados pundi sirun
1: perintahno kabeh para prajurit aja bali mring merenggo bumi kaporo malah mesanggrah ana repat kepanasan sok sapa wae sing mangerteni klebat klewering dewa mbok menawa arep tumurun mring Madyapada tuh perlu golek sroyo
3: pateni teh
4: eh estoy
3: ya ayo
4: to mesangkar wis

0: Wis nang ngono ya padha leren golek kon sing yup-yupan kono ya.
1: Aku nang tak baleni gak kasih
0: wong. Tak go arep golek Petro aku.
2: Ya
3: men mung. Beduk tengange kumyus kang ngripe dadi kandhek lampeng Dian Permadi yang sang

位诺。不是啊，诺啊，我全诺位诺。我住，我疯了。

아, 이런 거.

Serna larut sangya prareksasa tumpes tapis tanpa tilas. Tanding yang sang permadi wauta nalika semana sang permadi kumyus kang riwe dadya kandhet lampahe temah kapidoro sang permadi.

0: adat saben iki ndara Permadi iki musuh pirang-pirang ya ora tau kaya ngene iki.
1: Lah kok terus kanti
0: kantoko kaya ngene iki.
2: Itu upakara ta, Mas? Upakara.
3: Ya dupane.
4: Eh Petruk kuwi tipe karo
3: kono Petruk. Dupane, Kang. Iki dijenjuk rada rene sithik, Kang.
0: Lah kuwi sing mau digoleki ora
3: nang. Aku kuwi ndelik goleki buta kae mau lho.
0: Lah
5: katesmu sing kemerampu mau tokno.
3: Eh,
5: kates.
3: Ndi ta?
0: Lah,
4: malah do ngrembug kates. Bendarane kantoko ngono kok malah.
2: Kuwi iso dienggo tamba, Mas. Jare kates ki bisa marahi etes ngono kae.
4: Ha ngono tambah ono.
0: Kae rak godonge.
5: Godonge ta
0: kae? Kae godonge.
5: Yo golek banyu-banyu.
4: Ha ngono dipokoro kuwi.
2: Ayo,
3: ayo.
6: Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon berkin panging sang mawe
0: gantung kena tinggal-tinggal ngono dikerai
6: sabarang katung
4: Aduh, Kakang Semar.
5: Pun kiat-kiatake.
6: Sause bisa nyirnakake para raseksa. Sumerepet paningalku nganti tan bisa nglawat nganti ora inget Purawaduk Sinoho Kakang Semar.
5: Sebabipun?
4: Lah sebabipun menapa Ndara?
6: Kakang, rasa salit gondangku luwe padaranku. Gumeter sariraku, deleran
4: teriweku. Luwe to. Luwe,
3: Mas. Isa luwe. Ya
0: dong wis pirang-pirang dina. Delalah aku yo kuwi pikir menora luwe
4: ngono yo.
3: Mas aku sing luwe yo wong aku karo kowe
0: ngene. Entuk kates
6: ora kuat Kakang Semar prayogane tumuli ngupadya buga saanane. Bisa enggal pulih otot debayune nganggaku Kakang Semar.
4: Nggih. Bagong.
0: Bapak.
4: Kowe golek sak kiwa tengen iki mbok menawa ana Karang Pratisan. Bendaramu luwe.
5: Lah Bagong kowe ya sambat luwe kok momo. Bagong ki malah kon nunggu awake dhewe sing mangkat.
4: Oh ngono to Le.
5: Ngono Bagong luwe kan golek malah ra bali
3: kowe. Nah, malah ilang dalan
4: iki kelu to Le.
3: Ya kowe sing
4: ngono Bagong.
3: Kancani ngene, Bendara Permadi.
0: Ya Bapak.
4: Aku karo kakang-kakang tak boleh.
0: Aku nunggu Ndara. Ndara Permadi. Ora dijak jagongan entuk ta
3: iki. Entuk, ya sing hati-hati. Dadar-dadar Ndara ya.

Blising kondo gancanging cerita Kiai Lurah Semar mimah para putra denya wang padhi bugos antuk bugo nalika semana ing ulet mawi kecoh cedah yang gambir mimah apu sakala pinaringake dening sang permadi

0: Batoro ya jaket pangestungkor Kakang Semar.
1: Eh kula
0: teko ngane-ane temen nelakon tang kang tumempuing permati. Ikus antuk buka wujute sego nanging carup warsuh lan gambir apu lan saking reget.
1: Eh kula mboten mangertos
0: nganti tan prabeda.
1: Nggih.
0: Kaya dene utautan sono. Kakang Semar.
1: Eh pripun?
0: Banget-banget nggoningi no marang permati moro gage ngaku sopo manung sokang kumawani mene ibu goi kimau
1: ingga setunggaling pawestri ingkeng dumunung wontening pertapan Rewantoko Ndoro
0: banget ora narima aki dini ono manung sokang wanuh wani colowentah ngegabah sawiyah-wiyah marang permati. Ayo, kaya ngopo wujute ndak labrake Kakang Semar.
2: Eh,

kang wonten jroning pertapan Arewan Toko. Apan punika kadanging masih Jaladara ing sesilih Endang Bratajaya. Panudya Sulistya ing warna luruh pasemone Araga Karana amila datanama mukang amun keh para jejaka kang samya kasengsem ring citraning kusuma Endang Bratajaya. Nalika semana den adhep sangya para abdimban teka kaya mangkono pangandikaning Endang Bratajaya kang kawiyasing lisan.

0: lang ning kalang limana klarapan amun cara.
1: Oh iya iya kita iki kok suasanane
0: tenan lerek koneng surem sorote tanpa
1: ceritane mawi.

0: kopi kira sake iki
1: aku ben dientekke Nur bae.
2: Oh kok mati ya.
1: Layang kina
3: karo disambi iki.
4: Ayo Gendang.
0: Tak kacang iki, tak ngoncek kacang iki.
2: Yo jek kemanan sego abu.

banget kan, galau banget lah.

0: suaramu yo elok lho yo mau. Kalah karo nyunur koyo.
1: Aku seneng ki bijeng embang.
2: Prataning sang Permadi.

0: Bro, tao thấy không? Kok sepok bro tao jeng? Iku golek iwae nganti tau bertekan ngendi-endi jari. Lah kok kowe tekan kene malah nangis ki jan-jane ana apa?
1: Aku doyak-oyak kakak.
0: Doyak-oyak.
1: Aku arep dipateni kakak.
0: Wah, lah. Sing arep mateni kowe sapa?
1: Sing oyak-oyak aku kuwi wong aku ra ngerti.
2: Prabaning sang
0: Wah,

0: Kakang Semar aku ngono marang sakabeng tumindakku iki mau Kakang Semar.
1: Bagong ya kok ngono kuwi.
2: Iki katesan sarep mateng, Pak.
1: Ora kates-katesan to.
2: Wes menah.
3: Dara monggo menika nyuwun pangapunten mriku.
2: Tak kibulen saruh.
0: Eh, monggo kulaaturi. Kakang Mas Kokrasana.
1: Rawadi piye?
0: Inggih. Sepinten geng kalepatan kula diagungi pangaksama Kakang Mas.
1: Rawadi.
0: Inggih kula.
1: Aku ora wenang weni pangapura karo kowe. Kelaran kabeh mau sengko kadangku si Brotojoyo mlok kowe njaluk pangapura lawan Brotojoyo yai.
4: Ah niku leser.
3: Kok leser ta?
2: Leres. Itu kok kene mak atur kok
1: ngono. Dira semaju Brotojoyo.
0: Kakang Mbok Ayu Brotojoyo.
5: Aku ono kene wae kok.
0: Dene sampun kalangkung panyokro bawa kula tumanduk paduka pramila. Paring ono pangaksama Kakang Mbok.
1: Brotojoyo. Kowe kok malah nyingkur iki piye to?
5: Apa Kakang?
1: Kowe rada maju kok malah nyingkur si Permadi iki piye iki? Nyingkur malah mesame semono iki piye?
0: Kakang Mbok Brotojoyo. Menawi sedaya kalpatan kula menika kedah tinebus kanthi menapa kemawon. Kula sagah nglampahi Kakang Mbok.
5: Yo ora apa-apa ning sok meneh aja dibaleni yo.
0: Inggih menawi ngaten paduka.
1: Permadi.
5: Oh iki lho Kakang kok malah cipet aku.
1: Dicolke tangane iki dicolke. Wis
3: didikane Rama.
0: Kula menika namung badhe
5: malah dicipet iki tanganku loro Kakang.
1: Aku iki oke ya malah cedak-cedak kaya ngono kok ya.
5: Cipet genti yo Kakang.
2: Males mawon.
1: Ya wis kono padha cipet-cipet taun ngono.
2: Niki katese pripun
1: ndak? Iki tekan atas meneh iki piye to? Bong barang iki kok ora pas.
2: Ajibes
1: tuwa
2: ya ngerti
1: to ya. Wis. Permadi.
0: Inggih wonten pangendika ing adawuh Kakang Mas.
1: Besok maneh kuwi lamun ana perkara aja nganti grusa-grusu yayi yo.
0: Inggih menika ateges dereng
6: dewasa. Prapaning sang

0: Ugulun.
1: Iya, Kang Rasabie.
0: Punti belum sana yang kang tamu koro koro dari kayangan
1: bi. Bersama Tara ke Kang Rasana. Ger, tahu lo naga prasada.
2: Kula wonten dawuh, ulun.
1: Nah, iya deh. Bale mercekundo mana yaktine bakal siro rengko lan siro tompo.
2: Ukulun sang duang naroto watura kena genging panarimah dumateng potuko tini poro tiwo sampun bakti maringaken
1: bale.
2: Yudho ketiti
3: wonten dawuh karo Kang
2: Kunjo sira daneni. Ilu Bale Marcu Kundo Manik bakal diparingake marang senenging sunti.
3: Nggih. Pun tampi kemawon.
2: Lah iya ya teh ya. Kados pundi pukulun? Sak menika.
1: Ah, kusen nah ngene ya. Nggo prasata.
2: Kados pundi?
1: Bale Marcu Kundo Manik bisa sira tampa nanging kita kudu bisa ngasorake jagoning dewa.
2: Jagoning dewa. Lajeng sinten menika?
1: Sisi tenganku iki.
0: Aku jagoning dewa.
2: Oh, menika.
0: Bener kowe naga prasanta.
2: Ya, pancen aku Prabu Naga Prasanta. Banjur kowe kuwi sapa, ha?
0: Aku Kakrasana. Jagoning para dewa kabeh.
2: Kakrasana.
0: Iya.
2: Kakrasana.
0: Kepiye?
2: Apa wis mbok pikir kanthi permat? Tiha, dene kue kumo saku dadi jagoning dewa ngono.
0: Naga Prasanta.
2: Piye?
0: Kabeh wis tak pitung kanthi permati. Lamun to kue bisa nyangking kandhane
3: kuwi. Gondonge mung becek iku lakon wae.
0: Ah, ya.
3: Aco, pecar wae yo. Ah, ya.
0: Yo,

0: titahulun kokrosono kepiye?
1: Hei, hei saking pangestu batuku kukulun sak menikono keprasonto sampun serlo wonten kayangan iki.
0: Syukur sekedhik jumurung jeneng kita titahulun kokrosono bisa ngasorake naga prasanta sak wadya balane kang bakal ngejeki kayangan Suralaya. Areh ning gedhe lelabuhan ira marang para dewa ulun bakal paring kanugrahan wujute busana kanalendran saka kadewatan minangka kawibawan anggon kita jumejer nalendra ing praja Mandura. Ger Endra,
2: nuwun kula Rama Pukulun.
0: Moro gage paring no busono ku Yendro.
2: Duh ninggih mangestokaken dawuh paduka Rama Pukulun. Kaki kaki kokrosono.
1: Kula wonten timbalan ingkang ngadhawuh Pukulun Torendro.
2: Moro agi tampan nono kaki busono kanalendran saka kadewatan kaki kokrosono.
1: Kula nuwun ninggih ngestokaken dawuh paduka Pukulun.
0: Titahulun kokrosono
1: wonten daw
0: kanugrahan kang kapindu ulun paring jimat wujute asmo kanthi sesebutan jeneng kita Bala Dewa. Dene kanugrahan tumrap jeneng kita kang katelu yaiku wujuting gajah minangka titian kita kang den sebut Kiai Puspa Denta
3: Sineksen Jat

kondo kancanging cerita kang glaring praja Mandura Prabu Basudewa denadhep para kadang miwah patih sara gubita miyang para putra dereng pantara dangu anampi priswaning sang Kala Dewa.

0: Dewangati sukmo linuwih ngayom ana sagung dumadi. Mangkuta Yayi, Yayi Prabu Bismoko.
1: Nuwun kula Koko Prabu.
0: Padharjo sak praptamu ana negara Mandura Yayi.
1: Raharjo sowan kula namung bekti kula kunjuk Koko.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa pagi hari ini melalui Propaganda RI Semarang dengan serangan acara telah kami siapkan untuk mempersamai Kamas Bayu semuanya di kesempatan hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Beragam acara pilihan telah kami siapkan bersama teman-teman di Propaganda RI Semarang yang akan menjadi teman panjenengan menjalani aktivitas di kesempatan hari ini. Teriring harapan semoga Kamas Bayu semuanya selalu dalam keadaan terbaik, dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan keberkahan, dan apapun yang menjadi kegiatan kita, menjadi rencana kita di hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, segera kami hadirkan acara mimbar, menurut kami, acara hikmah pagi dengan mimbar rohani agama Katolik. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Para pamirsa, sugeng pepanggihan malih kalian Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang ingkang badhe ngaturaken panglimbang Sabtu. Panglimbang Sabtu ing dinten menika asesira
1: Gusti Jangkung Poro Setyo.

mekaten panglimbang sabdo ing dinten menika berkah dalem. Salam saking Komsos Keuskupan Agung Semarang, sing adoh dadi caket, sing caket samsaya rumaket.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulongno radione kuwi ulongno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

Sahabat Budaya, Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Semarang. Dan gelar pagi kami sajikan dan kami hadirkan untuk kamu sebagai semuanya di pagi hari ini, mengawali suara kita ya dengan sajian tembang-tembang yang menggugah semangat panjenengan semua. Dan tentunya pagi hari ini, di hari Minggu 9 Agustus 2026, kita refresh kembali pikiran kita, refresh kembali badan kita agar tetap segar, tetap semangat ya, setelah mungkin hampir seminggu ini kita bekerja, badan sudah lumayan capek begitu ya. Waktunya untuk pagi hari ini kita refreshing, kita recharge kembali semangat kita dengan berbagai macam kegiatan yang ada di sekitar kita. Mungkin Kamas Bayu semuanya yang pagi hari ini ada yang jalan sehat begitu, atau mungkin ada lomba-lomba menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-81. Tentunya berbagai macam tempat sudah mulai ramai menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, terutama lomba-lomba yang diselenggarakan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan. Dan inilah yang kemudian membuat suasana bulan Agustus ini menjadi lebih meriah, suasana di bulan Agustus ini menjadi lebih penuh dengan hingar-bingar karena kita bersama merasakan animo kemerdekaan begitu ya, yang dimaknai dengan berbagai macam kegiatan yang positif, dengan berbagai macam kegiatan yang kembali mengingatkan kita arti penting dari sebuah kemerdekaan. Dan kita sebagai warga negara berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai macam hal yang positif, sehingga momentum di bulan Agustus ini tidak hanya kita maknai secara ritual saja atau secara kegiatan rutinitas saja, tapi kita maknai juga dengan salah satu kegiatan yang membuat kita teringat kembali arti penting dari sebuah kemerdekaan. Dan baik, Mas Bayu, masih kami temani panjenengan hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Adik?
1: Iya, Bu. Ada apa?
0: Kenapa airnya nggak dimatiin? Lihat tuh, sampai tumpah-tumpah.
1: Iya, Bu. Lupa, maaf. Lagian cuma air.
0: Adik, kita itu harus hemat air loh. Karena dengan menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita

0: Tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ade nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Nah, bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya, matikan keran jika tidak digunakan, dan mengurangi penggunaan air baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.

Sahabat Budaya, kita sampai di penghujung acara Geliat Pagi di kesempatan kali ini. Dan tetap semangat kan Mas Bayu ya di pagi hari ini. Dan apapun aktivitas panjenengan semua untuk bisa membuat badan lebih sehat dan juga kembali fit untuk menyongsong kegiatan-kegiatan berikutnya. Jangan kemana-mana, masih banyak acara menarik lainnya. Dan setelah ini acara Ragam Semarang akan tetap kami hadirkan untuk panjenengan semua. Tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.